2.248 meter atau 7.378 kaki. Gunung Guntur jadi salah sahiji tujuan naik gunung alatan pemandangan anak anu endah tur asri. Numunggaran naik ke Gunung Guntur nyaeta seorang botanis jeung geologis ti Prusia, Jerman anu ngaranna Friedrich Franz Wilhelm Junghun dina taun 1837. Dina pertengahan taun 2015, Gunung Guntur ngalaman kahuruan nu ngabalukarkeun lobana tangkal jeung tutuwuhan sejenna gararing. Alatan eta kajadian dina usum halodo. Wartos pamungkas. Gunung Bukit Tunggul nyaeta salah sahiji sesa-sesa tina bituna Gunung Sunda nu kajadian dina jaman prasejarah. Di kawasan Gunung Bukit Tunggul aya sababaraha tipe leuweung. Di antarana aya leuweung Dipterokap atas, leuweung Dipterokap bukit, leuweung Ericaceous jeung leuweung Montan. Gunung Bukit Tunggul luhurna nepi ka 2.208 meter atawa 7.247 kaki anu jenisna strato. Jadi puncak pangs 47 kaki anu jenisna strato. Jadi puncak pangluhurna nu aya di Pagunungan Lembang atawa Bandung Utara. Sok sanajan Gunung Bukit Tunggul mibanda pesona alam seperti gunung-gunung sejena, malah nurutkeun legenda Gunung Bukit Tunggul asalna tina sesa-sesa kai anu dijadikeun bahan parahu dina legenda Sangkuriang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

Pernahkah Anda mendengar istilah Tarawangsa? Tarawangsa merupakan salah satu jenis kesenian rakyat Jawa Barat. Istilah Tarawangsa memiliki dua pengertian. Satu, sebagai alat gesek tertua Jawa Barat yang memiliki dua dawa yang terbuat dari kawat baja. Dan yang kedua, istilah musik tradisional Sunda.

Sampurasun pasundan kaum dangu di mana we ayana masih diserahkan ku probat suara budaya Bandung. Aya bewarengeunaan lingkungan hidup nyada paryogi pisan lingkungan hidup teh anu sehat anu bersih anu tangtosna we teu sagawayah micin runtah pangpang namanya ayeuna status mudah-mudahan mah henteu nya status Bandung teh darurat sampah taeta balik deka kasadaran masyarakat panggitan sapertos urang-urang sadayana imbauan mau pamimicir runtah tong di mana wae kitu we nya datos klasik runtah deui runtah deui runtah deui runtah deui aya wae runtah teh teu kumaha atuh nya eta mah iwati kasadaran urang nah bade dikumahakeun atuh runtah. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat ngaliwatan Dinas Lingkungan Hidup umajak ka masyarakat pikeun nguatan deui ka ngeuh karena lingkungan ngaliwatan di pengelolaan sampah dan juga penghijauan dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 yang digelar di Desa Batu Jajar, Kecamatan Bajajar, Sabtu kemarin. Dan saatnya bekerja untuk iklim. Kegiatan tersebut menjadi sarana edukasi sekaligus ajakan untuk mendorong partisipasi masyarakat menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin nyatanya. Aina bade ngalih kana usum halodo. Nah, usum halodo mah jaba garing. Jaba halodo entak-entakan pangpang lemah cai kedah tatan-tatan cai tong dihambur-hamburkeun kitunya kaum dangu. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tingkat Kabupaten Bandung Barat ieu dipiluan diiluan ku rupa-rupa unsur masyarakat di PKK, kecamatan, desa, kelompok kerja, poktan, pokja, pegiat lingkungan, sekolah berstatus adiwiyata, forum bank sampah dan sebagainya. Ieu tangtosna wae sanes seremonial wungkul margi kedah sareng prakna dina ngelola lingkungan khususna sampah sareng sagara rupana. Panginten urang tetep aya kasadaran tong micen runtah sagawayah etanya

Goong Renteng teh merupakan hiji gamelan pusakanya. Jadi disimpannya khusus di luar yang disebut juru simpen. Janten maknana masami. Nya Goong Renteng, nya Bumi Alit.

0: Sahabat budaya, gong renteng merupakan salah satu jenis gamelan khas masyarakat Jawa Barat yang sudah cukup tua. Paling tidak, gong renteng ini sudah dikenal sejak abad ke-16 yang tersebar di berbagai wilayah di Jawa Barat. Di Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, tepatnya di Jalan Lebak Wangi, Desa Batu Karut, terdapat situs Bumi Alit Kabuyutan. Dan di tempat ini pernah tersimpan gong renteng. Namun karena dianggap sakral dan beraura magis oleh masyarakat setempat saat ditabuh, kini keberadaannya ditempatkan terpisah.
1: Janten iki ya, gong renteng teh merupakan hiji gamelan pusakanya. Namun disimpannya ente di Lebet Bumi Alit. Jadi disimpannya khusus di luar, aya khusus yang disebut juru simpen. Seperangkat gamelan gong renteng. Janten maknana masami. Nya gong renteng, nya Bumi Alit. Nya Lebak Wangi, nya Batu Karut. Nya Makomenan di Gunung Anak. Jadi masa perkawisnya kadinya. Margi dina seperangkat gamelan gong renteng anu pokok mung 5 rupi kan. Hiji disebat kecrek, 2 sebat beri, 3 sebat bonang, saron, sareng goong.
0: Tidak disebut kapan titik mangsa ditemukannya. Yang jelas, gong renteng yang ada di Bumi Alit Kabuyutan atau yang dinamakan gong renteng Mbah Bandung ditemukan di daerah Tanjung Wangi, tepatnya sekarang dinamakan Lebak Wangi, Desa Batu Karut, oleh seorang bangsawan setingkat bupati di masa sekarang. Tetapi dalam ritual ngaruat benda pusaka yang digelar pada setiap tanggal 12 Maulid, gong renteng Mbah Bandung turut dimandikan bersama benda pusaka lainnya yang ada di Bumi Alit Kabuyutan. Dan di acara itulah gong renteng ditabuh. Bahkan, menurut sesepuh Bumi Alit Kabuyutan, yaitu Bapak Haji Rohman, bahwa gamelan gong renteng pernah dipakai dalam acara-acara resmi saat pelantikan Bupati Bandung pertama hingga ke-15.
1: Dugi kadanget ayeuna sadayana peneliti ti awit kapungkur deui kana mentok perkawis dinaroskeun ti timangsa taun sabaraha ieu margi kapungkur pendan leuluhur teu aya seratanan kitu. Upami dina acara khusus, acara ritual dina ngarumat barang pusaka namanya digelar saatosna dibersihan diwasuh jadi dina sasi kaping 12 mulutnya di dia digelar di dia ditabuh. Tapi tiasa oge umum anu hoyong nabuh seperosna anu nyepitan gitu. Tiasa oge keluar tiasa.
2: Ini kedaya izin betul.
1: Mohon. Malian waktu Bupati Bandung waktu pelantikan di sana ke kabupaten diangge ditabuh. Ieu teh man kapungkurna tingawitan dalem Bandung ka hiji dugi ka 15 pinten Bupati Bandung mun dina anu kacatetna sejarahna diangge pelantikan dalem Bupati Bandung gitu.

0: Sobat Budaya, Gong Renteng tidak hanya ada di Desa Batu Karut, tetapi terdapat pula di beberapa daerah di Jawa Barat, seperti di Cileunyi dan Cikebut Tanjung Sari Sumedang, terdapat pula di Keraton Kanoman Cirebon, Cigugur Kuningan, dan banyak lagi. Tetapi apa yang membedakan Goong Renteng Bumi Alit Kabuyutan dengan Goong Renteng lainnya?
1: Gamelan Goong Renteng etate benten sarang nusanes. Dina masalah surupanana sarang-sarang. Pelok sanes, nyalin rok sanes. Margi upami dikupingkan atau sebagainya masurupanana masurupan sadunya. Upami nam sababna gamelan pemina gamelan Goong Renteng ditakolna nungawitan Goong heula pan suara suarenten Goong teh gu eta nawiskeun urang wawaroskeun Maha Agung ka Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna upami saur kasalna mah tina saron anu kawitna kan sarunayan sadapuran sadaya. Cikal bakalna urang asalna ti Adam jeung Hawa syariatna nya hakikatna Allah Subhanahu wa taala. Jadi bonang teh kan sebelum paripurna mah bondo panawangan ngagaduhan hiji maksad urang kahoyong itikad anu luar biasa. Tah di samping eta urang pengen kada bebenah diri urang kada kumaha urang. Dipados urang saur sepuh mah geuna kana kekeceret. Kitu tah.
0: Sahabat Budaya, sampai sekarang Goong Renteng masih menjadi daya tarik orang asing untuk diteliti. Goong Renteng yang ada di Batu Karut, Kabupaten Bandung, karena usianya yang sudah tua tapi masih utuh dan bisa ditabuh, juga larasnya yang beda dari laras gamelan lainnya. Oleh karena itu, untuk merawatnya pun bukan sekedar memelihara dengan cara ngeruat dan menyimpan gamelan tersebut, tetapi harus ada generasi penerus yang menabuh.

0: ada teh nggak?
1: Ada. Mau dingin atau panas? Dingin 5.000, panas 3.000.
0: Panas aja, Bang.
1: Siap lah.
0: Panas begini?
1: Jangan langsung diminum, ditunggu dulu atuh, biar dingin.
0: Enggak, ntar jadi 5.000 lagi.

0: 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Sampurasun Pasundan, Pemerintah Kota Bandung kembali menggelar Bandung Kota Angklung Festival 2026 sebagai puncak peringatan Hari Bandung Kota Angklung yang tahun ini memasuki kelima sejak dideklarasinya. Dideklarasikan kegiatan yang berlangsung di Plaza Balai Kota Bandung 6 Juni kemarin. Dan Angklung Festival 2026 menjadi ruang kolaborasi budaya yang mempertemukan seniman, komunitas, pemerintah, dan masyarakat dalam upaya memperkuat identitas Kota Bandung sebagai Kota Angklung sekaligus melestarikan warisan dunia yang telah diakui UNESCO.

Arit merupakan senjata tradisional Jawa Barat yang hingga kini masih tetap digunakan masyarakat Sunda, khususnya oleh para peternak. Arit digunakan untuk mencari rumput bagi hewan ternak mereka karena lebih mudah dipakai dibandingkan senjata lainnya. Di beberapa daerah di Nusantara, juga ditemukan banyak senjata tradisional lainnya yang bentuknya seperti arit. Misalnya celurit khas Madura, sabit khas Betawi, dan lain sebagainya.

Sampurasun pasundan kaum dangu di mana wae ayana pamugin dan dinten ieu masih kene nyarengan kaum dangu nyarengan propat suara budaya Bandung dina kayaan sehat pangintennya lahir sehat batin sadayana toleh aya dina ginanjar kawilujengan kedina tabu udah paling 30 menit mah orang sami-sami ngaguar tanapi ngawangkong dibalik meriahnya arak-arakan sisingaan keselamatan yang tak boleh terabaikan kaya Kang Sukma baris ngawangkong ketua paguyuban gotong sisingaan Kabupaten Bandung Barat ya

0: Pasunan kaum dangu di mana we ayana masih kene disarangkan ku perempat suara budaya Bandung tuduy kadangat ayana sapertos tadi anu kaunggal wirehna dina tabuh dapan langkung 30 menit urang baris ngawangkong dina araresan ieu teh ngeunaan aya hubunganna pakaitna sareng gotong singa tanem bisi singaan kumaha carana sisingaan sangkan salamet dina sagala rupa pagelarana tina kanan margi kamari aya kajentenan anu teu dipiharepnya. Karesan di studio parantos aya Kang Sukma. Kang Sukma mangga di angge etana. Assalamualaikum Kang Sukma.
1: Waalaikumsalam.
0: Sampurasun. Aduh, karesan urang teh sabaraha taun parantos tetepangnya.
1: Lawas pisan.
0: Lawas pisan. Aduh, anjeunna teh mangrupikeun pionir di Giri Komara mah pang tunggul na pang barep na karesan dina karesan imah sanes ngawangkong ngeunaan wayang
1: leres
0: nanging anjeunna salaku ketua paguyuban gotong singa tanpa sisingaan
1: persatuan gotong singa
0: persatuan gotong parso na persogi pergosi persatuan gotong singa anu aya di Kabupaten Bandung Barat. Kang Sukma tos sabaraha taun ngagotong singa? Karasa Kang Sukma saya tukang gotong nanya.
1: Kedah sadaya nanti asa
0: nya. Mun
1: bade ngagotong yeah. Bade nabuhna oge itu. Alhamdulillahna tiasa sadaya.
0: Alhamdulillah eta anu namina pupuhu mah kedah nya. Tos sabaraha taun ngadegna eta?
1: Anu mana anu pergosi atau
0: pergosi atau napi nu Kang Sukma weh lah
1: upami rombongan sadulur mah pun bapak
0: oh nyala rombongan sadulurnya
1: salapan belas tujuh dua tinggal rintis
0: ulu tujuh dua abdi macan lahir
1: itu salapan belas tujuh genep
0: abdi macan lahir itu banyak
1: pun bapak gen izin salapan belas tujuh genep alhamdulillah duki ayat nanti tos gen opat gen lima generasi
0: opat ayat nanti Kang Sukma teh anu kak 5
1: opat
0: menuju ke 5 aya deui generasi nanya
1: alhamdulillah
0: alhamdulillah
1: teras nugikeun ka ayeuna nu pang bocilna murang kali SMP
0: terus namina pewarisan budaya kedah terasnya munda terus usaha deui panginten iwal ti ku keluarga tanepi ku
1: eta modalna
0: modalna nya
1: circle
0: modal tahu upami eta di 757 genep nya ngadegna 72
1: 7 genep
0: ari ayeuna gotong pergosi
1: ngawi tante saat acan covid berarti pak web 2018 2018an perintisan teh dugikeun ka dinten ayeuna
0: eta pergosi anggotana sabaraha
1: kelompok di Bandung Barat anu tos lebet data di kedinasan teh nembe 32 grup grup anu sagrupna kirang langkung di wengkuna sagrupna teh 25 dugi 30
0: eta teh
1: anu tos layak pentas tos layak pentasnya all item gitu anu di perangkat pendukung pertunjukan anak tos anu mung ayeuna sieur oge grup-grup kecil gitu anu name gotongan anak hungkul name nayagan hungkul sieur oge
0: eta carana ngarekrut eta kan sieur eta teh Kang Sukma kapeto janten ketua eta
1: ti payun
0: kasang tukangna kumaha eta
1: 2018 teh anya celang jadi konsepna di tepangan
0: door to door
1: lah kita nama aya tim ti payun teh aya tim genep jalmi di tepangan milarian informasi nu aya romongan sisingan di Bandung Barat di mana wae di data margi gampilna teh damung tilu rundayan jadi nggak datang nanti gampil nanti di pariosila sungai panana ya di mana pagurona paguron ti subang di mana
0: tangki
1: kok kocoranana ke mana gampil jantan nanti jantan aja tilu clear
0: dan tetep panginten sokona mah di subangnya
1: subang akte kelahiran malihan guru-guru besar nak upami di kampus mah gitunya di Subang. Aya tilu tokoh nu di Bandung Barat teh gitu. Aya Rundayan Mekarjaya Asih atanapi Mekarjaya Bahni Ayah Rundayan Setiawargi,
0: Pak Ukat, Pak Obot, Pak Ukat, Pak Obot,
1: Pak Obot,
0: Ega,
1: Pak Ukat, Ramana Kang Ega, Ayah Hiji Deui Rundayan Bah Takri Muda,
0: Takri Muda,
1: tilu, janten di Sanungsum, eta bakal kapanak ieu rombongan di mana wae
0: gitu. Eta teh ieuna teh naon kecelakaan gitu
1: GBHS
0: GBHS-na
1: garis besar haluan Cisingaan.
0: Saya eta. Da dugi ka ayeuna.
1: Dugi ka ayeuna.
0: Alhamdulillah eta upami aya acara misalnya eta kumaha ngabak dibagi atau memang sesuai dengan yang grup ieu gitu. Diaturna gitu.
1: Upami eta mah dari nu gaduh maksad mah naonnya kawasa mangawai bade nanggap mana-mana oge gitu. Nu penting mah keberangkatan awalna tanapi titinjakan dasar teh nu pentingnya kesenian masih berkembang hirup.
0: Itu
1: muluk-muluk
0: teh.
1: Mung terorganisir gitu maksad teh.
0: Bisa dipertanggungjawabkeun gitu.
1: Terus upami aya naon di lokasi panabeuhan tanapi di jalan tangtos aya anu aya kolotna lah gitu.
0: Nya
1: intansi terkait gitu upami di keintansian khususna di Kabupaten Bandung Barat aya di Sparbud
0: dinas
1: kebudayaan sareng pariwisata. Anu notabene secara terlangsung eta kolotna seniman gitu. Tepat pamuntangan kanggo legalitas sanes kanton gitu.
0: Tah upami misalna sekali manggung eta sabaraha jalmi biasana tapi alat naon wae anu di canak gitu.
1: Upami personil gumantung kabutuhan permintaan hajatna. Misalkan opat gotongan, sabara gotongan sisinganana gitu. Nyatang tos Nayaga, sound system, paket komplit lah gitu nya, sound system, pemusik Nayaga. Sarang sisingaan. Nah, perkawis gotonganana telangkung nu gaduh maksa waktos nyeureuhanana hayang sabara gotongan.
0: Gitu.
1: Bade 4, bade 10, bade 20.
0: Permintaan eta mah nya.
1: Permintaannya. Mung ulah kirang ti 4 tetanapi 2.
0: Gitu. Eta upami misalna aya kantos kan upami pawai ya tanapi karnaval. Itu biasa sabaraha grup di Bandung Barat.
1: Upami karnaval teh teh ayeuna bade mayunan Agustus dibagi heula aya titik heula. Ngawitanana per kecamatan, kecamatan masing-masing. Lalungsur eta teh turun ka jaran gitu. Rombongan-rombongan teh malihan mah anu sakecamatan pan aya nu langkung di 10 biasa sadayana. Tareng setidinya nameka kabupaten upami aya kabupaten si event karnaval eta.
0: Tah ieu nyambung panginten Kang Sukma ayeuna anu jupiral.
1: Mohon.
0: Anu jupiral. Kan Peryogi oge kasalametan.
1: Leres.
0: Eta numutkeun Kang Sukma kajantenan seperti itu kumaha tah numutkeun Kang Sukma aya kajantenan eta?
1: Kayaknya informasi da masih kana sepuh-sepuh si Peryogi oge di Subangna gitu. Nya urang dedel dua heula ieu maka para pamiarta sadayana panginten nyuhunkeun doana ka almarhum
0: almarhum
1: nya kaum sim kuring pejuang seni teh ieu
0: leres gitu.
1: Pamudah-mudahan amal kasayana ditampi
0: amin amin, amin ya Allah amin ya Allah
1: pang endah-endah amin. Upami numutkeun informasi kamari mah hiji garis bawahna teh kajantenan nu kamari di Cikarang anu kaalaman ku sepuh-sepuh sim kuring eta murni hiji kecelakaan. Cilaka.
0: Nya.
1: Jodoh pati bagja cilaka
0: teh apa nya?
1: Parantos aya.
0: Nya.
1: Nu nangtoskeun. Nanging sagedengeun teh eta nya sim kuring sapara kanca direng-rengan sisingan, resikona sapertos kitu. Upami ditranslate kana bahasa Indonesia mah itu yang harus kita hadapi di lapangan. Resiko-resiko seperti itu. Meskipunnya atau saya SOP sanes kanten sim kuring ge ngabaladah gitu nya. Panginten sepuh-sepuh sim kuring teu acan aya bahasa eta kapungkur SOP na beuh.
0: Teu aya manggung seperti semua. Sagebrugna kan kamu penting mah irama teras aturan nabeuhna seperti itu nya.
1: Margi ayeuna teknologina atos berkembang nya hartosna ngindungan waktu ngabapa nyaman gitu. Sound system diangge arak-arakan sanes kanten. Nya berpikir kanggo nya banyak seueur kitu nya web impact positifna. urang ngeson sistem pengarah yeah. sanes kanten karena daya jual yeah, dan sebagainya nya fungsi plus nah mm-hmm. satu sisi nah oge nya SOP nage atus di secara tidak langsung atus dibikin gitu ku grouping teh ku rombongan teh atus yeah. didamel mung iya pangintenya sim guring ya rada muntang saraya ka kedinasan terkait yeah. tah iya teh informasi seperti kieu teh langki di share ka para seniman
0: mohon mohon
1: nah ngalangkungan BIMTEK atanapi naon wae programna anu nge-share SOP ieu gitu maksudnya standar operasional prosedurna gitu.
0: Terus langsung masyarakat ngarasa nabet bisa gitu kan kapungkur mah misalnya upami nabeuh teh ngangetua unggul. Tah ayeuna nah aya pangaruh tina sound system anu jangkungan eta teh
1: jangkung.
0: Aya pangaruh tina sound-sound orek anu berkembang gitu.
1: Sate acan viral sound horek di Subang mah terus gitu.
0: Gitu.
1: Mung teu disebat sound horek eta ya. Dayana teh maksudna kieu kajantenan sapertos kitu teh nya kamari ku sepusim kuring ya.

0: Jangan oke, okay, tersami terus ada tapi gradasi emang, perpindahan tina toa karena sound iya, system.
1: Itu penginten kru na oke khususnya nu sound
0: khusus.
1: Catrikna teh. Catrikna seperti di panggung gitu.
0: Seperti di panggung gitu.
1: Oh, bayangkan ngejelegurna eta, ngejelegurna si singaan. Ai kapungan mah panggu toa gitu. Sekeras-kerasna geu toa. Da memang can KM
0: alamna sanes kan tenang ngadukung kene aya nu terus padeg kuring penteu.
1: Aya terus lami sing kuring ge arang langkapan si singan teh ayeuna teh. Arang langkeun nu hajat teh upami di Bandung mah seueurna teh reak gini.
0: Reak Bandung Timur.
1: Bandung Timur kayaknya reak. Tah si singan mah arang langka oge ayeuna nya. Upami ka Subang kantosnya. Iya hiji kamajengan pa enten dina bidang son nya, bidang suan tena gitu.
0: Emutan parantos emutan teknologi kadinya
1: gitu. Eta mah nya ari teu apal tadi Jotopati Bagja Cilaka mah nya.
0: Leres.
1: Aya nu ngatur panginten kanggo kapayuna.
0: Intina kanggo kapayuna ieu mah mung sanes seniman unggul ya. Nanging masyarakat teknologi kedah huninga sarusna mah. Ya. Da upami pasalah-salahkeun mah
1: nya
0: ngabutut bangkong gitu
1: nya
0: Kang Web malayar yang sina mah sadeuk ieu si masyarakat na oge nya khususna nu bade nanggap sanes kanten salain teh senimana mari da aya daya tawar sanes kanten ge aya duk dekeulah lah aya adu renyom heula aya non ngobrol heula maksudna ieu seupami nanggap si singaan teras medan lokasinya tidak memungkinkan untuk arak-arakan mending entong.
1: Oh,
0: sana entong nanggap masak deh.
1: Kamu kanu nanyak mah ya.
0: Maksudnya sana entong nanggap tapi ayah opsi nu sanes. Di sebat nanti upami di Subang mah ya dukrak. Bade duduk bade ngarak gitu. Bade duduk mah di panggung.
1: Mohon.
0: Ya formatna sapertos jaipongan ngangge si singaan ya pertunjukan si singaan.
1: Sanes karnapal gitu
0: ya. Aya nu diarak-arakan sanes
1: arak-arakan.
0: Biasa dikitu kan oke. Nya maksudna teh upami ngemut teknis lapangan lokasina. Tidak memadai, tidak memungkinkan kanggo arak-arakan.
1: Eh
0: sapertos sim kuring daerah Lembang. Di Cimenyan gitu nya dicaringin tilu.
1: Mohon.
0: Pan medanna nanyak mudun. Ayeuna tos ngawitan wios teh kedah ngarak
1: panggung we nya tiasa eta nyesuaikeun nya
0: menyesuaikan lokasina margi ieu tidak memungkinkan untuk arak-arakan tapi upami misalkan di dieu mah ieu di RRI Bandung di pelataran sangat mungkin
1: arak-arakan leluasa gitu nya
0: teras nya hambatan di luhur pan paling ge regang kai mah aman gitu tatangkalan
1: tapi ieu mah ieu mah nu ka tinggal dina kronologisna sigana mah seueur kabel rea
0: kabel listrik kabelnya
1: teu nu haja teu nga SOP heula atawa kumaha atawa pi kumaha eta
0: kana katawisna mah ningal lokasina aya daerah Cikarang Bekasi sanes kanten kitu mah sapertos kitu daerah layak sarasa mah kanggo arak-arakan mung nya nu ditinggal teh jalanna.
1: Oh, jalan.
0: Sanes ditinggal kaluhurna gitu.
1: Jalanannya.
0: Langki pan urang upami marios jalan ngecek lokasi moal ninggal ka langit.
1: Oh.
0: Nya jalan teh pasti gangna.
1: Nya nya.
0: Eta lebet moal gitu pan ngukur teh nya. Ngukur teh.
1: Da moal aya bade sisingaan ngangeplang teh truk anu gede mah teu keuing ka dieu.
0: Langki.
1: Tah ieu mah beureun nya kedah kitu we betulnya.
0: Terus ya, si guringnya tak sering gak jantanan ya. Ya malihan mah ya SOP di saat catrik baru dah kru ngalangkungan bila ya kabel melintang gitu dicumpal biasa
1: nama
0: ya, ngange awi atau napi ngange anu
1: pasti aya kejantanan
0: penghantar listrik lah gitu harus ente langsung kontak gitu karena itu.
1: Tak kakak umrangu anu bare ngiring narosan, naroskan mangga di 72J7043 ngeunaan si singaan atanapi perkosi persatuan gotong singa boh bilih anu bade nyeureuhan ge. Aya Kang Sukma di dieu bilih ieu nya. Urang jadah heula sakadapan Kang Sukma aya anu bari sanggalangkung heula nya.

0: Kau dangun di mana wayahna masih di sareng sampurasun pasunan masih sareng Kang Sukma. Ieu pamungkas panginten Kang Sukma teu karaos waktosna nya. Ieu mah kanggo mengantisipasi kajantenan atawa nepi kasalametan dina acara khususna pergosilah.
1: Mohon.
0: Perkumpulan gotong sika supaya antisipasi
1: leres.
0: Kapayuna kumaha numutkeun Kang Sukma? Naon anu kedah di SOP mun secara ini mah SOP na gitu.
1: Nya langkung intina gempungan di tiap peromongan atau napi komunitasna langkung intens deui. Janten ibarat nama kieu lah model tong boro di sisingan di mungkin di kesenian nu sanes oge sami kang webnya. Jadi latihan teh lain rekna beungkul gitu. Nya hartosna ngobrol perkara teknis pertunjukan malire kana kasalamatan teh lain ngan saukur lah dak keur bae deui si eta cabakna di dinya gitu. Tapi nusanisna oge saling ngemutan. Intina mah komunikasi, komunikasina langkung terjalin.
0: Ya eta gitu. Intina mah komunikasinya. Kaharepan ka payuna kanggo perkembangan gotong singa.
1: Alhamdulillah ayeuna teh masih pisan.
0: Masih
1: malihan mah yeuh teh area jajahan teh gitu. Bandung Timur teh
0: sawitan
1: seueur ka nya sim kuring seueur datana ogé aya di Kuningan, Ciamis, parantos aya Majalengka. Parantos aya pamuda-mudahan aya momentum anu tiasa menakeun ieu sadayana.
0: Gitu. Tah eta.
1: Ngariung gitu. Upamina na wayang golek mah aya Binoja Krama.
0: Nah, eta nu dipeharep mah nya aya festival Sisingaan, aya Pasanggiri,
1: Jawa Barat sanes regional Subang Unggul gitu.
0: Kapayuna mudah-mudahan.
1: Mudah-mudahan
0: aya wadah. Eta mah nu di perihna mah supaya eksistensina.
1: Eksistensi.
0: Upami urang teras eksistensi pasti diperhatoskeun. Mudah-mudahan.
1: Mudah-mudahan.
0: Haturun Kang Sukma, waktosna pagideun sampurasun deui urang cekapkeun da ngobrol mah diponokeun-ponok, dipanyakeun-panyak.
1: Keur wasono urang nya.
0: Urang ngopi wae teraskeun. Hatur nuhun Kang Sukma, mudah-mudahan sukses teras dina pergosina oge sehatnya penting mah. Kaum undang di mana wae ayana sakitu obrolan sim kuring sareng Kang Sukma, mudah-mudahan naon anu diguar aya guna sareng manfaatna. Cak permios.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang kaum dangu sadayana di mana wae ayana alhamdulillah. Simkuring pun beni hadiansa tiasa nepangan dari kaum dangu sadayana. Seperti biasa, Rompat hadir kembali menyapa Anda dimanapun Anda berada yang saat ini mendengarkan kami melalui frekuensi yang sama di AM 540, di FM di 106,9 dan juga di aplikasi RRI Playgo dan di audio streaming www.rri.co.id. Anda pun yang penasaran ingin melihat kami lebih jelas begitu ya, terutama ingin melihat bagaimana narasumber kita hadir saat ini di studio Perompat RRI Bandung, Anda bisa menyaksikan di IG kami ya, di RRI Perompat BDG. Silahkan Anda bisa saksikan dan juga bisa tentu saja mengikuti obrolan ringan kami seputar komunitas cinta budaya. Asik. Kembali Perompat RRI Bandung, senang sekali hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial yang juga merupakan seorang praktisi seni, seniman dan juga budayawan luar biasa. Tergabung dalam satu asosiasi? Oh, dikenalnya sebagai komunitas yang ternyata luar biasa nih, mengembangkan juga meneliti masalah kasundaan terutama di bidang seni dan juga budaya begitu. Kita akan menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, waalaikum, wilujeng siang. Sampurasun.
2: Assalamualaikum.
1: Dikenalkan halaku abdi ke detailnya panggilan ku akang sarang teteh. Kemarga ya dua orang di dinya kaum dangu nepangkeun ieu nuka hiji aya Kang Ajo Halimun. Wilujeng siang Kang Ajo.
3: Siang.
1: Kumaha wartosna damang?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehatnya sehat walafiat. Jaga-jaga gua ringkas Mang Ajo. Alhamdulillah. Langkung beki panjang janggutnya.
3: Biasa ilmu
1: nah ya. Ilmu.
3: Kang Beni, iman mah kedah sehat.
1: Oh gitu kedah sehatnya. Sehat naon wae tah sehatnya seueur.
3: Segala rupina.
1: Kumplit. Raos tuang, raos kulang, segala rupi mohon. Mohon. Teras anu panggelisna di studio ayeuna. Aya tak aya deui teh Kania Siti Nurjana alias Kania Ijeng. Nah beti sebet Ijeng teh.
2: Dongengna panjang.
1: Mau tiasa dicarioskeun ayeuna, mau tiasa diguar ayeuna mohon.
3: Pena oge dugi ka 2 meter.
1: Gitu?
3: Panjang-panjang teh.
1: Masyaallah, ya Allah. Nah, karasan dua narasumber kita hadir saat ini merupakan yang tergabung begitu di divisi teater Caraka Sundanologi. Yes. Laresnya lejeng siang. Berarti kedah nganggo bahasa Sunda nu laras satunya ieu sing guring isin.
2: Sami-sami diajar.
1: Sami-sami diajarnya. Oh, belajar bahasa Sunda mah teh aya lirene nya tehnya geningan.
3: Mohon.
1: Mang Ajo sarang Teh Kania. Mohon alhamdulillah tergabung dalam Caraka Sundanologi. Ya, urang-urang nanti guar heula ngeunaan Caraka Sundanologi. Ya, mulainya begitu di tahun berapa ya? Tercetus begitu didirikan gitu Kang.
2: 1986.
1: Waduh, tos lami pisan berarti nya. Sayuswa simkuring berarti mohon 37 tahun.
2: 37 tahun. Dina dina sasih Februari.
1: Sasih Februari mohon.
3: Kaping 8.
1: Berarti sakedap deui bade mieling kitu nya.
2: Atas
1: kalangkung maksudna teh taun bayus. Pasti kaulang deui kitu nya maksudna. Lajeng isaresna Kang Ajo tiasa disebutkeun ieu bidangna naon anu dikembangkeun atawa napi diteliti begitu mangga.
3: Sekantanan nepangkeun deui atunya.
1: Ya nepangkeun deui. Oh mohon. Nepangkeun.
3: Empangkeun ka empangkeun.
1: Asik.
3: Mawa kejo di luarna.
1: Ah, kejo di luarna.
3: Nepangkeun abdi nepangkeun.
1: Mohon.
3: Ajo alias Sumarna.
1: Ajo alias Sumarna. Jenten nama asli bubur beureum bubur bodasna mah Sumarna.
3: Sumarna. Sumarna
1: Effendi. Oh gitu. Nah, bet disebut Ajo.
3: Ajo kan tina Sumarna.
1: Oh, Ajo.
3: Sumarna, Sumarjo, Marjo, Ajo.
1: Oh, gitu nya luar biasa. Dinten kangge Ibu Rama nama Sumarna. Mohon nama panggung atau nampi kumaha?
3: Ajo biasa rencangan tina.
1: Iya.
3: Na panggung.
1: Singkatan sana sateuteu Ajo teh sapertos SD.
3: AA Jo.
1: Ajo.
3: AA Jo, ge Ajo.
1: Singkatan. Nah, kitunya. Salajengna atuh mangga diwalur ke Teh Kania mangga sisindiran deh.
2: Mangga kaempangkeun, kaempangkeun.
1: Alah.
2: Kalapa aya di kulah.
1: Terus
2: nepangkeun abdi nepangkeun Kania anu katelah.
1: Ah, kania anu katelah. Cenah ijem katelahna.
3: Urang-urang weuh keun euy.
1: Oh. Aduh, sa- aduh abuntennya, abuntenna dipayuna nya sapiasa-piasa nya. Ya geus saresna keng Kang Ajo nya saran teh. Nah, ieu Ka Empang mohon. Cobi urang cobian nya. Ka Empangkeun. Saledri aya di kula. Nepangkeun abdi nepangkeun Kang Beni anu katelah. Entrak lah.
2: Pinter geningan.
1: Nya eta ge kayak Niron.
3: Kok gantung
1: na
3: memang.
1: Ajo urang ngaguar sareng teh kania urang ngaguar ngeunaan sisindiran. Ngaguar sisindiran. Muhun upami ngobrolkeun sisindiran berarti pakinten ieu kalebetna sastra lisan gitu nya.
2: Sastra
1: lisan. Muhun. Terus dina sisindiran teh aya naon wae mangga Kang Ajo?
3: Sisindiran teh
1: muhun.
3: Aya paparikan.
1: Paparikan Mang Aji rupina caketan deui mikrofonna. Oh,
3: kirang ieu nya. Las, ke sakeun cekap.
1: Kirang ageung salirana.
3: Aya rarakitan.
1: Rarakitan, mohon.
3: Paparikan.
1: Nahan.
3: Oge aya wawangsalan.
1: Wawangsalan.
3: Tah tina sisindiran teh.
1: Tina
3: bawa rarakitan.
1: Mohon.
3: Paparikan atawa pi wawangsalan aya anu piwurukna.
1: Piwurukna piwejang kitu nya, mohon.
3: Wejangan atau nasihat
1: terus
3: aya anu sesepret banyolana nya
1: banyolana mohon mohon
3: anu yeuna anu kakasih teh kumaha anu percintaan
2: ulas asih
1: ulas asih oh janten aya karakterna masing-masing
2: ayah,
1: mohon mohon nya anu naon namina teh aya nu piwuruk kitu nya lajeng aya nu
2: leuhureuy
1: banyol Sunda teh nya. Tapi anu dikenal nama teh Kania anu banyol nanya.
2: Nu banyol lah mung anu
3: gumantung.
1: Gumantung ka peryogian gitu
2: ya. Biasana barudak aya nama kan dianggo heureuy nya.
1: Laras.
2: Dianggona anu dua baris.
1: Dua baris.
2: Anu dua padalisan.
1: Emang salarasna sabaraha padalisan
2: anu
1: aya opa? Mohon. Cobi teh Kania kumaha tah?
2: Contona.
1: Contona mohon. Anu dua terus nu opat nya.
2: Anu dua.
3: Mun ari anu dua teh kieu sapertosna anu opat padalisan maksudna kieu dua kalimat itu cangkang anu dua kalimat jadi eusina.
1: Oke, janten aya cangkang sareng eusi.
2: Mun taya bentena sareng pantun.
1: Bentena taya bentena sareng
2: pantun. Bentena. Janten pami pantun Melayu baris pertama dan kedua itu adalah kulit.
1: Tohon.
2: Baris ketiga dan keempat itu adalah isi.
1: Isi.
2: Nah, kulit teh cangkang dina
1: bahasa Sunda
2: sisindiran
1: mah.
2: Nu ka tilu sareng ka opat eusi.
1: Cobi teh gitu. Contohna saperti kumaha tadinya?
2: Nu tadi.
1: Nu tadinya. Nu benten deui nu sana sendiri.
2: Oh, kak. Tak orang nyindiran anu jomlo.
1: Cok sing kumaha jomlo
2: teteh. Batur mah jalan ka dago.
1: Leres.
2: Abdi mah muter jatayu.
1: Teras.
2: Batur mah mareunang jodo.
1: Nuhun.
2: Abdi mah angger tepayu.
1: Karunya teuing. Aya ieu tanu disebut jomblo aku teh kitu. Mohon kumaha
3: teh? Sunah mah tara tok mun.
2: Nyindiran.
1: Biasana nyindir. Tapi nyindirana ku seni nya teh, ku sastra. Mohon. Tah emang Ajo aya deui, emang Ajo mangga.
3: Aya.
1: Tah.
3: Kuring ieu contoh paparikan.
1: Paparikan aya nama. Mohon.
3: Teuingku encer uteukna. Budina ketelah sae.
1: Saras.
3: Mun teu daekeun lancekna.
1: Mohon.
3: Adina oge.
1: Aduh. Dipaju cenah.
2: Dipaju. Mana we nu aya.
1: Teu lancekna adina diarah pokona mah nya eta mah nya. Aduh Gusti.
3: Serius paparikan.
1: Paparikan. Tah. Upami wawangsalan teh kan ieu mangga.
2: Ah. Aye wawangsalan mah.
1: Bentenna naon tah?
2: Bentenna diwangun ku dua padalisan atanapi dua baris.
1: Saras, mohon.
2: Tapi sami-sami aya 8 engang.
1: 8 engang.
2: 8 suku kata.
1: Sanes nu nyeureud engang teh sanes.
2: Sanes nu nyeureud mah ieu ciwit nyeureud.
1: Eta mah engang lah teh.
2: Ciwit.
1: Mohon. Teras kumaha teh?
2: Contona kieu.
1: Mohon.
2: Walungan di Kota Bandung.
1: Teras, aduh.
2: Mohon. Abdi undur sanes pundung.
1: Tadi
2: dinya teh aya aya non?
1: Aya jawaban kitu nya.
2: Tata rucingan.
1: Oh, tata rucingan.
3: Tebak-tebakan.
2: Cingan naon tah? Walungan di Kota Bandung.
1: Walungan di Kota Bandung.
2: Abdi undur sanes pundung. Kluna aya dina baris kadua.
3: Dung.
2: Walungan anu aya di Kota Bandung naon?
1: Iya, Cikapunu.
2: Eta jawabannya. Gitu. Walungan di Kota Bandung. Eta klu pertama.
1: Walungan di Kota Bandung.
2: Abdi undur sanes pundung. Tah jawabannya teh.
1: Cikapundung. Lain pundung.
2: Lain pundung.
3: Muhun. Ya sang
1: proskianya ya. Nah, cok sih cobian.
3: Kanggo istri mun netepan. Kade najis bilih kena. Bilih kena. Wangsala teh mu kena.
1: Mu kena. Gitunya, tak etap pemi wawangsalan, mohon. Upami paparikan.
3: Paparikan, anu
1: nembe.
3: Paparikan anu tadi ku.
1: Anu tadi, mohon. Terus mohon.
3: Paparikan, ayah rarakitan.
1: Tak rarakitan.
3: Ku kan ada rarakitan.
2: Tak sih gak kyu.
1: Tak kumaha teh.
2: Mun acan meuli calana, moal waka meuli samping.
1: Teras.
2: Mun acan jadi sarjana.
1: Teras.
2: Moal waka hayang kawin.
1: Aduh,
2: janten dina pada lisan kahiji, kadua pada lisan kahiji,
1: mohon.
2: Kecap kahiji nasami sareng pada lisan katilu.
1: Oh, gitu.
2: Gitu. Janten teras kecap kahiji dina mohon. Pada lisan kadua.
1: Kira teh kan ya pada lisan teh naon abdi mah terang.
2: Baris.
1: Pada larang abdi mah terang.
2: Baris.
3: Baris dulu dieukeun petakeun baris.
1: Nah, kadang-kadang hartosnya benten ya bang bahasa Sunda sareng ada kesamaan kadang tapi artinya berbeda begitu nya.
2: Oh. Tacan di wartosannya pada lisan teh baris. Upami bait pada.
1: Mohon, oh, mohon. Gitu. Upami macet mah pada larang.
2: Heunta eta.
1: Cimahi pada larang. Oh, Cikampek tadinya mohon. Aduh ini reus pisan nya mohon upami urang naon namina teh tiasa nanti pamitiasa sisindiran gitu nya. Berarti kan kedah terang oge istilahna kosakatana kedah beunghar nya teh nya. Teras aya istilahna undak-usuk basa. Tah upami dina sisindiran nyalira aya trap-trapna nya istilahna kumaha nya kedah aya kasaha luhureun kasahandapeun atau bebas kumaha?
2: Ari dina sisindiran mah.
1: Teu aya nya.
2: Bebas gitu.
1: Mohon. Jadi memang didugikeunna kanggo umum gitu nya.
2: Teu
1: aya khusus misalkan karena sisindiranna didugikeun kanggo murang kalih anu saluhur kedah berarti bahasana kedah benten
3: ya, gitu enggak tergantung anu badan periogikan
1: okay.
3: Kamurang alinya sesuai dengan kamurang alih
1: okay. Laras bahasana mengenai bahasana terus laras kecap-kecapnya nuli periogikan naon kedah sesuai dengan engangna
2: mohon
1: terus a i u e o nanya pengen tanya naon nanti istilahnya umpamai bahasa Sunda teh umpamai naon ya atunya a i u e o nanti
2: ya huruf vokal
1: na gitunya misalkan jika kanon teh aduh hilap deui ieu teh abi teh panitik matana opat nu hiji matana inten hapunten upami lepat sanes kitu nya panitik matana opat nu hiji matana inten hapunten upami lepat mugi kersang hapunten tak kitu nya eun tak kitu nya kedah sami ya
2: upami dina pantun mah rima.
1: Rima tah eta maksudna teh
3: tetangga
1: abdi. Mohon. Ditun abdi mah randa. Mohon kitu nya. Uni apal kana randa mah mohon. Atuh da kumaha nya upami mohon. Nya upami hubunganna misalkan nya bewara atawa berita-berita tentang kemajuan mah sok sesah katampi nanti. Tapi hubungannya jeung randa mah bisa
3: langsung.
2: Ya lo.
1: Kencang aya nu neangan gitu nya. Mohon tah kitu. Tah upami nu priogi randa mangga ka Mang Ajo.
3: Telepon
1: kakak. Oh, namun ternyata seueur guyon ieu mah. Ah,
2: guyon. Kata.
1: Nah, ieu urang ngobrolkeun deui teh ngeunaan tadi naon namina teh caraka sundanologinya. Pantos 37 tahun berarti nya entos kalangkung muruhun perjalanan cukup panjang begitu. Nah, teteh nyalira sareng Kang Ajo atawa nepi Mang Ajo ieu teh tos ka generasi kasabaraha berarti?
2: Abdi lebet salapan opat.
1: Salapan opat, berarti nu kasabaraha teh eta teh? Teka etang.
2: 8 genep 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1: kasapuluhnya Mang Ajo teh. Oh, mohon.
3: Jadi mohon kasapuluh.
1: Tah. Umargi gitu berarti tiasa kaetan kan seberapa generasi gitunya. Mohon.
2: Ngarebu sanes unggul aya di Bandung.
1: Ngares mohon.
2: Sanes di Pulau Jawa unggul aya oge nu di luar negeri.
1: Tok itu tah sah wae upami nuntos di luar negeri.
3: Ya Walanda teh sah bodé da disebut
1: uwa-uwa di. Nah, gitu.
2: Di uwa-uwa. Uwa-uwakeun
3: orang Walanda.
1: Uwa-uwa.
3: Karasana anjeunna angkatan sareng tos rame pisannya seniornya.
1: Mohon.
3: Tapi ka di uwa-uwa beda uwa
2: orang Walanda.
1: Walanda.
2: Walanda.
3: Iya, mohon sana si Jawa Barat wae.
1: Mohon
3: di luar Jawa Barat oge
1: disebar gitu nya.
2: Mohon.
3: Sareng aranjeunna oge arah kita oke, jadi penggiat oke nya.
1: Mohon. Ya,
3: terus ngarajar oke.
1: Laras. Anu penginten katelah atau nabi kawentar gitunya ku masyarakat Jawa Barat utamina pengintennya pasti terang ayah Kang Rosid.
2: Mohon.
1: Kang Rosid EAB ya.
2: Mohon. Kang Rosid EAB.
1: Penggiat teater juga.
3: Nah itu. Ayah nate jantan wakil ketua kan ketua umum nama Abah Awi.
1: Wakilnya.
3: Kang Rosid,
1: Binya mohon. Nah,
3: tina hukum urusan eta.
1: Mohon leres.
3: Aya tiap divisi.
1: Mohon.
3: Divisi karawitan, divisi teater,
1: nah.
3: Divisi tari eta. Karesan Semkuring.
1: Mohon.
3: Ketua divisi teaterna.
1: Teaterna, ieu hubungannya sareng sisindiran tah upami di mohon. Janten digelarkeun gitu nya di
3: karesan eta teh upami pagelaran ieu teh tiap sasi Februari.
1: Mohon.
3: Pas pada bilang kala acara kawe
1: mohon
3: kaping 8
1: ya
3: kadang-kadang pamite kaping 8 na kaping 2 hijina
1: di
3: bade sakantenan
2: mailing bahasa indung
1: bahasa indung sadunya mohon laras mohon
3: kaping 2 hiji urang sakantenan mailing bahasa indung
1: berarti saya pisannya kan anu disebat sisindiran teh biasanya memang sastra lisan begitu mohon. Kan biasanya berenang ku sagami cekap artinya hanya percakapan biasa mohon, saja mohon. Kemudian dikemas jantan sebuah pertunjukan ya. Pertunjukan kumah anu ku carakan ditampilkan begitu
3: karasan anu ku Semkuring osok anu ayeuna anu Semkuringnya
1: mohon
3: bahwa anu jaman Kang Adang oge almarhum
1: mohon
3: kapungkur ketua kemasana mah seperti longser
1: mohon
3: seperti longser
1: laris
3: jadi karena memang sisindiran da kalau pagelaran mah taya bentuknya
1: mohon
3: mohon ya tamah kan sekadar obrolan
1: tapi, begitu ya
3: nah di dia dicaraka nuju jaman almarhum kanggo kebutuhan pagelarannya dikemaslah seperti
1: dikemas begitu ya mohon
3: wah ayeuna kumargi Kang Papu urang parantos ngantunkeun Kang Adang Es nya teraskeun ku divisi teater
1: mohon
3: laras
1: mohon
3: nyaman tiap tahun oge selalu menggelar pagelaran sisindiran
1: dalam
3: kemasan di longser itu
1: kemasan longser ah saya pisan
2: pilih ayeuna teu acan uninga longser teh naon
1: kumaha teh kan ieu
2: ari di Betawi mah namina lenong
1: mohon
2: pami di Jawa Tengah Jawa Timurnya ketoprak
1: mohon.
2: Jawa Tengah
1: mohon mun benten ketoprak di urang kan di Sanguan
2: di Tuah
1: ketopraknya di Sanguan daerah urang
2: gitu.
1: mohon
3: di Jawa Timur mah ludruk
1: ludruk laras mohon
3: di sini upami lenong oke kan lenong di Betawi sisindiran kiat
1: pantun ya mohon tah upami kan di nu dikenal ke masyarakat mah upami pantun sok naon eta teh disebut nanti nyelah naon atunya naon misalkan
2: oh mohon
1: sok cakep tak urang mah kasep di urang henteu
2: aya oge
3: kumargi murang kalihin wayana kirang terang ya
1: terang-terang
3: iya sisindiran
1: oh mohon ya
3: kusim kurang be seringnya
1: nahan
3: ada ngomong gitu aduh di murang kali tak apalnya
1: nahan
3: sabab ku nanti tadi kenalkan teh ku
1: sepuh nah mohon
3: ada orang teh ayah
1: mohon sisiniran
3: laras tak arenya aja seno apa nanti pantun
1: eta mah Melayu punya produk Melayu ya
3: Melayu atau tapi anu Jakarta nya
1: mohon
3: cakep dapatnya di saras nama sanes gitu
1: mohon
3: ya, saras di orang gue si sini kan panginten orang kali nak kuda apa
1: laras
3: simpulin teteh sang apa
1: mohon
3: orang kali teteh apa ya alhamdulillah kuayana di PC teater simpulin osok ngayakan orang kali
1: mohon
3: bong orang kali SD dugi ka SMA dugi
1: no.
3: Dilibatkan ku simpulin
1: mohon
3: alhamdulillah di divisi teater caraka Sunan Nogi pada tahun kemari malih umur kali SD malih di luar orang Sunda oge anu ngiringan.
1: Tahun.
3: Alhamdulillah aya wae sih saras nama.
1: Betul.
3: Hari diarahkeun no naikna aranjeunna teh uningnya oh iya si siniran gini.
1: Betul betul. Oh,
3: iya. Eta mah kan anu biasa kita mah sang pantun.
1: Tahun mohon mohon. Wah lo wes ya. Teh terus teh kan ya, mah kan kerasan oge sebagai seorang guru yang mengajar
2: Semuhun.
1: Ya. Oh, nah teh oge mengenalkan si sindiran kamu orang kali peserta didik begitu. Mohon.
2: Mohon. Abdi sebagai
1: sebagai ya.
2: Anggota caraka Sunda Nologi sok nyetek upami teu ngadugikeun mengenalkan kamu orang kali teh si sindiran. Tak isi sindiran, tak ieu pupuh gitu kan kamu orang kali ayeuna mah langkingan terang pupuh teh naon gitu. Mohon.
1: Abi mah kan terang pupuh teh kanggo tanaman ya, Kang ya. Mohon.
3: Ari di lembang mah.
1: Mohon. Pupuh kompos. Nya mohon teh.
2: Sok di jelaskan ku abi teh naon karena si sindiran sarang
1: pupuh
2: sanane
1: sarang pantun
2: sarang pantun Melayu jantan ai si sindiran mah di wengku kedah
1: mohon.
2: 8 engang
1: 8 engang
2: mohon. Setiap baris itu 8 suku kata tapi kalau pantun Melayu mohon. Itu dari 8 sampai 12 suku kata
1: oke jantan aya aya aturanna nya mohon aya aturanna mohon mohon.
2: Jadi lebih panjang ieu nana.
1: Langkung panjang ya. Langkung gitu, panjang mohon. Betul. Ya, secara tidak langsung kupami urang belajar si sindiran, urang oge pasti belajar undak usuk basa, kemudian vokabularinya lebih banyak, lebih banyak lagi beragam gitu nyatanya mohonnya. Kan banyak geuningannya buku-bukuna aya namanya ketinggal urangna kersa.
3: Tinggal daek
1: nah. Tinggal daek nah, mohon kitu tah. Teh teu karaos ayeuna tos tabu 12 langkung 51 tah. Oh, asa cikeneh teh. Mohon panginten ieu mah upaya dari caraka Sunda Nologi sudah begitu banyak ya sebenarnya berkontribusi dari tahun 1986 dugikeun ka ayeuna tah. Ada harapan enggak dari teteh sendiri Teh Kania kitu kanggo generasi anom? Mohon kapayuna kumaha ieu hubungannya dengan si sindiran?
2: Tidak hanya untuk si sindiran.
1: Mohon, mohon.
2: Mungkin secara global saja.
1: Mohon.
2: Diharapkan anak-anak sekarang itu bolehlah silakan mohon. Mengenal bahasa asing.
1: Laras.
2: Silakan mengenal bahasa asing, mendalami bahasa asing boleh. Mm-hmm. Tapi tidak melupakan bahasa ibunya.
1: Bahasa indung.
2: Bahasa indung.
1: Mohon mohon.
2: Gitu. Bahasa Sunda. Ada orang teh cicing teh di mana? Gitu di Bandung.
1: Di Arab.
2: Nah gitu. Orang cicing di Bandung atau ke bahasa Sunda? Nyarios teh. Kenwae tong sieun kasar.
1: Tah eta.
2: Nya baru dah
1: kusieun lepat teh teh. Iya nanti. Mohon ya.
3: Asal kersa nyarios.
1: Asal kersa nyarios.
3: Ya
1: ahla.
3: Eta mah prosesnya. Kau ke dasim kurungnya diajarnya. Proses eta mah kau ke biasa lah. Ayah kadaikil lah.
2: Tak gitu. Jantan kabar udah oke. Sok ngomong bahasa Sunda. Tongsiun kasar. Pok salah. Tongsiun salah. Engke gelamun salah pasti dibenerkeun.
1: Tak gitu. Urang sieun salahnya.
2: Namin lagi diajar pasti aya lepatna. Upamitos teu aya lepatna mah sanes jalmi.
3: Anu seurna teh kieu anu terang teh. Seurna teh. Ah. Da bisian lepatnya reosna ayeuna teh. Hanya aranjen teh alam limen
1: ngarasa
3: kan bae
1: da kan bae nya
3: nyarios lah kada ki kau ge da tama prosesnya
1: mohon prosesnya
3: proses nu penting aya kadaek lah tos
1: kayaknya tah
3: anjeunna kau ge ngemut oh nya kuring teh kudu bener-bener yang diajar kudu kasah ye
1: laras
3: nah proses
1: betul
3: kuring oge di teaterna kitu sok
1: mohon
3: penting sok aya kadaek nyarita bahasa Sunda lah
1: tah kitu nya.
3: Mm-hmm.
1: Di sana kita
3: sok
1: kayak
3: punya
1: nyarita
3: lah. Betul. Di mana bumi dipijak langit harus kita junjung.
1: Betul. So,
3: nyarita lah.
1: Nyarita lah bahasa Sunda. Betul. Tapi kedah oge ayahnya mengajo gitu ada tempat-tempat khusus seperti ininya. Kalau aku pami ayahnya aku mah mengajo teater seperti ini maksudnya ada media-media untuk menyampaikan misalkan sesindiran iya gitunya. Mohon. Terus ka tawis aya ieuna teu naon maksudna teh perkembangana atau apakah mengalami kemunduran begitu. Nu karaos kumang ajo nya lora.
3: Kusim kuring mah karaos sampai ka aya kemunduran
1: teu aya nya.
3: margi tiap sanggar-sanggar,
1: mohon.
3: Sanggar-sanggar atau komunitas,
1: mohon.
3: Seni teater atau kelompok, iya.
1: Mohon.
3: Seueur sih nu
1: sesiniran.
3: Sana sesiniran maksud
1: aku bahasa Sunda. Tos tos ngawitan atau memang sudah berjalan gitu ya. Tos berjalan.
3: Caraka. Caraka tetu anu ngaya mah anu kaya mah caraka sih sesiniran un bahasa bahasa Sunda.
1: Tos seueur. Berarti karya-karya dengan sastra Sunda mah tos aya nya. Teater mah tos aya naskah seueur pisan nya mohon.
2: Aya oge nu sok ngangge sesiniran.
1: Mohon.
2: Mung kitu teh ya ngangena sok langkung kita disamikeun sareng pantun
1: laris.
2: Panjang teuing gitu.
1: Mohon.
3: Di YouTube oge seueur nu lalepat sisiniran bahasa Sunda pada teu kudu make jeung bahasa oge sanes. Bahasa jeung ari sisiniran teh kada make bahasa atau sudah sisiniran mah Sunda.
1: Oh kitu nya. Tah kitu mohon tos jelas gitu ka gambarnya sisiniran pasti nganggo bahasa Sunda. Mohon.
3: Bahasa oge sanes bahasa Sunda mah bahasa.
1: Bahasa mohon. Hade goreng ku bahasa sanes ku bahasa.
2: Sanes ku bahasa.
1: Tah katekannya tah mulai tah.
3: Goreng sanes ku bahasa.
1: Mohon.
3: Jadi sisiniran mah datosun pasti Sunda.
1: Pasti Sunda. Tapi kan kania sareng Mang Ajo ieu teh upami ngobrolkeun masalah sisindiran anu terlintas dalam pikiran pasti banyolana nya.
2: Nu
1: seueurna mah nu kaluarna pasti sisindiran pasti pikiran kita teh oh nya pasti serieu pikasireun ya gitu. Banyol gitu maksudnya teh padahal teu itu unggulnya aya nu sanesna anu sifatna. Aya teh nu sedih teh aya nya. Pikasedihkeun gitu.
3: Pada sisindiran kecolok panon.
1: Ya nu sifatna piwuruk barenanya. Mohon.
3: Gumantung anu bade di goar dina ieu dina naskah naon.
1: Bade naon ngeunaan naon misalkan.
3: Caritana. Sakurang ge kitu teu yeuna paparikan aya sih
1: gumantung
3: sesuai carita.
1: Laras wawangsalan paparikan. Terus aya nu ieu teh anu naon teh? Upamina tebak-tebakan jiga nu tadi teh naon?
2: Wawangsalan.
1: Abi kantos nguping teh naonnya anu nanti kapal jalan naon teh? Sagara naon? Mohon teh nu kitu nya. Teh.
3: Aya sempet.
1: Contona deui cingkang sok urang tebak-tebakan. Sok titeh ka nya cing cobian.
2: Heula.
3: Nutup mastaka netepan.
1: Nah, nutup mastaka.
3: Omah ulah sagawaya.
2: Nanti.
3: Jawabannya
1: nutup mastaka,
2: mohon
1: netepan.
3: Poma ulah sagawaya.
1: Naonnya?
3: Kopea.
1: Nutup mastaka. Nya kopea. Iya.
3: Ulah sagawaya.
1: Ulah kopea. Mohon.
2: Tena wawangsalan anu kaki warian.
1: Aku mah
2: teh. Telepon nu disakuan. Telepon nu disakuan. Mi HP ka hade leungit.
1: HP.
2: Mi HP. Mi HP ka hade leungit.
1: Artina HP dina bahasa Sunda mah beran nitipkeun.
3: Bingung kan. Tebakan
1: ya. Tebakan. Mohon.
2: Hiji deui ya hiji.
1: Sok teh.
2: Buuk palsu dijualan. Teu hade ruag-reuig.
1: Pinter. Tapi di ujungnya nyatanya kata
2: bakna. Jantan aya nu di
1: aya clue gitu nya.
2: Clue na aya nu di ujung, aya nu di payung.
1: Kadang-kadang gitu. Sok aya anu ditambihkeun misalkan di depan misalkan kemudian juga di akhir sok kitu aya nu kitu teh.
2: Pami anu di baris kahiji mah itu clue seperti tadi non buuk palsu. Oh, kayak buuk palsu.
1: Nah, aya anu iya karansan aya nu nyaksen di Instagram ieu teh nya namina Kang Ano Valentino. Aduh ieu iya, MC ieu iya, mah Kang Ano Valentino wilujeng siang Kang kumaha wartosna damang hoyong atuh cenah aya gerakan bahasa Sunda kanggo murangkali urang nu ti alit seseueurna diperkenalkan bahasa Indonesia cenah manawi aya program lungsur ka lembur-lembur atanapi ka komplek-komplek dina bentuk pertunjukan Kang Ano Valentino. Kumaha dah deh tanggapan Mang Ajo sarang Teh Kania kumaha? Hoyongnya pasti.
2: Hoyong. Pam anu ngulem insyaallah. Insyaallah dongkap.
1: Sumuhun. Terus aya Teh Sartika Putri, ieu ge sami ieu pendongeng ya Teh Sartika Putri itu pendongeng. Tapi biasa nganggo bahasa Indonesia sanate kitunya Teh Sartika Putri mah. Nah, mudah-mudahan kapayuna Teh Sartikanya jantan terilhami menggunakan bahasa Sunda begitunya. Mohon. Terus Ini nyambung deh ini Kang Anop. Ekspresi Bandung Surabaya non. Oh, Ekspres Bandung Surabaya Cenadi. Aduh punten ieu mah kada dibaca. Di Gantelan Kikinciran Neda Agung Kasadaya Abdi Bade Sisindiran. Kang Anop, ya sya Allah, tersangki Kang Anop biasa sisindirannya. Oh, itu seharusnya rancangan sim kuring. Alhamdulillah, anu Satya Manco Pro 4 RRI Bandung.
2: Salam Pangwano.
1: Salam Pangwano, cenah Kang Anop, mohon. Sing seueur job MC na Mang Anop, nya mohon atuh nuhun. Mang Ajo, anu terakhir, rupina mah sakedik deui nya. Oh tuh. Teka raosena 12 langkung 58 menit. Mangga terakhir ti Mang Ajo sareng teh kan ya. Terakhir mangga.
2: Kasintu manuk ti kukur.
1: Teras.
2: Kembang ros dirojokan. Sakitu nu kapihatur.
1: Siap.
2: Sawios tong dikeprokan.
1: Antong keprokan. Hayang keprokan. Si Mang Ajo terakhir.
3: Aduh, nu terakhir mah kieu atuh.
1: Naon atuh Mang
3: Ajo? Beri dina ragit.
1: Teras.
3: Boboko wadah bakat tuh.
1: Asik.
3: Lenyeriku panyakit.
1: Lain.
3: Kabogoh direbut batu.
1: Iya, makarunya teuing Mang Ajo. Kang Ajo, Mang Ajo hatur nuhun pisan parantos kerasa sumping ka studio Perompat RRI Bandung. Mudah-mudahan orang tiasa tepang deui nya ka dina sanes waktos. Kitu deui sami sareng ibu guru Kania. Mudah-mudahan suksesnya ngawulangna murang kalihna purang kalihna sarukses oge nya.
2: Amin.
1: Nuhun teu hilap kana ditinggal urang karuhun urangnya si sindiran teh ya, utamina bahasa Sunda. Hatur nuhun sakali deui tos kersa sumping urang tutup kaum dangu sadayana urang cekapkeun dugikeun ka dieu panginten tepang dangu urang dina bidangan acara Kacida komunitas obrolan komunitas cinta budaya ti Propat RRI Bandung.
0: Obrolan Kacida komunitas cinta budaya menggali hasanah karya budaya.

0: AC pagi-pagi sudah rapih dan semangat kayak gitu. Biasanya juga sok mager Asep mah. Dibangunin temennya susah sampai mata teriak-teriak. Kenapa Asep punya pacar baru ya di sekolah? Sok ngaku ke emak ngaku.
1: Ya apaan hari emak? Sekarang Asep teh udah gak sabar mah pengen ke sekolah. Asep jadi lebih semangat, fokus dan kuat buat belajar. Tapi bukan karena Asep punya pacar hari emak.
0: Terus kenapa tuh sok?
1: Tahu gak ma?
0: Apa?
1: Sekarang sudah ada program makan bergizi gratis dari pemerintah.
0: Oh.
1: Jadi setiap hari di sekolah Asep bisa makan nasi, telur, daging, sayur, sama buah. Pokoknya lengkap pisan.
0: Oh gitu Asep, jadi itu yang bikin Asep jadi lebih semangat teh?
1: Iya mak, biasanya kan kalau Asep gak sempet sarapan di rumah, Asep cuma makan gorengan di kantin. Mana cepet lapar dan susah konsentrasi. Tapi mak sekarang mah Asep merasa lebih kuat buat belajar dan olahraga.
0: Wah, syukurlah pemerintah punya program seperti itu. Kalau Asep makan bergizi tiap hari, mak teh jadi gak khawatir, Sep.
1: Iya, mak. Asep jadi lebih semangat buat ngejar cita-cita Asep.
0: Hebat anak emak. Ingat ya, Sep, makan bergizi itu penting untuk tubuh dan otak kamu. Jadi jangan disia-siakan kesempatan ini ya, Sep ya.
1: Tenang saja, mak. Asep sekarang mah makin semangat buat sekolah. Ya udah tuh, mak. Asep berangkat sekolah dulu ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Hati-hati, Sep.
2: Sarapan bergizi bukan hanya memberi energi untuk hari yang produktif, tapi juga mendukung masa depan generasi muda. Dukungan program makan bergizi gratis dari pemerintah adalah langkah nyata untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan cerdas.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Mojang Priangan.
1: Lagu Mojang Priangan merupakan salah satu lagu populer di Jawa Barat yang menceritakan tentang pesona gadis yang berasal dari daerah Priangan. Lagu tersebut eksis dari zaman ke zaman dan dapat kita dengarkan dalam berbagai jenis iringan musik.
2: Bangun saya keringan, nganggir.
1: Tapi tahukah Anda, lagu Mojang Priangan diciptakan sekitar tahun 60-an oleh Iyar Wiarsi yang merupakan pesinden dari Jawa Barat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

dari musikalisasi puisi karya Taufik Faturrahman pada tahun 2004. Dijadikan sebuah lagu oleh Dian Hendrayana SSMPD dan diaransemen oleh Adi Pribadi. Isi lirik lagu ini menceritakan bahwa setiap manusia memiliki harapannya masing-masing dan apa yang diharapkannya itu bisa tercapai dengan cara dan jalannya masing-masing. Juga yang pasti cita-cita itu akan tercapai hanya dengan upaya dan kerja yang sungguh-sungguh.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Rambut putih namanya?
1: Uban.
0: Kalau rambut merah namanya?
1: Pirang.
0: Kalau rambut hijau?
1: Rambutan yang belum masak.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: kaum dangu di mana wae ayana. Aduh, kata wis pisan harudang, harudang, harudang. Lagu-lagu jaipongan. Bajid orang nyarengan kaum dangu tu di kata busa. Walah sebenarnya orang kareng kenek-kenek rampayak ciprak.
1: Bisa, bisa tembang, bisa, bisa ngawin.
0: Aturan Satiati Nunung Nurmanasari urang sami-sami tengatan daguna oge tepak kenang na mata mincut tangtosna kanggo ngigel rengkeneka.

merupakan salah satu penunjang kehidupan bagi seluruh makhluk yang ada di dunia. Tanpa adanya hutan, kehidupan di bumi akan hancur. Karena sumber oksigen dan mata air bisa diperoleh dari hutan. Leuweung larangan atau hutan larangan untuk masyarakat di beberapa kampung adat Sunda merupakan tempat yang sangat sakral. Diyakini oleh masyarakat kampung adat Sunda sudah secara turun-temurun dari karuhun atau orang tua terdahulu. Hal ini bertujuan agar leuweung atau hutan tersebut tetap terjaga keasriannya dan mengajarkan kepada kita agar menjadi manusia yang beradab dalam memperlakukan hutan dan tahu bagaimana cara mencintai alam.

0: Program Makan Bergizi Gratis adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memperbaiki status gizi masyarakat Indonesia, terutama anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Lebih jauhnya, program ini bertujuan meningkatkan asupan gizi, meningkatkan pengetahuan tentang gizi di kalangan peserta didik dan masyarakat, memanfaatkan bahan pangan lokal untuk mendukung kesejahteraan petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, meningkatkan partisipasi dan kehadiran siswa di sekolah, serta mengurangi angka putus sekolah.
1: Pro4, Suara Budaya, Bandung.
2: Gelar kawih pasundan, nganturkeun kareueus yasana para seniman.

Kamu di mana wae ayana, orang cakapkan duit kadia, engke diterasin karena UMKM bisnis kue kering peluang usaha yang menjanjikan. Tong kemana-mana, pantang terus Propat Suara Budaya Bandung.

0: Suara Budaya Bandung.
1: UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
2: Siang kaum dangu dimanapun Anda berada, masih ditemani oleh kami di Pro4 Suara Budaya Bandung melalui frekuensi AM 540 kHz. Ya kaum dangu, kalau tadi kita mendengarkan atau mengikuti obrolan Kiwari, untuk selanjutnya kami juga akan menghadirkan obrolan kembali, namun untuk siang hari ini yaitu obrolan UMKM yang biasa menemani Anda setiap hari pada pukul 11 hingga menjelang pukul 12 atau sebelum disampaikan kumandang azan zuhur. Ya, pada kesempatan siang hari ini alhamdulillah di studio telah hadir narasumber yang akan menemani kita nih kaum dangu. Ada Teh Sofa Medina. Beliau adalah owner dari Pastori Cookies, anggota UMKM alumni PBA juga. Kita akan ngobrol nih terkait tentang usaha kue kering atau tentang bagaimana sih peluang bisnis manis yang menjanjikan. Apakah Anda ingin juga? Nanti kita sharing aja ya dengan Teh Sofa. Mungkin ya, kita cari, mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita ambil untuk bisa kita laksanakan kalau misalnya ada ingin membuka usaha. Ya langsung kita sapa. Assalamualaikum Teh Sofa.
3: Waalaikumsalam Teh Ano. Teh
2: Sofa Medina lah rasanya, beli hoyong disebut Teh Dina.
3: Sofa aja.
2: Teh Sofa ya. Terima kasih hatur nuhun telah menemani kami nih di obrolan UMKM siang hari ini. Teteh, sebelum kita ngobrol nih, dihaturanan kanggo nyapa pendengar terlebih dahulu dengan sebutannya kaum dangu. Mau enggak teh dihaturanan?
3: Untuk kaum dangu, terima kasih atas
2: Teh, mikrofonnya caketan teh. Iya, kecil. Oke.
3: Caketan. Terima kasih untuk RRI atas kesempatannya diberikan untuk promosi kue yang ada di usaha saya, dan untuk kaum dangu boleh untuk mendengarkan untuk terinspirasi dari pengalaman saya di usaha dunia perkuehan ini.
2: Perkuehan cenah kada sanes dunia gaib. Teh sofa, teh linggi di mana teh?
3: Di Guntur Sari.
2: Guntur Sari, larasan Buah Batu. Iya. Ini kita ingin tahu nih, bagaimana sih teteh latar belakangnya bisa menjadi seorang owner dari Pastori Cookies ini? Perjalanannya seperti apa?
3: Sebenarnya sih karena dari kalau mendadak ya, maksudnya dari COVID gitu kan, karena COVID ini orang untuk keluar juga males, takut dan segala macamnya. Jadi tapi kalau misalnya untuk kayak makanan itu kan pasti dicari dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, pasti yang dilihat itu makanan. Kebetulan ada di kayak marketplace, nah kayak gitu, itu kan kita bisa mengapresiasi apa bakat kita yang kita suka gitu. Nah, kebetulan saya melihatnya peluang di sini kalau pakai brand sendiri itu kan agak berat ya untuk sekarang gitu. Apalagi sekarang kan makanan-makanan di Bandung itu udah banyak banget gitu yang lagi hits. Nah, saya pengen mengumpulkan tuh makanan-makanan apa saja yang di Bandung gitu. Nah, kebetulan saya kerjasama dengan produk gitu, namanya Utis Cookies. Nah, itu tuh pertama sebelum adanya GNC dan Inak. Jadi kebetulan kita kenal dengan ownernya, dengan pemiliknya, terus akhirnya kita ya sudah yuk kita gabung untuk menjadi penjual pertama lah untuk di dunia perkuehan ini. Saya pertama coba itu jualan masih ya ini benar nggak ya, ini benar nggak ya. Tapi alhamdulillah mungkin kalau saya merasanya lingkungan tempat tinggal itu ngaruh banget kalau untuk usaha untuk di marketplace. Jadi kayak misalnya orang melihatnya takut nggak laku, takut ini, apalagi sekarang kan katanya bilang kue itu mahal. Tapi kalau dilihat kalau rasanya enak pasti dicari.
2: Oke.
3: Seperti itu.
2: Jadi ini berawal ternyata si COVID ini ada yang mengatakan musibah, tapi kalau buat Teh Sofa mungkin ini anugerah ya.
3: Iya.
2: Di Bali tragedi atau karena memang pada saat itu banyak beberapa sisi ataupun yang banyak yang pakem ya Teh.
3: Betul.
2: Ya.
3: Iya.
2: Jadi karena memang makanan mah harus ada,
3: harus ada terus kan. Ayah. Apalagi kalau anak-anak ya, kue apapun harus ada gitu loh. Maksudnya dari snacknya, cemilannya, betul, seperti itu. Tapi kalau dari dunia kuliner, apalagi sekarang tuh lagi musimnya olahraga ya. Wah, olahraga itu yang ibaratnya jalan atau lagi musim tuh lari. 5K, 10K dan segala macam. Nah, saya berpikir untuk kayaknya orang pasti nyarinya makanan sehat deh, kayak salad, kayak gitu. Nah, untuk siapapun gitu loh. Jadi jangan takutlah dengan usaha di makanan. Kalau sedang kita mengeluarkan produk apa, saya yakin 1000% pembelinya pasti ada. Okay. Asal pangsa pasarnya yang tepat. Seperti itu.
2: Ya. Gitu. Kalau Teh Sofa sendiri ini kan berawalnya dari di rumah harus ada makanan, misalnya Teh tuh seneng. Apakah ada latar belakang lain, misalnya belajar masakna, ada malkuhena kumaha?
3: Karena
2: dimana?
3: Keadaan.
2: Bakat,
3: kepaksa, betul.
2: Akhirnya bisa.
3: Jadi ibaratnya kan kalau COVID itu kan banyak di rumah. Apa yang kita lihat itu paling dunia YouTube seperti itu. Tapi kita lihat yang di luar ya, dia bikin sendiri cookies kayak gitu. Sekarang kan udah kebuka semua tuh makanan-makanan khas daerah mana, negara mana, seperti itu kan, gitulah. Nah, saya berpikir begini, kenapa ya dulu nggak sekolah perkuehan misalnya kayak gitu-gitu ya. Kenapa harus dikomunikasi? Ternyata oh iya, nyambung juga antara kita bikin sebagai pembuat, penjual, itu kan ada pangsa pasarnya masing-masing. Nah, di situ aku berpikir, oh iya ya, mungkin udah ada waktunya, tapi karena keadaan yang mendesak gitu kan ya. Kue ini ya alhamdulillah sih gitu di marketplace dari omset gitu kan lebaran kemarin yang saya pikir. Kan katanya sekarang tuh orang bilangnya ekonominya sedang tidak baik-baik saja gitu. Tapi alhamdulillah yang orang mungkin harga kue kan sekitar 150 kayak gitu. Mungkin kayak gimana ya. Saya jual di marketplace, alhamdulillah itu sejam sekali tuh pembeli ada. Saya buka toko dari jam 7 sampai jam 7 malam lagi. Itu setiap jamnya itu gak berhenti dari 3 marketplace.
2: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah berkah ya, di bulan puasa. Nah, setelah itu saya berpikir di bulan April kayaknya bakal sepi deh. Soalnya kan lebarannya sudah usai. Alhamdulillah sih gak sampai yang kosong banget. Ada saja pembelinya. Kayak gitu. Ya dijalanin. Apa ya, kuncinya konsisten kali ya.
2: Meskipun misalnya andaikan orang Sunda mah dilekinannya. Andaikan memang kan kalau yang namanya bisnis itu pasang surutnya Tehnya.
3: Betul. Apalagi di dunia makanan ya. Itu harus cepat kita ininya apa kreatifnya benar-benar gitu. Jadi saya berpikir gini, oh iya, background saya itu perbankan. Saya sebelum di marketplace tuh saya berpikir ya udahlah paling saya jual ke teman-teman aja gitu loh ya, teman-teman yang udah misalnya dari orang bank kan biasanya dari bank A ke B ke C itu kan orangnya itu lagi iya. Nah saya ke situ kasih tester lama-lama kan lumayan tuh. Nah akhirnya mereka males kan untuk misalnya gosen atau segala macam, ya udahlah buka aja di marketplace. Akhirnya sudah buka di marketplace, alhamdulillah jalan sampai saat ini.
2: Oke. Tapi sekarang Teteh masih ditekuni selain sebagai owner ini di dunia perbankan. Teteh masih di
3: perbankannya enggak, sudah lepas. Sudah lepas. Jadi fokus di usaha aja. Ternyata di usaha ini ya alhamdulillah ya Teh. Maksudnya lebih kreatif sih. Jadi kalau udah usaha ini apalagi ya? Apalagi ya? Jadi berpikirnya tuh ada gitu loh. Sedang kalau kerja kantoran kan monoton gitu,
2: gitu
3: terus
2: ya.
3: Kayak gitu. Jadi kayaknya kreatifnya kayak di tali gitu ya. Karena kan dari pagi sampai sore ya itu pekerjaannya. Tapi kalau misalnya kita usaha sendiri, apalagi di dunia kuliner, setelah ini pasti ada makanan ini. Makanan itu akan terus. Jadi kitanya harus benar-benar cepat. Seperti kayak kopi aja. Kopi kan banyak tuh Teh ya. Apalagi di daerah Buah Batu ya. wah sepanjang jalan buah batu tuh kopi A, B, C, D, E gitu. Padahal rasa kopi sama aja kan. Nah yang berbeda kan kita harus kreatif, oh apanya, mungkin tempatnya, nah kayak gitu-gitu sih.
2: Gitu. Nah kira-kira yang bikin di Factory Cookies ini menarik atau berbeda dari yang lain apa nih?
3: Kita itu di hampers kita mainnya. Jadi walaupun satu, kita tuh bisa kita buat hampersnya.
2: Jadi menarik ya?
3: Menarik, betul. Jadi kan kalau misalnya kita itu biasanya kalau orang-orang, balik lagi ya, kalau orang-orang bank kalau ke nasabah prioritas atau nasabah sakit atau kayak gimana,
2: Ngasih.
3: Nah itu biasanya telepon, mau ya dibikinin hampersnya. Nah kita bikinin hampersnya gitu. Kedepannya sih saya pengennya kayaknya harus ada kue yang kadar takaran gulanya itu demi kesehatan. Jadi kue cookies kesehatan. Nah, belum sih ke situ. Pengennya ke situ ya.
2: Anu misalnya gitu. Tuh gulana dikirangan atau pakai gulanya gula yang aman.
3: Bener gitu. Lah, kayak gitu kan belum ada nih, gitu loh. Nah, saya akan berpikir gitu, oh iya kayaknya bagus juga ya kalau kayak gitu. Jadi maksudnya untuk orang-orang yang hidupnya pengen sehat tuh bisa gitu makan kue.
2: Semua orang yang pengen sehat sih.
3: Bener ya, apalagi zaman sekarang ya, makanan benar-benar harus dijaga gitu.
2: Oke, Teteh Cookies itu kan bermacam-macam ya. Jenisnya seperti apa Teh?
3: Jenisnya banyak ya, gitu karena seperti ada dari jamur, jadi shiitake. Cookies shiitake kayak
2: Naminate.
3: Gitu kan, shiitake cookies kayak gitu-gitu kan. Terus udah kayak gitu, sekarang kan lagi musim tuh red velvet, nah kayak gitu, kayak dibikin kayak gitu. Terus tapi si takaran gulanya ini belum untuk yang harus
2: ini, jadi masih standar
3: lah ya. Orang rasa lah kayak gitu, belum benar-benar ke yang menuju ke yang healthy, orang healthy belum Teh.
2: Oke. Karena aku mah kan orang awam ya Tehnya. Apalah Teh kue nanti gitu yang gitu.
3: Iya kan biasanya kastengel, nastar gitu. Nah sekarang tuh ada variannya. Jadi kayak shiitake terbuat dari jamur, terinspirasi misalnya di Jepang kan ada jamur-jamur shiitake tuh. Nah jadi ada rasa yang itu gitu.
2: Iya. Kalau ini kira-kira dari produk sofa teh imahnya Factory Cookies ini berapa bisa bertahan berapa lama nih Teh?
3: Saya belum bisa prediksi bertahan berapa lama.
2: Soalnya saya poe gitu.
3: Alhamdulillahnya sih. Jadi kayak misalnya abis lebaran nih, April kita promosiin tuh diskon 30% kayak gitu. Sekarang belum lagi nih gitu. Jadi ya orang sih melihatnya mungkin ada bayi PO ya kalau sekarang ya kayak gitu. Kalau saya sih kuenya ready gitu, ada terus kayak gitu karena gimana pun juga kalau jual di marketplace kue itu harus selalu ada.
2: Meskipun belum ada yang booking.
3: Kayak gitu. Jadi ready terus seperti itu. Gitu.
2: Terus kalau misalnya resikonya kalau kita udah ready terus tak aya anu ngabooking terus kumaha tuh dituang.
3: Ya dimakan bisa. Enggak sih biasanya.
2: Ya,
3: kalau saya sih biasanya promosiin ya itu ke teman-teman diskon gitu. Misalnya kalau misalnya udah 30% di mentok ya udah buy one get one atau buy one get two gitu.
2: Pokoknya gitu. Penting mah asal tong rugi weh.
3: Iya, jangan rugi aja, keluar aja barangnya. Kuncinya di lebaran itu kita harus benar-benar yang packagingnya sama biasanya kan orang ngasih hampers tuh, tapi dah sekarang mah ya kantor-kantor teteh ya tuh udah jarang ngasih hampers ya. Gitu beberapa BUMN yang biasanya order hampers sekarang memang betul menurun. Karena kan ada
2: kira-kira
3: aturan.
2: Faktor apa? Oh iya enggak boleh ya.
3: Aturan enggak boleh. Jadi kita ambilnya ke ibu-ibu sekolah. Ibu-ibu sekolah pasti ngasih ke wali kelasnya,
2: orang tua, para wali
3: kan biasanya ke guru-gurunya, nah lebih ke situ sih.
2: Jadi kalau misalnya pas kenaikan sekarang kelas atau murun panen ya.
3: Alhamdulillah sama lebaran ya. Mudah-mudahan sih Natal ya, tapi nggak tahu sih nggak akan gongnya sih nggak kayak lebaran sepertinya.
2: Pasti gitu. Lebaran mah puncak. Pokoknya mah.
3: Pakepuk dan ribu.
2: Gitu. Tapi kan membawa berkah pakepuk juga.
3: Alhamdulillah benar. Gitu.
2: Karena ditunggu-tunggu nih bagi pengusaha kue mah lebaran teh.
3: Rantai udah pasti gongnya lah gitu seperti itu.
2: Seperti kemarin Teh, kira-kira saeb sabaraha ta? Sabaraha toples lebaran kemarin?
3: Lumayan sih ya Teh ya. Kalau dari toplesnya saya nggak hitung, cuma
2: omsetnya nyampe berapa gitu? Boleh nggak bocorannya?
3: Boleh, sekitar 50.
2: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
2: Bener nggak sih Teh?
3: Itu nggak diprediksi loh Teh. Saya juga ibaratnya yang Ada hopelessnya ya. Aduh, ini di kantor-kantor. Kebetulan suami saya di BUMD ya, di daerah yang biasanya tuh yang pasti hampers. Masih kemarin nggak ada karena aturan dari pemerintahnya sama Bapak Gubernur nggak boleh gitu. Jadi ibaratnya ya sudah gitu ya. Ya mungkin kita alihkan ya itu tadi. Jadi saya ambil alih misalnya untuk ke wali kelas kita bisa atur tapi nggak kueh aja. Misalnya mukena di sama disatuin sama kuehnya. Kita
2: nebeng,
3: buat packaging.
2: Katanya,
3: ya, kita packagingin. Nah, kayak gitu aja sih. Harus gimana sih kreatif mungkin gitu.
2: Enggak ada jalan ke Roma, jalan ke Italia ke mana.
3: Benar kayak gitu.
2: Maksudnya ya. Benar ya. Kumaha orang pinter-pinternya ya Teh ya.
3: Iya, apalagi zaman sekarang.
2: Betul. Iya, Teteh mungkin ada strategi lain selain dengan cara apa yang Teteh sebutkan tadi atau bisa dengan memanfaatkan media digitalisasi sekarang kumaha Teh?
3: Iya. Kalau digitalisasi itu udah pasti ya. Jadi live di Shopee itu udah pasti ya. Itu banyak sama live di TikTok. TikTok sih yang lagi rame sekarang itu gitu lagi ngehits TikTok ya gitu. TikTok dan Shopee Live gitu.
2: Jadi itu memang membantu sekali.
3: Membantu ya, banget marketplace itu memang benar-benar kerasa sih gitu karena saya jual di marketplace di 3 marketplace aja itu udah ya itu Teh sejam sekali.
2: Alhamdulillah.
3: Ya,
2: capek unggul. Yoslah.
3: Saya sih berpikir gini, oh iya ini mungkin lingkungan mempengaruhi itu betul. Saya sih merasanya seperti
2: memang
3: itu.
2: Memang lingkungan Teh Sofa seperti apa sih?
3: Karena kan keluar rumah tuh udah kantor semua. Ya kan? Orang kantor itu kan malas keluar.
2: Jigana lamun meureun gigireunana toko-toko makanan meureunna moal sarame
3: iya, eta gitu. Iya, gitu. Jadi apa ya? Maksudnya kita kasih diskon juga kalau di marketplace, lebih packaging lebih menarik lah. Gambar yang sangat mempengaruhi.
2: Oh gitu.
3: Gitu.
2: Kadang ada yang gini Teh, gambarnya meni halus gitu
3: ya. Rasa gitu ya.
2: Gitu. Arifex pas datang nate gini.
3: Iya.
2: Ada ya.
3: Ada. Iya benar.
2: Yang lucu-lucu info-info gitu. Non pesenan mah bentuk lakuma pas datang jadi kumaha
3: iya, gitu.
2: Iya gitu.
3: Itu benar-benar saya benar-benar ngepackagingnya juga hati-hati banget. Saya juga setiap ke si Mamang Gojek yang ngambilnya atau segala macam saya tanya gitu. Biasanya saya setiap hari itu komunikasi sama dia pada saat karena saya langsung ngasihin kan, Pak ini diantar kemana? Ke ini Bu, Bank A atau ke PLN yang Soekarno Hatta, nah kayak gitu-gitu. Jadi, oh ya udah gitu. Saya berpikirnya, oh iya lingkungan ngaruh banget sih, gitu.
2: Iya. Gitu. Yeah, yeah. Gitu. Tapi bener nggak sih ada yang mengatakan nggak tahu fakta atau hoax ini? Katanya kalau kita bisnis di dunia permakananan ini berlipat-lipat dari modal, emang benar nggak sih?
3: Saya sih ngerasa iya ya gitu, tapi ya itu Teh harus
2: pengorbanannya
3: satu itu, terus yang kedua kita harus pintar-pintar mengelola keuangan sih. Karena kan kata saya tadi bilang bahwa ini gongnya itu pada saat Lebaran saja, itu aja gitu. Ini sedikit tuh menurun ya, karena ada beberapa pemerintahan kan udah nggak boleh ngasih hampers ya. Tapi kalau misalnya boleh lagi ngasih hampersnya tuh bisa lebih besar lagi, gitu.
2: Oke, jadi intinya manajemennya harus mandiri.
3: Betul. Ini pokoknya intinya bisa menghasilkan satu tahun tidak bekerja aja. Itu bisa 3 digit
2: targetnya
3: itu karena kebetulan saya melihat dari saudara saya juga buka kayak gini juga di Surya Sumantri dia juga lebih besar lagi karena lingkungan dia juga ngaruh juga gitu.
2: Oke. Ini menarik sekali nih. Kemudian apakah Anda tertarik? Kalau aku sih tertarik cuman ya mungkin juga benar gak sih Teh kalau dalam dunia bisnis apakah perkuehan dan lain sebagainya itu harus ada talenta tersendiri, bakat
3: kreatif sih ya Teh.
2: Oh jadi harus bakat mah enggak?
3: Bakat untuk kayak itu kreatif sih kalau saya rasa. Gitu.
2: Jadi itu kudu pinter masak.
3: Tergantung tangan ya.
2: Jadi gini. Berarti atuh iya.
3: Rasa kan memang tes itu memang rasa itu wajib ya. Rasa dan packaging. Menarik aja. Gitu. Rasa dan packaging udah itu.
2: Kunci utamanya.
3: Kunci utamanya itu. gitu. Hmm. Terus jangan takut lah di bisnis makanan tuh, nanti siapa yang belinya atau kayak enggak perlu deh. Hmm. Karena selagi ada masih ada orang bekerja, pasti ada pembeli, itu aja. Hmm.
2: Itu harus prinsipnya dipegang ya.
3: Dipegang prinsipnya gitu. Jadi jangan takut.
2: Oke, oke, oke. Kadang juga mungkin ada yang beranggapan, aduh sok sihin payu kumahanya.
3: Saya awalnya begitu, demotivasi ya. Maksudnya, aduh ini gimana ya, apalagi kue gitu kan ya. Ini gimana, masih kayak gitu ya. Tapi saya punya, ibaratnya saya mereview ulang gitu bahwa, oh mindset saya harus rubah. Selagi ada orang bekerja, pasti ada pembeli. Saya kayak gitu prinsipnya.
2: Yeah.
3: Bismillah dijalanin, konsisten, alhamdulillah.
2: Kita bekerja, gitu ada produk, pasti ngejual, pasti ayo beli.
3: Betul.
2: Itu pasti, itu pasti gitu. Dikasih, dikasih motivasi ya, kita kepikiran gitu,
3: kita rubah mindset aja, kayak gitu, positive thinking, kayak gitu aja. Jadi rezeki itu ngalir, akan datang dengan sendirinya, gitu.
2: Oke, oke, oke, menarik sekali ini. Teh Sofa, kita ingin menggali tentang Pastori Cookies ini, tapi setelah yang berikut ini ya. Oke, Komdangu jangan beralih ya, tetap di Perempat RRI Bandung.

Anda tengah mengikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.

0: Om Dangu, dimanapun Anda berada, masih ditemani oleh kami di obrolan UMKM dari Perempat RRI Bandung bersama Teh Sofa Medina, owner dari Pastori Cookies. Ya, kita lanjutkan kembali ya, Teh Sofa. Ini ada mungkin Teteh punya pengalaman bagaimana sih bisa berkembangnya Pastori Cookies ini, apakah ini merupakan produk sendiri atau juga bisa bekerja sama dengan yang lain, Teh?
1: Jadi kalau kita punya keahlian misalnya bikin kue atau segala cookies lah gitu di dunia itu, kalau kita brandnya belum naik, kita bisa kerjasama dengan brand yang sudah naik, okay. Apalagi di UMKM ya, seperti itu gitu.
0: Tapi mungkin kita harus ada izin khusus ya, Teh, ya?
1: Iya. Untuk kerjasama biasanya konsinyasi, misalnya kita punya ada satu brand misalnya udah terkenal nih di Bandung gitu, kita mau kerjasama biasanya sistem konsinyasi.
0: Kumaha konsinyasi?
1: Kita punya barang, saya punya produk nih dari Pastori Cookies, misalnya saya bikin kue tart, misal kayak gitu kan, kita kerjasama dengan satu brand itu gitu, nanti kita masukin nih kue kita ke beliau, seperti itu. Nah biasanya si yang punya brand ini dia mau berapa persennya nih, gitu, seperti itu kerjasama. Begitupun saya, misalnya dia punya brand apa, dia bisa dijual di toko kue saya, kayak gitu. Jadi gitu. saling kayak gitu, lebih
0: ke
1: kayak gitu.
0: Oh iya, apa yang kan di toko itu mah aya, di toko itu ge aya, nah, itu mungkin ya kerjasama yang baik.
1: Iya, kerjasama.
0: Gitu. Terus andaikan nih kita Teh enggak punya modal nih, Teh. Bisa kita, enggak itu?
1: Kita bisa jadi reseller. Sekarang tuh sistem reseller. Tapi kebanyakan sekarang itu sistemnya
0: kecil
1: itu,
0: Teh suaranya, Teh.
1: Tapi kebanyakan sistemnya itu lebih ke deposit ya. Jadi kayak member apa kayak gitu, lebih ke kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya benar-benar biasanya kan suka, apalagi zaman sekarang ya, untuk modal usaha itu memang benar-benar diperkecil banget kan. Biasanya lebih baik jadi reseller. Reseller kayak gitu.
0: Ya, apakah ada pelatihan khusus ataupun apa ya, tips khusus kalau untuk menjadi
1: kalau
0: seorang
1: reseller? Kalau untuk reseller biasanya ada pelatihan khusus sih. Kalau pengen ini lagi ya, kerjasamanya dengan misalnya dari UMKM kayak gitu. UMKM itu banyak, apalagi UMKM Kota Bandung ya, gitu. Ada kelas-kelas khususnya sendiri untuk menjadi seorang reseller.
0: Testova sendiri, apa yang Teteh rasakan setelah terjun ataupun bergabung dalam komunitas UMKM, Teh?
1: Alhamdulillah sih jadi banyak temen ya. Jadi dalam gabung di UMKM ini tuh ada beberapa produk yang ibaratnya saya pengen jual ini, di dia ada, saya bantu jual. Di dia gak ada, dia ngambil barang ke saya. Kita tuh saling menukar, apalagi dalam dunia makanan ya, gitu loh. Apalagi dengan kayak toko-toko kue oleh-oleh Bandung, gitu kan. Itu gak semua, kayak misalnya saya ini buka toko kue gitu, Pastori Cookies, pasti kan saya butuh ada snacknya, kayak gitu. Nah, biasanya kalau di UMKM tuh ada produk yang mereka dari daerahnya apa, misalnya keripik apa, kayak gitu. Biasanya dia sistemnya konsinyasi sih, titip jual,
0: ya,
1: kayak gitu.
0: Nah, ini juga menginspirasi nih kaum dengu, apabila misalnya Anda aduh modalnya channel abdi mah teh aduh ya entos we mangicalkeun gitu ya.
1: Betul.
0: Mangicalkeun. Terus ada juga yang mempunyai talenta pintar ngomong ataupun bisa meyakinkan orang lain.
1: Betul.
0: Ya. Teteh, benar enggak sih kalau bisa meyakinkan orang lain itu memang sudah digariskan bakat atau memang itu juga karena proses?
1: Karena proses sih, kalau saya pribadi ya, menurut saya pribadi itu karena proses, karena semua itu ada pembelajarannya, ada tekniknya. Kalau saya pribadi
0: dalam,
1: ya,
0: dalam menyampaikan produk kita,
1: karena kita kan ketemu orang tuh, gitu loh, dia pangsa pasarnya kemana, kita harus mempelajari tuh, gitu. Oh, strategi marketingnya seperti apa, kayak gitu. Itu tuh benar-benar memang ngaruh banget kalau menurut pendapat saya ya. Jadi memang kuncinya, kita kan sekarang tuh ada YouTube ya, kita banyak belajar nih dari pengusaha-pengusaha yang ibaratnya kok dia bisa berhasil ya, gitu, dari jualan kue atau apa. Nah, itu aja kita belajar dari situ.
0: Oke. Jadi menurut Teh Sofa sendiri, faktor kunci yang utama dalam berbisnis itu apa saja?
1: Konsisten. Iya, jangan patah semangat, karena kan biasanya kalau misalnya kayaknya gak laku ya hari ini, sepi, nah itu tuh jangan aja, mindset kita rubah, yakin ada pembeli.
0: Okay.
1: Kayak gitu. Selain konsisten. Selain itu? Ikhtiar kali kita berdoa ya sama Allah bahwa kembali lagi ke atas ya, bahwa rezeki itu udah ada yang ngatur gitu.
0: Ya. Yeah.
1: Sama jadi gini loh, yang saya pengen kasih tahu tuh orang terdekat belum tentu mau membeli barang kita. Saya prinsipnya kayak gitu. Itu tuh benar. Kan banyak tuh jangan kaget ya, orang-orang terdekat belum tentu akan membeli produk kita.
0: Justru yang beli kebanyakan orang yang enggak kenal sama sekali.
1: Benar sekali Teh. Jadi kan biasanya kita suka down tuh, kenapa ya kita dia dekat banget sama kita tapi
0: menitu
1: kok dia
0: meser,
1: ya, nah kayak gitu kan gitu. Teh. Nah,
0: tak enak itu atau
1: udah mewah
0: gitu.
1: Nah kayak gitu. Kita tuh jangan kayak gitu yeah. Karena memang pembeli itu pasti datangnya dari luar.
0: Oke. Okay.
1: Gitu.
0: Nah, ini juga pengalaman Teh Sofa juga bisa jadiin ini pembelajaran kaum dangu. Jadi kalau misalnya Anda sedang memulai bisnis, terus Teh dagangan Teh ku tetangga, ku saudara Teh ente dilirik, biarin.
1: Bodo
0: amat
1: aja,
0: ya.
1: Bodo amat.
0: Bodo
1: iya,
0: amat.
1: Betul.
0: Pokoknya kita positif aja. Pasti ayah
1: ngeser. Ada, iya, selagi ada pekerja pasti ada pembeli, udah aja itu. Jangan takut.
0: Meskipun enggak pada hari itu,
1: iya,
0: ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, itu keyakinan itu yang memang agak tidak terlalu mudah. Jadi agak sulit.
1: Iya, karena kan namanya penjual ya, apalagi di makanan. Kalau nggak laku terus nanti gimana makanannya? Kan biasa gitu ya Teh. Tapi ya itu mindset kita dirubah aja, positive thinking aja. Kita berbuat baik ke orang lain, positive thinking, orang akan datang dengan sendirinya kebaikan yang akan datang ke kita.
0: Amin.
1: Itu tuh memang betul
0: prinsip hidup prinsip, yang harus dipegang.
1: Karena kalau jujur ya, bukan saya kayak gimana, di zaman kerja itu kan pasti ada toksik kayak gitu kan. Tapi kalau kita usaha sendiri yang toksik itu kita kan bisa ngehindarin sendiri. Kita tinggal ambil yang baik-baiknya aja gitu. Nah dari situ ngaruh banget kalau kita didekati dengan orang-orang positif, hasilnya juga positif juga.
0: Iya iya iya. Ini. Pokoknya banyak di pertemuan ini banyak ini nih yang kira-kira toksik-toksik jauhan
1: iya,
0: gitu ya.
1: Lebih baik menghindar aja gitu loh. Dan apa yang dikatakan tuh ibaratnya kalau rezeki akan datang ke kita, selalulah kita berbuat baik sama orang itu benar-benar nyata gitu loh. Tapi kalau misalnya ya maklumnya namanya perempuan ya Teh, apalagi kalau di sekolah ya ibu-ibu tuh kan si A, si B, circle kayak gitu aja itu ngaruh banget gitu loh. Tapi kalau kita positive thinking, alhamdulillah sih rezeki akan datang.
0: Amin,
1: itu aja
0: amin.
1: Sih.
0: Iya. Intinya mungkin positive thinking ya. Iya. Selalu berbuat baik.
1: Betul.
0: Selalu apa ya? Ya pokoknya intinya jauhi hal-hal yang kurang baik.
1: Betul.
0: Seperti itu ya, insya Allah mungkin akan selalu dimudahkan rezekinya. Terus apa tekarawas sih waktunya? Mungkin di akhir-akhir perbincangan kita nih bisa disampaikan Teteh, kalau misalnya pendengar pengen nyobain dari Pastori Cookies ini, cari informasinya kemana, kalau belinya juga harus kemana, mangga?
1: Boleh untuk yang kaum dangu apabila membeli kue Pastori Cookies, mau coba. Tokonya ada di Guntur Sari Wetan 1 nomor 6A, daerah Buah Batu. Ini juga ada di marketplace, bisa dibuka juga Pastori Cookies. Ada di Shopee, TikTok, sama GoFood, GrabFood, sama SofiFood.
0: Oke, okay. Ya mudah-mudahan lancar teras.
1: Amin.
0: Usahananya Tehnya ya, juga mungkin ada juga tertular Teh dalam hal yang positif nih, bukan negatif ya. Aura-aura dari Teh Sofa ini kepada para pendengar juga yang mau memulai ataupun yang baru merintis usahanya, mudah-mudahan lancar. Atur nuhun pisannya Teh Sofanya. Nuhun, mangga. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Pendengar dimanapun Anda berada, mangga usai sudah obrolan UMKM siang hari ini ditemani oleh Teh Sofa Medina. Beliau adalah owner Pastori Cookies, anggota UMKM, alumni PBA juga. Ya, terkait tentang usaha kue kering yang merupakan peluang bisnis manis yang menjanjikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya undur pamit. Jago, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

Kaum dangudi mana wae ayana masih diserangkan ke Propat Suara Budaya Bandung 100% tepas UMKM atuh Priyogi Kauninga berehna azan luhur kanggo wewengkon Bandung sabudeureunana dina tabu 11 langkung 52 menit. Saparatosna kadugikeun azan zuhur sim kuring saja undur pamit undur sanes punungan jasanes tepayan yang kasapuk waktu parantosan dina linjeran acara Teh Anjing-Anjing tuduy ka ayeuna engke diteraskeun ku Teh Anu kasontenakeun. Hatur nuhun sekali deui panitena hapunten dina samudra kapatanana cak bermius. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kaum dangu di manapun Anda berada. Sampurasun. Pada kesempatan siang hari ini, saya Anu Mugia akan menemani Anda di edisi hari Minggu 7 Juni 2026. Setelah tadi ya, rekan Kang Web Rukada menemani Anda. Saya di perempat siang akan menemani Anda hingga menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kaum dangu masih dengan ditemani lantunan lagu-lagu pop Sunda Parahyangan dalam sajian acara Balak Kecerakan hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Rompat, suara budaya Bandung.

0: Nun, barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh geus saraget. Piala Dunia 2020 genep, iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan, dengerin aksi bintang Piala Dunia, bari nyuruput cikopi, jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah, jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep calm, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang mulai dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan, juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, perlambang, hiasan, ataupun cindera mata.

0: Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

rintik-rintik akan membawa kesejukan, namun juga menjadi tanda bahwa alam punya cara sendiri untuk mengingatkan kita. Ketika air mulai meluap, itu bukan sekedar bencana, melainkan suara alam yang sedang berbicara. Jangan biarkan sampah menutup aliran air, karena setiap hujan bukan sekedar air dari langit, melainkan pesan agar kita peduli pada bumi dan pada sesama.

0: opsi. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan? Ya kan? Ya kan?
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

4. Walungan Cikapundung mangrupa walungan pangpanjangna nu meulah Kota Bandung. Anu panjangna nepi ka 28 km jeung muara aya di Walungan Citarum. Walungan Cikapundung girangna di sabudeureun Gunung Bukit Tunggul jeung Gunung Pangparang di Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengrang, Kabupaten Bandung, anu ngalir ka kulon. Di Desa Wewengkon Lembang atawa di Curug Omas, Walungan Cikapundung tepung jeung Walungan Cigulung nu huluna di Gunung Tangkuban Parahu. Cikapundung jadi drainasena Kota Bandung jeung objek wisata. Sajumlah objek wisata sapanjang aliran eta walungan seperti Curug Omas, Curug Dago, Kebun Raya, Kebun Binatang, Taman jeung anu sejena. Warta Pamungkas. Timimiti rame di media sosial, Walungan Cihonje jadi tempat tujuan wisata pikeun masyarakat di Kota Sumedang. Walungan Cihonje anu aya di Dusun Sembir, Desa Gunasari, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, ngaliwatan nepi ka Desa Citengah, jadi alternatif wisata anyar pikeun kulawarga utamana nu hayang ngojay eta walungan. Disaprak jadi tempat wisata, masyarakat anu aya di sabureun eta tempat loba anu muka warung pikeun jajanan keur para wisatawan. Pikeun ngadongdon ka tempat anu disebut Cihonje Waterpark, teu dipenta bayaran atawa haratis. Tapi ukur mayar pikeun parkir wungkul. Sim Kuring, Beni Herdiansyah, tepang deui dina kala warta salajengna.

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Kumaha damang.
1: Kesehatan teh.
0: Kakak undang dulu atuh.
1: Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya.
0: Mudah-mudahan damang
1: semuanya.
0: Iya, kayaknya jam-jam segini mah ya teh Ano udah capek
1: meren.
0: Geus tunduh tadi pagi habis jalan-jalan.
1: Terus di mana teh Gina?
0: Gina mah enggak ke mana-mana. Tapi hari ini teh ada acara teh
1: kita acara
0: lagi
1: apaan, teh?
0: Lagi menyambut Piala Dunia ya. Kota Bandung teh lagi mengadakan namanya mah Fun Walk Bola Gembira. Kalau ini mah jalan-jalan santai.
1: Oke, RRI juga ikut.
0: RRI ikut deh.
1: Oke. Ati Gina RRI buka.
0: Iya RRI, tapi enggak ikutan.
1: Kan harus tugas ya nemenin
0: kaum
1: undangmu.
0: Tugas benar nemenin kaum undangmu. Gimana nih kaum undangmu? Ngu apakah Anda juga ikut tadi pagi ya? Teh karena ini teh acaranya di Sport Jabar di Bandung mah ya, tapi ternyata ini tuh dirayakan di seluruh Indonesia.
1: Oke, kalau di Kota Bandung adanya di mana?
0: Nah, kalau di Kota Bandung mah adanya di Sport Jabar Arca Manik teh. Nah, siapa nah kaum dango yang di daerah sana? Siapa ya biasanya nih?
1: Pasti rame merenanya.
0: Heeh, rame di pacuan kuda teh. Kita mah di sini we di RRI Bandung.
1: Jadi enggak apa-apa. Yang penting kita ikut juga merayakan.
0: Merayakan.
1: Meskipun jujur aku enggak suka bola.
0: Tapi
1: ikut. Jadi ikut suka we di batur ge rame gitu ya.
0: Kan di ruangan siaran juga ya teh ada bola ya, ada bendera-bendera negara Piala Dunia. Tapi sayang ini teh belum ada Indonesia.
1: Mungkin enggak tahu untuk periode tahun berapa.
0: Semoga
1: anak-anak muda Indonesia, putra-putra Indonesia bisa ikut.
0: Harus ini ya. Berarti kita harus membangkitkan semangat lagi nih.
1: Oke.
0: Karena hak siarnya udah kita pegang teh. Nanti tahun-tahun selanjutnya harus Indonesia harus masuk ya Piala Dunia.
1: Batur disiarkan banyak Indonesia nah hentu.
0: Disiarin sama TVRI, RRI dua lagi ini teh.
1: Satu kebanggaan nih.
0: Suatu kebanggaan betul. Jadi Anda kaum dangu, karena sebentar lagi teh 11 Juni kita akan mulai si siaran Piala Dunianya. Nanti pertama itu akan ini nih Meksiko lawan Afrika Selatan. Oke.
1: Pokoknya teh Ano mah ikut-ikutan tim meriah weh.
0: Wah, tim meriah. Gitu. Belum tahu nih teh Ano.
1: Tahu, pokoknya yang masukin mau Meksiko mau yang meriah. Gitu aja. Ini masuk. Ha, ini teh kemana katanya ikutannya tim yang mana?
0: Yang mana weh? Yang penting menang cerenya teh Ano mah.
1: Rame,
0: nah nanti tanggal 11 teteh siap-siap nanti kita harus
1: nonton bareng ya.
0: Karena nanti kan ada siaran terestrial dari RRI Bandung.
1: Okay.
0: Kalau Anda yang ingin menonton nih pengen ngelalajo kitanya teh lihatnya di TVRI.
1: Okay. Tapi biasanya juga di RRI nggak tahu nih untuk kedepannya kalau yang kegiatan yang udah-udah ada juga nobar.
0: Oh, nobar ya, nobar berarti tungguin nih kapan akan nobar di RRI.
1: Tunggu aja.
0: Ditunggu aja.

0: ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Satu lagu emut wae dari Putri Isma ini terjadi emut dayanya bentar lagi telibur sekolah.
1: Terus Teh Gina juga ikut libur?
0: Enggak. Jangan bahas libur, kita mah udah setia mendengar menemani kaum dangu.
1: Enggak apa-apa menemani yang
0: iya, berlibur. Iya, menemani yang liburan.
1: Sebentar Teh Gina, liburnya libur apa dulu?
0: Nah, sekarang tehnya teh kemarin ya di RRI Bandung teh rame. Teh lagi ada yang wisudaan, TK, SD, SMP. Nah sekarang teh udah mau tahun ajaran baru.
1: Kayaknya harus siap-siap.
0: Siap-siap nih orang tua. Siapkan.
1: Misalnya anaknya mau masuk SD, mau masuk TK.
0: TK juga harus disiapin.
1: Harus.
0: Sekarang Maya.
1: Pokoknya mah setiap masuk sekolah pertama mau SD, TK, SMP, SMA, kecuali mungkin kalau kuliah.
0: Kuliah itu beda lagi.
1: Lebih gede. Lebih.
0: Jadi ini teh yang paling utama ternyata yang harus disiapkan adalah
1: keinginan. Keinginan untuk menyekolahkan.
0: Nah, betul. Niat ya, Bu. Ya teh ya. Iya, pertama.
1: Yang berikutnya. Yang barusan ke satu.
0: Ke satu.
1: Sekarang yang pertama.
0: Yang pertama dan paling utama.
1: Jadi gak ada 2, 3.
0: Gak ada. Satu-satu. Semuanya penting ya, teh ya. Itu adalah kantongnya dicek dulu.
1: Apakah siap atau enggak?
0: Asa izin ngomongnya ya. Udah sadar diri pasti ini mah.
1: Terus ada hal lain juga yang pertama lagi.
0: Pertama, utama.
1: Perencanaan dan yang matang.
0: Nah,
1: kenapa?
0: Itu.
1: Karena gini, misalnya ada yang putranya 1, 2, 3. Nah, harus dipersiapkan nih.
0: Ada yang hari, udah sekarang tehnya mau masuk SD. Si kakaknya tuh udah mau masuk SMP. Aduh, double-nya teh. Double ternyata ini
1: tapi
0: teh.
1: Tapi kalau kita misalnya punya perencanaan dari awal,
0: betul.
1: Jadi terus persiapan teh.
0: Jadi udah harus ditabung ya dari sekarang.
1: Tabung besok teh dua yang
0: itu. Aduh. Asa jadi liar cenah.
1: Teh Gina itu belum nikah udah liar. Apalagi aku.
0: Nah, kaum dangu juga meren ya teteh ya, lagi ada yang lagi merasakan alah ini teh gimana, cenah ngumpulin lagi teh gimana. Aduh.
1: Tapi enggak apa-apa. Tadi kan yakin niatnya udah ada.
0: Udah niat udah ada.
1: Ikhtiarnya bari ikhtiar. Mudah-mudahan ada rezekinya.
0: Amin. Amin.
1: Anak sekolah.
0: Betul. Ingat kan singkatan duit teh. Doa, usaha, ikhtiar dan tawakal.
1: Aduh,
0: eta pisan.
1: Duit.
0: Jadi kalau kata ini penyanyi Malik Ibrahim macam iraha.
1: Irahanya
0: lagu engkewe duit namanya. Yang penting mah usaha dulu tapi iraha cenah teteh dapat duit nate.
1: Tinggal nawe mudah-mudahan.
0: Amin.

0: waktu yang sebentar hingga berada di 75 tahun. Bila kita tengok ke belakang, keringat, darah, dan air mata telah menjadi saksi betapa besar pengorbananmu, pahlawanku. Kini hati dan pikiran pun diuji di tengah pandemi COVID-19. Perangi, lawan ini untuk kita, untuk Indonesia maju. Meski berat, kita pasti kuat. Meski tangan tak bisa saling menggenggam, satukan hati untuk Indonesia maju. Meski lelah, teruslah melangkah. Jangan biarkan bumi pertiwi menangis. Bersatulah negeriku untuk Indonesia maju.
1: Apa itu pancaroba? Mendengar istilah pancaroba, pasti yang terbersit dalam kepala kita adalah bencana alam, seperti banjir, hujan deras, badai, angin yang kencang, dan juga penyakit. Pancaroba merupakan masa di mana terjadinya transisi atau pergantian antara dua musim, seperti musim kemarau menuju musim penghujan, dan musim penghujan menuju musim kemarau. Musim pancaroba ini biasanya ditandai dengan cuaca yang cenderung tidak menentu, seperti angin yang berhembus sangat kencang dan terkadang diikuti dengan curah hujan yang relatif tinggi. Musim pancaroba selalu diidentikan dengan munculnya penyakit-penyakit seperti asma, sakit kepala, flu, dan penyakit yang menyerang saluran pencernaan. Ciri-ciri musim pancaroba seperti hujan yang sangat lebat disertai kilat, namun terjadi dalam durasi yang singkat. Hembusan angin yang begitu kencang, puting beliung, bahkan di beberapa lokasi bisa terjadi hujan es dan angin ribut.

0: Jadi kan ibu Pap Smir hari ini ke rumah sakit?
1: Gak tahu, Pak. Ibu bingung. Takut, Pak.
0: Loh, kenapa harus takut, Bu?
1: Ya, takut. Bagaimana seandainya kalau nanti hasilnya...
0: Justru itu, Bu. Biar kita ketahui sejak awal, Bu.
1: Terus, kalau ternyata ibu diponis kanker serviks, gimana, Pak?
0: Tenang, Bu. Apapun hasilnya, Bapak akan selalu mendampingi ibu. Justru Bapak tidak ingin ibu seperti istri teman Bapak.

0: yang tahu-tahu diponis kanker serviks stadium 4, Bu.
1: Mudah-mudahan itu tidak terjadi sama ibu ya, Pak.
2: Kenali dan pahami kanker serviks sejak dini. Lakukan pemeriksaan Pap smear secara berkala. Kanker serviks, penyakit wanita pembunuh terbanyak nomor 1 di dunia.
3: Kaum Dengu, Anda masih bersama kami di Perempat Suara Budaya Bandung. Masih sama Gina, sarang Teh Ana ini teh. Meni berat cena bahasan siang teh ya teh. Meni, aduh jadi kepikiran teh.
4: Jangan dipikirkan terlalu berat sayang.
3: Asik. Terus gimana atuh?
4: Putus banget. Ya berhubung tadi masih kita ngobrol masalah
3: masuk ya. Tahun ajaran baru ya teh. Ini tuh kita membantu untuk memberikan informasi teh, biar mungkin Anda juga lagi kebingungan ini teh gimana aturan-aturan terbaru atau apa aja yang harus disiapkan. Tadi udah tipsnya, sekarang teh
4: ini
3: ke aturannya teh
4: lebih spesifik ke anak SD mungkin ya,
3: ya fokus ke anak SD dah SMP SMA mah udah inilah ya,
4: tinggal melanjutkan lah gitu.
3: Tinggal melanjutkan.
4: Yang jadi pengalaman Teh Anu waktu gimana masukin teh? Anak itu usianya teh harus 7 tahun teh Gina. Jadi memprioritaskan 7 tahun anu genep tahun ka dieu mah upami anu 7 tahun teh
3: harus
4: ya tiasa lebet. Iya, belum bisa masuk belum bisa. Yang 7 tahun dulu. Mungkin sekarang ada informasi terbaru teh?
3: Iya, ada nih Teh Anu, karena ini juga jadi polemik ya teh, karena kan orang-orang jadi kan ini teh anaknya udah mau sekolah. Gitu. Mending masa nunggu tahun depan lagi.
4: Iya, apalagi anak sebayanya udah pada masuk sekolah.
3: Kumelihat teman-temannya sekolah hanya karena umur cina mending gak boleh sekolah. Nah tapi ini disambut baik teh sama Wakil Ketua Komisi 10 ya dari DPR RI, Ibu Himatul Aliyah. Karena sekarang batas minimal murid SD itu di SPMB atau penerimaan murid baru sekarang udah tidak terpaku 7 tahun teh.
4: Jadi kalau 6 tahun udah bisa masuk.
3: Boleh 6 tahun lebih setengah itu boleh, karena beliau memberikan statement karena kecerdasan anak sekarang itu tidak memandang usia. Bener kan ya teh ya? Anak sekarang mah pala linter. Segala bisa aya nama.
4: Kalau mungkin kalau dulu itu fasilitasnya kurang mungkin betul, salah satunya ya. Kalau sekarang kan ilmu pengetahuan cepat bisa masuk, bisa diterima
3: semua.
4: Okay.
3: Dan sekarang mah kan anak orang tuanya tuh udah umur-umur Gen Z umurnya Gen Z gitu jadi udah
4: banyak faktor yang membuat anak lebih pintar,
3: lebih pintar, lebih tahu segala macam udah cepet.
4: Jadi intinya
3: gitu.
4: Kalau 6,5 bisa
3: udah bisa,
4: kalau 5 tahun juga udah pintar gimana teh Gina?
3: Boleh, tapi ada syaratnya teh.
4: Kumaha
3: sekarang mah cenat 5 tahun boleh karena kecerdasan anak lagi ya teh. Mungkin di 5 tahun udah bisa baca, udah bisa tulis. Boleh, tapi harus ada rekomendasi dari profesional. Harus ada rekomendasi dari psikolog anak.
4: Kudu ke psikolog lah. Harus ada surat tertulis atau hanya statement
3: tertulis. Rekomendasi tertulis. Jadi ada hitam di atas putih. Karena kan umur, kalau mungkin melihat perkembangan anak ya teh, umur 5 tahun secara psikologisnya udah siap atau belum.
4: Mengikuti
3: secara mental juga ya.
4: Ya, di saat mungkin takutnya kalau takut mau ke tengah jalan,
3: takutnya kalo, dia bosen gitu. Anak-anak teh kecepetan bosen. Sama kayak adik Gina teh bosen sekolah. Aduh ini teh
4: gimana? Jadi yang melawan cenah. Damal.
3: Pengen teh main. Oh ya,
4: sama kita juga pengen
3: main. Asal jadi kayak
4: pengen kerja.
3: Atau meni, atau mah kecepetan. Tapi dulu Gina ngalamin teh. Dulu tehnya ngerasa kalau misalnya dari ngelihat gitu orang kerja, orang kuliah teh meni resep gitu.
4: Yang kerja.
3: Pengen.
4: Ari ayeuna tos kerja.
3: Meni pengen main lagi gitu.
4: Nah itu informasi insya Allah ya, mungkin mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan untuk Anda para orang tua yang mau memasukkan
3: anaknya
4: putra-putrinya ke jenjang
3: PSD,
4: sekolah dasar.
3: Jadi gak khawatir lagi teh gitu. Emang biasalah namanya peraturan teh berubah-rubah ya teh. Tapi
4: untuk 2026
3: ini, 2026 ini udah boleh ya, yang umur 6 tahun setengah itu boleh.

0: opat.
1: Gunung Guntur sempat jadi gunung anu aktif dina tahun 1800-an. Sabada eta aktivitasna jadi terus turun. Gunung Guntur aya di kuloneun Garut, Jawa Barat, anu luhurna nepi ka 2248 meter atawa 7378 kaki. Gunung Guntur jadi salah sahiji tujuan naik gunung, alatan pemandangan anak anu endah tur asri. Numunggaran naik ke Gunung Guntur nyaeta seorang botanis jeung geologis ti Prusia, Jerman, anu ngaranna Friedrich Franz Wilhelm Junghun dina tahun 1837. Dina pertengahan tahun 2015, Gunung Guntur ngalaman kahuruan nu ngabalukarkeun lobana tangkal jeung tutuwuhan sejenna gararing. Alatan eta kajadian dina usum halodo. Wartos pamungkas. Gunung Bukit Tunggul nyaeta salah sahiji sesa-sesa tina bituna Gunung Sunda nu kajadian dina jaman prasejarah. Di kawasan Gunung Bukit Tunggul aya sababaraha tipe leuweung. Di antarana aya leuweung Dipterokap atas, leuweung Dipterokap bukit, leuweung Ericaceous jeung leuweung Monten. Gunung Bukit Tunggul luhurna nepi ka 2208 meter atawa 7247 kaki anu jenisna strato. Jadi puncak pangluhurna nu aya di Pagunungan Lembang atawa Bandung Utara. Sok sanajan Gunung Bukit Tunggul mibanda pesona alam seperti gunung-gunung sejena, malah nurutkeun legenda Gunung Bukit Tunggul asalna tina sesa-sesa kai anu dijadikeun bahan parahu dina legenda Sangkuriang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Komendongu masih di Propat Suara Budaya Bandung. Tepat pukul 14.07 menit akan kami hadirkan majalah udara dengan topik kesehatan yang akan disampaikan oleh narator Talia. Wilujeng mendengarkan.
1: Kesehatan adalah suatu faktor yang sangat berharga di dalam hidup. Tubuh yang sehat sanggup meringankan kita dalam melakukan bermacam-macam pekerjaan dan kesibukan tanpa kendala. Sayangnya, banyak sebagian orang menyepelekan pentingnya memperhatikan kesehatan tubuh. Mereka itu mengerjakan aneka hal kegiatan, tapi tidak memperdulikan apapun yang terbaik pada dirinya sendiri. Sekalipun saat ini badan kita terlihat baik-baik dan bugar, akan tetapi itu bukan suatu alasan tanpa memperhatikan kesehatan badan kita. Berbagai cara dilakukan untuk menjaga kebugaran tubuh, salah satunya yaitu dengan mengkonsumsi jamu. Sejak dulu, jamu sudah dipercaya sebagai obat herbal yang memiliki segudang manfaat untuk menjaga kesehatan tubuh. Para pendahulu juga percaya bahwa tradisi minum jamu juga dapat menjaga kelestarian alam. Pasalnya, orang-orang akan menanam kembali bahan dasar pembuatan jamu. Maka dari itu, tidak heran bila kemudian hingga kini jamu tradisional masih tetap eksis di Indonesia.

banyak tanaman herbal yang dijadikan sebagai jamu tradisional. Beberapa di antaranya mungkin sangat familiar, seperti kunyit, temulawak, jahe, kencur, lengkuas, hingga biji pala. Jamu bagi sebagian orang yang telah terbiasa mengkonsumsinya, tentu telah merasakan manfaatnya. Beberapa manfaat jamu berdasarkan jenisnya yang perlu diketahui, antara lain beras kencur. Jamu yang memiliki bahan dasar kencur adalah beras kencur. Jamu ini dipercaya dapat meredakan rasa nyeri, perut kembung, pusing kepala, hingga encok. Selain itu juga beras kencur berkhasiat untuk menambah nafsu makan. Kunyit asam. Kunyit merupakan bahan dasar pembuatan jamu kunyit asam. Kandungan kurkumin pada kunyit dapat meredakan nyeri, inflamasi. Selain itu juga kunyit mengandung vitamin C, vitamin B, serta zat antioksidan untuk meningkatkan daya tahan tubuh sehingga menghilangkan toksin atau racun. Wedang jahe. Salah satu jamu yang paling mudah didapatkan adalah wedang jahe. Hampir semua warung makan di Indonesia menyediakan wedang jahe. Jamu yang menggunakan bahan dasar jahe ini terkenal sebagai minuman yang berfungsi menghangatkan tubuh. Selain itu juga struktur jahe mengandung senyawa genarial, lipdis, dan protein yang dapat membantu mencegah penyakit diabetes, inflamasi, hingga kanker.

0: Banyak hal yang dilakukan oleh seseorang guna mempertahankan kebugaran tubuhnya. Salah satunya yaitu bersepeda. Bersepeda menjadi salah satu olahraga favorit belakangan ini. Selain jogging dan berlari, bersepeda yakni jenis olahraga yang umumnya direkomendasikan bagi orang yang baru mulai berolahraga, obesitas, atau rentan mengalami cedera. Seperti halnya Kang Felian Hadi, seorang karyawan Dishub Kota Bandung yang memilih bersepeda sebagai olahraga pilihannya.
1: Bersepeda tuh multifungsi ya. Yang pertama mau membuat orang bugar, bukan sekedar sehat.
2: Kalau sehat tuh kan beda.
1: Kalau sehat mah orang tidak sakit itu sehat. Tapi kalau bugar mah kalau orang hanya kerja 5 menit udah tunduh, nah itu tidak bugar. Tapi kalau dia kerja sampai 8 jam itu produktif, itu bugar. Nah, sepeda tuh bisa membuat orang bugar, bukan sekedar sehat gitu ya.
3: Bersepeda atau goes saat ini semakin marak di kalangan masyarakat, baik itu orang tua, anak muda, dan anak-anak. Olahraga ini memberikan kesenangan tersendiri di kala dunia sedang dilanda pandemi COVID-19. Menggunakan masker tetap diwajibkan ketika seseorang bersepeda, karena masker dapat mengurangi udara yang masuk ke paru-paru. Pesepeda tidak boleh terlalu berlebihan mengendarai sepeda, karena hal ini akan mengakibatkan kelelahan. Lakukan bersepeda dengan kecepatan sedang-sedang untuk bersenang-senang saja. Bila seorang goeser masih dapat berbicara jelas dengan teman lainnya, ini berarti dia tidak dalam kelelahan. Ada keseimbangan antara kebutuhan oksigen dan latihan. Bersepeda juga memiliki resiko jika terjatuh. Oleh karena itu, setiap goeser tetap diminta agar melengkapi diri dengan alat pelindung yaitu helm. Dan tetap jaga jarak antar pesepeda juga perlu diperhatikan. Pemberian jarak bukan hanya dengan rombongan, namun juga saat berpapasan. Selain itu, di masa pandemi ini niatkan diri jangan sampai kita tertular dan menularkan COVID-19 pada orang lain.
0: Banyak manfaat kesehatan dari olahraga bersepeda ini. Di antaranya, dapat mengendalikan berat badan karena olahraga ini mampu meningkatkan metabolisme, membangun otot, serta membakar lemak tubuh. Mencegah penyakit jantung dan pembuluh darah, mengurangi resiko kanker, menghindari diabetes, meningkatkan kekuatan dan keseimbangan, merawat persendian tubuh, memperbaiki gangguan kesehatan mental. Dalam olahraga bersepeda ini, ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan agar bersepeda menjadi lebih aman. Di antaranya, periksa kondisi sepeda sebelum berkendara, selalu menggunakan pelindung kepala, sikut, dan lutut untuk meminimalisir cedera akibat jatuh dari sepeda, patuhi peraturan lalu lintas, menggunakan tabir surya, dan hindari bersepeda jika kondisi udara sedang tidak bagus.

0: Hari Jantung Sedunia diperingati setiap tanggal 29 September. Hari Jantung Sedunia ini ditetapkan karena dianggap merupakan salah satu penyakit yang sangat ditakuti oleh semua orang. Di Indonesia, penyakit ini masih menjadi penyebab kematian tertinggi, sehingga seluruh masyarakat perlu mengambil peran dalam mencegah tingginya angka kesakitan dan kematian. Penyakit jantung masih menjadi berita buruk karena merupakan pembunuh nomor satu. Namun berita baiknya, penyakit jantung sangat mungkin untuk bisa dicegah. Penyakit jantung bukan hanya dapat menyerang para lansia, tapi bisa menyerang bayi yang baru lahir. Ada beberapa ciri yang perlu kita ketahui bagi anak atau yang menderita penyakit jantung. Berikut penuturan Dr. R. Ariana sebagai salah satu dokter ahli jantung yang ada di Indonesia.
1: Untuk bayi atau anak kecil itu harus segera, biasanya mereka lahir terus kalau nangis suka biru, paling gampang itu. Paling gampang, jadi bayi begitu nangis tuh biru, ujung-ujung jarinya biru. Nah itu kita khawatir ada sesuatu di jantungnya. Jadi mau tidak mau harus langsung ke dokter. Nanti akan dilakukan USG jantung. Nah, dilihat itu kelainannya. Biasanya apakah ditunggu dulu sampai besar ataukah harus langsung segera operasi gitu. Kebanyakan ya ada tindakan bedah ya kalau untuk bayi dan anak-anak karena kelainan bawaan.

0: Olahraga bagi penderita jantung juga sangat penting, tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.
1: Jadi olahraganya setelah ada matahari. Kadang-kadang kan kalau di kita enak nih, subuh belum banyak
2: jalan-jalan
1: kendaraan,
2: ya.
1: Jadi keluar aja begitu setelah sholat subuh, padahal udaranya masih sangat dingin. Jadi kalau orang-orang dengan gangguan jantung, mungkin olahraganya agak lebih siang setelah matahari keluar, jadi betul, udaranya hangat.
0: Memperhatikan kesehatan sangatlah penting untuk setiap orang, dan kejayaan juga akan terasa indah jika dibarengi dengan fisik serta jiwa yang sehat.

0: Kita akan berbincang tentang sebuah tema yang sangat dekat di hati, mencintai sesama tanpa memandang perbedaan. Ini menurut Kang Rop-Rop sendiri nih, apa nilai moral yang paling penting dalam mencintai sesama tanpa memandang perbedaan?
1: Mencintai sesama tanpa ada perbedaan ini menurut saya hal yang klasik, tapi itu memang menjadi masalah, Bu. Emang klasik gitu, tapi ini memang jadi masalah gitu. Mm-hmm. Karena pada sehari ini, saat ini di masyarakat umumnya banyak ketimpangan sosial, mm-hmm. banyak peranata sosial yang sudah mm-hmm. tidak ada, mm-hmm. banyak norma-norma yang sudah tidak sesuai dengan kaidah di kita gitu. Jadi sebenarnya mencintai sesama tanpa ada perbedaan itu sudah lumrah di kita, apalagi orang tua kita dahulu mengajarkan kita tentang saling mengasihi.
0: Jadi asa asuh
1: itu gitu. Yang menjadi dasar hidup hurip hirup di orang gitu, di khususnya di tanah Sunda, di Jawa Barat lah gitu kan. Tapi ya pada hari ini itu dalam tanda kutip ya memang kurang, Bu, ya.
0: Memudar ya, mengurangi.
1: Mengurangi, ya? Memudar gitu. Ada okay. penurunan lah okay. intensitasnya gitu.
0: Katakanlah misalnya kita menghadapi perbedaan nih, Kang. Apa yang mesti dilakukan, Kang?
1: Yang harus dilakukan adalah turun ke jalan. Dan mengasah diri kita. Apakah kita mempunyai rasa itu? Tidak, gitu, Bu.
0: Okay.
1: Pada pelaksanaan. Kalau menurut teori, banyaklah di buku-buku gitulah akademisi atau para ilmuwan kan mempelajari tentang perbedaan ini. Tapi kalau menurut saya memang perbedaan itu adalah anugerah ya yang harus kita terima. Itu buat anugerah itu dari Yang Maha Kuasa.
0: Cuman bagaimana caranya perbedaan ini menjadi baik ya?
1: Bagaimana caranya perbedaan itu harus kita sikapi dengan baik, yaitu kita harus turun
0: mencintai,
1: ke jalan.
0: Ya.
1: Harus turun ke jalan juga, Bu.
0: Turun ke jalan mau ngapain tuh turun ke jalan nih, Kang?
1: Nanti kan mungkin mempunyai pengalaman lagi dan mungkin akan membuat definisi baru lagi tentang perbedaan ini. Kalau kita tidak diasah tentang kita nih, gitu, rasa kita, batin kita, gitu, jiwa kita, hati kita, kalau tidak diasah kan tidak akan terjadi, Bu. Semisal ya kita punya anak lah, anak-anak kita dilatih rasanya, batinnya, hatinya, Bu. Mulailah dari dini kita kita latih anak-anak kita, generasi selanjutnya gitu kita latih, dan mudah-mudahan berdampak untuk masa yang akan datang.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Tahukah Anda, film Lutung Kasarung atau Lutung yang Tersesat adalah film pertama yang diproduksi di Indonesia yang dirilis pada tahun 1926 oleh NV Java Company.
1: Apa tumbang Lutung?
0: Film yang diangkat dari kisah legenda masyarakat Bumi Parahyangan ini dibuat pada masa eranya film bisu dan hitam putih, berupa gambar bergerak tanpa ada suara sama sekali dengan pemutaran perdana di bioskop Majestic Kota Bandung. Dan film ini sudah di-remix dua kali pada tahun 1952 dan 1983 dengan tampilan lebih berwarna dan bersuara.

4. Tol Cisumdawu jadi paguneman masyarakat alatan jalurna anu beda jeung Mibanda Twin Tunnel atawa terowongan kembar. Jalur tol Cisumdawu dipinuhan ku pamandangan pegunungan anu beda sapanjang jalur tol. Salian ti eta, terowongan anu aya di tol Cisumdawu mampu narobos pasir anu aya di Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Terowongan kembar Mibanda lebar 14 meter jeung panjang 472 meter. Eta terowongan mampu mere aksesibilitas pikeun wewengkon Sumedang. Tol Cisumdawu lamun dititenan secara kontur jeung secara visual mangrupa salah sahiji tol anu pangendahna di Indonesia alatan perenahna aya di pegunungan. Warta Pamungkas. Terowongan Wihelmina ayana di Desa Empak jeung Desa Bagolo di Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran. Terowongan kereta api jalur Banjar Cijulang duningaranan Wihelmina mangrupa salah sahiji terowongan sesati tinggal jaman Walanda. Terowongan Wihelmina oge dinobatkeun salaku terowongan pangpanjangna jeung pangendahna tina 10 terowongan nu aya di Indonesia. Alatan pamandangan alamna ti mimiti pegunungan nepi ka basisir. Ngaran Wihelmina dicutat tina ngaran Ratu Walanda, Wihelmina Helena Pauline Maria. Diadegkeun dina taun 1814 jeung diresmikeun dina tanggal 1 Juni 1824. Simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

merupakan salah satu ragam tarian kreasi baru yang mengekspresikan kehidupan binatang, yaitu burung merak. Tata cara dan geraknya diambil dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda Raden Cece Sumantri. Merak, yaitu binatang sebesar ayam, bulunya halus dan di kepalanya memiliki seperti mahkota. Kehidupan merak yang selalu mengembangkan bulu ekornya agar menarik burung merak wanita menginspirasi Raden Cece Sumantri untuk membuat tari merak ini. Dalam pertunjukannya, ciri bahwa itu adalah tari merak terlihat dari pakaian yang dipakai penarinya memiliki motif seperti bulu merak. Tarian ini biasanya ditarikan berbarengan oleh 3 penari atau lebih yang masing-masing memiliki fungsi sebagai wanita dan laki-lakinya. Iringan lagu gendingnya yaitu lagu Macan Ucul, dalam adegan gerakan tertentu, terkadang Waditra Bonang dipukul di bagian kayunya yang sangat keras sampai terdengar kencang. Itu merupakan bagian gerakan sepasang merak yang sedang bermesraan. Dari sekian banyaknya tarian yang diciptakan oleh Raden Cece Sumantri, tari merak ini merupakan tari yang terkenal di Indonesia, bahkan mancanegara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kaum dangu dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dari Pro 4 RRI Bandung, bersama saya Anu Mugia pada kesempatan sore hari ini, edisi hari Minggu 7 Juni 2026. Kami akan menemani Anda seperti biasa hingga menjelang pukul 17 nanti. Dua lagu telah kami hadirkan nih, dengan suaranya Christine dengan Simpanlah Cintaku Selamanya, dan juga ada Juragan Empang dari suaranya Evita Alfia. Kaum dangu, untuk semua para pendengar setia Pro Dangdut dimanapun Anda berada, sehat-sehat selalu ya untuk kita semua. Ditemani saya Anu Mugia, kami mengundang Anda yang mau ikut gabung mangga atuh sok dugikeun tiasa ngelangkuan telepon di 721-8075 dan 721-7043. Juga bisa melalui WhatsApp kami di 0811-2001546. Adapun untuk temanya yaitu tentang apa ya? Apa tuh bingungnya? Berhubung sebentar lagi sekarang teh mau rame-ramenya iniin bola, nonton bola bagi pecinta bolanya, orang ngobrol wae bola. Teh anu abdi mah terasa bola teh sawios. Seneng emang bola apa? Bola baso teh sawios. Nya, buat ibu-ibu enggak suka bola enggak apa-apa. Yang penting cerita tentang bola. Misalnya ada saudaranya, anak tercinta, suami tercinta nonton bola di rumah, bagaimana keseruannya? Pokoknya kita ngobrol masalah bolanya, sok mangga diantos. Atau mau silaturahim juga dengan para keluarga dan para pendengar yang lainnya, mangga diantos. Pokoknya mah semua aja ya dikumken, enggak disebutkan satu persatu. Mereka siaha weh, pokok namanya diantos di Pro Dangdut. Urang tampi heula aya sahan walebet ya. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Alhamdulillah sehatnya bah, ayeuna mah bah.
1: Alhamdulillah Neng. Neng ge mugi sing sehat walafiatnya Nengnya.
0: Amin amin ya robbal alamin. Ini mah suantana rada gitu pokoknya mah.
1: Panas Neng.
0: Oh nya sami panas nama salangit.
1: Apa teh alim kana sangu Neng pasti lu dinten ya teh.
0: Oloh kana ela asal lebat weh sayuran buah-buahan gitu bah.
1: Kamari dinten kamari uras hiji sareng tau hiji akos Neng. Alhamdulillahnya ngan aya perih mana yang jantan barang tuang teh parah teh.
0: Teu acan panginten teu acan pulih pisan ke kantun mamayuna.
1: Ya, alhamdulillah ayeuna. Opat Pro Dangdut sareng Neng Anonya.
0: Bah seneng bola teh bah?
1: Ih, abah mah bola mah. Persib Indonesia kamari sareng Timur Leste 0-3. Terus kamari sareng Oman 3-0 nya alhamdulillah.
0: Apa gaduh pengalaman nalika nuju nonton bola atau main bola ke pungkur panginten?
1: Ah ya apa mah ke pungkur udah main banget tara di sepatu ke pungkur.
0: Atau merenang lecetnya bah?
1: Jaman-jaman ke pungkur kene apa mah men. Ai sekolah teh ban ai di sekolah teh sok sepak bola teh tara di sepatu ke pungkur manehnya.
0: Nya.
1: Tapi ayeuna kabeh dinakeun.
0: Aye tos ieu mah. Janten naon, Bah?
1: Lah biasa apa bagian kepayu, Neng?
0: Penyerang.
1: Abah curang mangganing ka batur teh ditejek.
0: Galak euy.
1: Ka batur ka pungkur, Neng. Ayeuna mah Persib anu jagokeun teh nya.
0: Nya. Anu pami Piala Dunia ngadukung saha, Bah?
1: Piala Dunia?
0: Nya.
1: Oh, da Piala Dunia ngadukung mana tuh? Nya negara mana nu kada didukungnya? Anu bager we, Neng.
0: Ada teterang atuh nu bager teh nu mana?
1: Oh, anu seueur umat Islam, anu ngajajah ka urang mah keur naon atuh nya?
0: Kitu.
1: Amerika anu kaon anu bager we urang dukung teh nya? Ari ieu mah nyaon juara sanes dunia, juara naon teh Neng ningan? Yang ngiring Indonesia nya mugi we Indonesia ge janten juara atuh nya.
0: Amin ke sugan ka payuna ngiring Piala Dunia sugan.
1: Ah kitu. Apan cek abah teh Persib Bandung.
0: Nya.
1: Pamain di lapang tarung. Masyarakat ngadarukung bobotoh lalajo langsung. Persib Bandung teh juara, masyarakat hura-hura, anu duit na pohara, bobotoh nyeun acara nya. Aya nu numpang nu naon cagarupi, Neng.
0: Nya ngiring bingahnya.
1: Ngiring bingahnya. Urang teh doa we atuh da aya apa mah gaduh doa we ka Persib ge.
0: Nya.
1: Di Persib Bandung teh ayeuna pelatihna kada diangerkeun. Tapi kada aya nu mamayarkeun nya.
0: Nya tuh, kada dibayar mah wajib we teh mah.
1: Dasarna semangat mayarna geuning nya. Atuh kuneng anu sateu payuna pangmayarkeun.
0: Ah, kada resep bola heula tuh berarti nya.
1: Aduh. Ah, hareungnya neng nya.
0: Laguna hoyong naon, Bah?
1: Laguna hoyong eta, Neng. Beban asmara, Neng.
0: Hah?
1: Beban asmara.
0: Boleh, kang usaha sok mangga.
1: Ah, nepangana mah kasadayana we dikumkeun nya. Cucuku biasa tuh di Lampung Bang Edonya di Singset atau wargi abah di itu di Pak di Sumatera Selatan Bang Ilham Sakula warga teweh manco eta mah Bami abah lebet wengi lebet eta Bang Pak Ilhamnya urang Jawa Barat mesadayana dikintunnya nengnya mugi sing sarehat walafiat di paranjangkeun yuswana diseurkeun rijina, ditebihkeun tina musibahnya nengnya.
0: Amin.
1: Kaping 11 urang ngarojong ieu piala dunia nya.
0: Ya,
1: mohon. Kaping 11 urang rojong. Apa teu taninga mana nu bager ieu? Ayeuna nu ngaruksak Indonesia mah tong dijajah sanajan jago ge. Anu ieu nu bagernya nengnya.
0: Mohon.
1: Hatur nuhun, Neng.
0: Sami-sami, Bah.
1: Neng tuh didoakeun ku abahnya sing sehat
0: walafiatnya.
1: Ditebihkeun tina musibah kula warga sarore soleha. Hatur nuhun, Neng.
0: Sami-sami, Bah.
1: Bangga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Abah Janggot di Soreang. Ya, kami tunggu kembali penelpon selanjutnya di 7217043, 7218075. Juga bisa melalui WhatsApp kami di 0811 2001540. Kita berbicara tentang bola. Apal tele bola si Eta we, bola si Kang Nonte Ona Sutra. Nya eta merawaseun bolana teh kedah di upar-upar ka ditu ka dieu. Ya mungkin ada beda pengalaman antara satu dan lainnya, apa silakan mangga sampaikan melalui telepon kami ataupun WhatsApp kami. Sambil ngantos, sambil nunggu penelpon yang masuk, kita hadirkan dulu lagu yang diminta oleh Abah Janggot, ada Beban Asmara.

0: Kopi Dangdut, jam segini enak juga ya dari suaranya Fahmi Sahab. Komomun sarang kopi asli. Nah, bah, nuju ngopi, bah. Masih berbicara tentang bola ya. Kami mengundang Anda yang mau ikut gabung dalam acara Podo Dangdut sore hari ini. Kita ngobrolin masalah bola yuk. Bola apa? Bola beklen. Boleh. Bola hati. Iya, mangga 7207043 7208075. Oke, WhatsApp-nya di 0811200154. Berbicara tentang sepak bola. Asal usulnya kaum Gedangu, sepak bola dikenal berawal dari permainan bola ini pada abad pertengahan. Dan permainan bola sekolah ini permainan bola sekolah umum di Inggris. Permainan sepak bola modern berawal dari upaya orang-orang pada pertengahan abad ke-19 antara klub sepak bola lokal yang mulai menerapkan berbagai aturan dan berakhir pada pembentukan asosiasi sepak bola di London, Inggris. Itu pada tahun 1863. Aturan ini dibuat oleh asosiasi tersebut memungkinkan klub dapat bermain satu sama lain tanpa perselisihan dan secara khusus melarang memegang bola kecuali penjaga gawang dan bermain curang selama bermain di lapangan terbuka. Setelah pertemuan lima asosiasi, perpecahan mulai muncul antara asosiasi sepak bola dan aturan yang dibuat oleh sekolah rugby yang kemudian dikenal dengan sepak bola rugby. Sepak bola telah menjadi olahraga olimpiade sejak diselenggarakannya olimpiade musim panas tahun 1900. Tah gitu cenah sejarah sepak bola ini dari Wikipedia kaum dangu. Selama pertengahan abad ke-19 ini banyak aturannya kaum dangu di sekolah teh ya, di universitas dan klub. Rangkaian aturan pertama yang diterbitkan adalah sekolah rugby pada tahun 1845. Contoh di meureun kampung kurmanya, sanes bola hungku sagala rupi oge memang peraturan teh kadang berkembang seperti halnya juga pada permainan sepak bola ini. Dukatah upami di Indonesia tak acan katelusur ya, iraha ngawitanana lebet ke Indonesia nya. Permainan pertama di Inggrisnya tadi tehnya. Aduh kang, ada orang pilarian. Upami lebet ke Indonesia, iraha nya. Ya, kaum dangu, upami abdi mah resepna bola poli, resepnya main poli. Tapi, ayo tapi, teu tiasa resep nontonna, resep ayeuh-ayeuhanna tempo serpen kulasih, teu asup, tenagana kurang ageung. Atau tapi mundik sateker kebeukeun, atau ada awut. Lebih teuing. Ya mungkin karena beberapa faktor yang terutama adalah faktor latihan iraha atuh da megang bolanya, nepak bola tahun kali Agustusan nungkul. Punya pengalaman lain enggak nih kaum dangu sok atuh mangga diantosnya dina acara Prodangdut sonten ieu di Propat RRI Bandung.
1: Prompat Suara Budaya Bandung.

0: 104, Suara Budaya, Bandung.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Ari, Ari
0: Lagu Ayun Ambing adalah lagu daerah Sunda yang sudah ada sejak zaman dahulu, sehingga pencipta lagu ini pun tidak diketahui hingga saat ini. Di daerah Sunda sendiri, lagu ini pernah disajikan dalam berbagai genre, seperti dalam Wanda Degung, Panambih Tembang Sunda Cianjuran, Ketuk Tilu, dan lainnya. Lagu ini biasa digunakan oleh seorang ibu ketika akan mepende atau menidurkan anaknya. Bercerita tentang kasih sayang dan doa seorang ibu kepada anaknya yang masih bayi. Apabila bayi akan tidur, dengan penuh kasih sayang, bayi tersebut dieyong atau digendong dengan menggunakan kain, sambil dihariringan atau dilantunkan sebuah nyanyian agar sang bayi cepat.

0: Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita. Masih ditemani oleh kami di Perempat RRI Bandung Kaum Dangwe dengan lantunan lagu-lagu dangdut, ditemani oleh saya Anu Mukia. Lagu 6BT Suara Hati dari suaranya Ayu Ting Ting dan Makan Hati dari suaranya Baby Sima. Banyak hati deh sekarang ya. Kami mengundang Anda kembali Kaum Dangwe Sok Mangga yang mau ikut gabung dalam Prodangdut sore hari ini 7217043 7218075, juga WhatsAppnya di 0811200150. Orang ngobrolkan bola, bola. Tak etama bola nate. Bola enakan, bola nyanyinya. Kita tadi sudah mengulas sedikit asal-usul bola di dunia. Nah, kalau di Indonesia seperti apa, Cana? Sepak bola menjadi salah satu cabang olahraga yang populer di dunia termasuk di Indonesia. Sepak bola merupakan jenis olahraga permainan seni mengubah bola yang dilakukan secara tim yang beranggotakan 11 orang pemain. Bukan mengubah ya, mengolah. Mengubah bola jadi naon diubahna. Sepak bola diketahui sudah ada dan sejak lama nih, bahkan dari masa sebelum Masehi hingga sepak bola sekarang masih terus berkembang di berbagai belahan dunia meskipun termasuk di Indonesia ya. Gitu. Orang tingali raha cenah. Kalau di Indonesia, permainan sepak bola modern diketahui dibawa oleh Belanda pada masa penjajahan. Organisasi sepak bola yang pertama berdiri di Indonesia adalah Netherlands Indische Football Bond. Laras tuh nyebat nanya. Pada masa itu sepak bola di Pulau Jawa hanya dimainkan oleh orang-orang Belanda dan masyarakat terpelajar yang memiliki akses. Artinya bahwa sepak bola modern belum menjadi olahraga yang merakyat. Kemudian seiring berkembangnya sepak bola di dunia, olahraga kian berkembang di Indonesia. Tercatat pada tahun 1915 mulai bermunculanlah klub-klub sepak bola yang digawangi oleh warga Tionghoa di Indonesia. Lalu pada tahun 1920 klub seperti UMS Jakarta dan Surabaya berhasil menjadi klub terhebat dalam persepakbolaan Hindia Belanda. Beberapa tahun kemudian dibentuklah Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI yang didirikan di Yogyakarta pada 19 April 1930. Pemimpin PSSI pertama kali adalah Suratin Sostro Sugondo ya, sebagaimana dilansir dari laman resmi PSSI. Didirikannya PSSI ini memiliki tujuan untuk menggunakan sepak bola sebagai alat untuk menyebarkan semangat nasionalisme di kalangan pemuda dan menentang penjajahan Belanda. Setelah berdirinya PSSI, kompetisi tahunan di Indonesia mulai berjalan mulai tahun 1931 hingga 1941. Kompetisi ini berhenti dari tahun 1942 hingga 1950 saat Jepang mulai masuk menjelajah Indonesia hingga masa awal kemerdekaan. Baru setelah itu tahun 1951 PSSI kembali berjalan. Gitu cenah dongeng nate. Ayo telepon orang lebet, orang tampil. Halo, assalamualaikum bro dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Lujeng
2: Sonteng.
1: Lujeng Sonteng Damang Pak Ilhamnya.
2: Alhamdulillah Damang teh anu.
1: Ayeuna meni suantana jernih. Alhamdulillah abdi saya pangesto. Jernih ayeuna mah.
2: Kapeungan teh kadang-kadang jernih, kadangnya kitu we cuaca panginten.
1: Iya nuju angin gitu. Saya pangintennya.
2: Nuju anteng.
1: Laras nuju gantengnya.
2: Nuju anteng pokoknya antena eta teh nanti ieu nanti cuacana kitu.
1: Pak Ilham itu nuju ngobrolkeun bola, dupi Pak Ilham seneng bola. Terserah mau bola apa deh.
2: Pokoknya seneng kalau bola itu teh, tapi ya kita jarang itu sih teh, apa namanya tuh. Ya kalau bola tuh setiap ada tontonan bola kita selalu nonton bola juga sih begitu teh.
1: Cuma
2: ya,
1: seneng
2: tapi mana
1: aja
2: yang menang?
1: Main sepak
2: ya,
1: bola.
2: Seneng aja lah.
1: Atau bola ya. Apa?
2: Ya bola kaki teh kalau kita itu ya.
1: Itu. Tapi enggak terjun langsung sebagai pemain bola misalnya kayak Abah Janggot waktu kecil teh sok main bola cinta pina teh kapungkur mah de enggak pakai sepatu olahraga terus di lapangan. Apakah halnya juga Pak Ilham seperti itu? Gitu resep teh alit.
2: Ya dulu ya sering teh main bola gitu ya, ikut-ikutan sama teman sama desa gitu dulu ada juga di. Ya kita hobi juga sih bola itu ya, terjun ke lapangan sebagai kiper, sebagai itu pernah gitu teh.
1: Kiper. Waktos anom gitu.
2: Oh, waktos anom kapung kurma gitunya. Hobi kita sama bola itu gitu. Kalau sekarang mah tinggal nonton-nonton aja deh gitu, karena sudah itu ya mau terjun-terjun juga ke lapangan.
1: Upami Pak Ilham di Sumsel ngajagokeun naon tah Indonesia. Yeuna naon teh? Upami apakah masih Persib atau bentos benten deui ayeuna mah unggulanna? Nut-nut. Halo?
2: Tah. Ya halo teh. Ya, sinyalnya mungkin.
1: Punten. Kesebelasan favorit Pak Ilham di Indonesia saha?
2: Sebelasannya Persib teh.
1: Persib, Persib tetap poet tidak pindah ke lain hati.
2: Mohon Persib itu karena apa ya, kita sering yang kita tonton di televisi itu Persib. Jadi di sini juga banyak yang hobi sama Persib gitu teh.
1: Oke gitu, sok sanaos sanes urang Sunda, orang Bandung.
2: Iya, sami rara ieu gitu sareneng gitu nya karena bola-bola itu teh Persib teh.
1: Wah. Wow. Oh. Iya, hidup Persib. Upami
2: hidup
1: piala.
2: Bukannya Persib.
1: Enya. Iya. Upami Piala Dunia, rasa penekan naon ya?
2: Piala Dunia teh, ya resepnya ya dunia yang gimana ya teh, maksudnya teh Piala Dunia gitu ya.
1: Enya, kesebelasan mana nu resepna?
2: Biasanya kesebelasan ini we.
1: Itali.
2: Negara mana ya? Itali apa-apa ya, Arab Saudi gitu.
1: Arab resep. Timur Tengah.
2: Timur Tengah ya, Timur Tengah lah, pokoknya daerah padang pasir ya bukan apa.
1: Nah, hampir resep gitu kunaon alasan anak.
2: Pokoknya luar gitu, seneng semua teh gitu aja ya teh ya.
1: Pokoknya mah anu ngagolkeun eta unggulan we nya.
2: Oh, teh anu.
1: Sok lah urang mah ngareuh-reuh we, pokoknya ikut gembira aja nya.
2: Ikut gembira aja lah
1: biarin ya teh anu. Yang menang yang mana wae oge ah mangga teh teuing nya. Sok. Ayeuna mah nepuku mau lagu we, laguna Pa Ilham hoyong naon teh imah kenging.
2: Bagi Jet Kodrat nya.
1: Kodrat siap, Kang Usaha. Buat siapa lagunya? Halo. Pak Ilham.
2: Ini cuaca sih.
1: Iya teh. Dipuji wae tadi teh saya tapi lup-lup aja namanya. Kodrat Kang Usaha. Kang Usaha
2: Kodrat. Abah Janggot, Abah Janggot mungkin sing sehat sedayana sareng keluargana.
1: Amin.
2: Ada Bang Edo. Pokoknya dikumkeun ngangge sadayana we sok lebet ka RRI nya Ratu Engang. Terus ye Bang Ahmad, Kang Ahmad di Limbangan Garung. Ke Teh Neis, Teh Nado, Mbak Sapitri. Ke Teh Hano, selamat bertugas Lujeng Sonten Teh Hano.
1: Nuhun.
2: Assalamualaikum Teh Hano.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haturun Pak Ilham di Sumsel. Yuk, kami tunggu lagi telepon selanjutnya mangga 7217043 7218075 dan WhatsAppnya di 0811200150. Siapapun pemenangnya, siapapun yang bertanding ya kita ikuti seraki aja. Semangat tidak angernya upamina tipi mamual kagu pingin. Kita nikmati kebersamaan aja lah sesama pecinta bola. Kalau lagi kumpul di rumah, di keluarga, ngumpul-ngumpul, nikmati kebersamaan itu ya. Yo, itu kayaknya udah jadi Kodrat. Kodrat siapa? Kodrat Magijet.

pendidikan. Seberapa pentingkah pendidikan bagi kita? Ibarat bangunan, pendidikan merupakan salah satu tiang penyangga agar bangunan tersebut berdiri lebih tegap dan kuat. Ingatkah kita dengan Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara? Beliau pernah berujar, "Lawan sastra ngesti mulia," yang artinya, dengan ilmu kita menuju kemuliaan. Bila semua masyarakat menyadari pentingnya pendidikan, kemuliaan dan kesejahteraan penduduk Indonesia adalah sebuah keniscayaan dan cita-cita Ki Hajar Dewantara pun akan dapat terwujud. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina sekalipun. Tak ada kata terlambat untuk terus belajar dan berbuat kebaikan.

Sampurasun. Barudak, are you ready? Siap-siap euy. Anu ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh geus saraget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.

0: masuk kita terima. Dengan siapa di mana lo? Assalamualaikum. Oke, ya yang barusan masuk boleh silakan Anda pijit lagi line teleponnya, mangga. Kami tunggu di sini. Oke, dengan siapa di mana? Halo, assalamualaikum, Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Abah Lebeti neng.
0: Iya, kumaha?
1: Sanes Abah teh bade ieu ngadukung ieu neng.
0: Ngadukung naon?
1: Piala Dunia.
0: Mm-hmm.
1: Abah bade ngadukung Belanda.
0: Belanda. Kunaon ngadukung
1: Abah
0: Belanda?
1: Kapungkur tahun 2000 nuju gaduh pabrik.
0: Mm-hmm.
1: Anu mayukeun barang Abah teh urang Belanda kapungkur teh neng.
0: Oh gitu.
1: Pak Edi namina teh ku Abah dilani. Pami ka soreang teh alim di hotel monok teh ah. Mau dengan Pak Ade sana di sini aman gitu.
0: Hmm.
1: Kapungkur teh tahun 2000-an neng. Nuju Abah gaduh pabrik. Anjeunna nu masarkeun barang Abah teh di Belanda teh gitu.
0: Nu kitu.
1: Mana wiah bade ngarojong Belanda we oh, kana kapungkur teh jajah urang ge nya.
0: Nya sok poleh ba.
1: Kapungkur ngajajah urang pan Belanda teh nya. Tapi alhamdulillah ayeuna mah teu nyeneng nya.
0: Mm-hmm.
1: Ah bari nyunkeun lagu we neng.
0: Siap.
1: Laguna beben dewe neng ah.
0: Boleh tak ke pilarian heula nya.
1: Mohon atuhun ka Bapak Ilhamnya anu teu aduh. Dan teu boleh manco sami sareng Mbah Jangot Mbah Ilhamnya. Kang ke sisiniran kade panco Pak Ilham. Abah Jangot ke sisiniran malam Seninnya. Hatur nuhun neng.
0: Sami-sami, Ba.
1: Mangga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Abah.

Mandi Gembang dari suaranya Clarissa Arda. Kaumdang mengantarkan kita pada pukul 16:47. Tidak terasa kebersamaan kita dalam Prodangdut. Sesaat lagi, sebentar lagi maksudnya ya. Tinggal beberapa lagu lagi harus berakhir. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia di Pro 4 RRI Bandung, Kaumdang. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali nih. Saya harus undur pamit dalam Prodangdut ya. Terima kasih untuk Anda dan kita doa kita untuk semuanya semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada beberapa lagu yang akan kami hadirkan untuk Anda menutup perjumpaan kita dalam Prodangdut sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Minta cabenya ya.
1: Iya, metik aja.
2: Asik, gak usah beli. Ah, tomatnya juga.
0: Teteh, sekalian tomatnya ya.
1: Iya, metik aja.
0: Teteh, kunyitnya juga ya.
1: Iya, segalanya tinggal metik kok.
2: Asik, metik cabe, metik tomat, metik seledri. Ah, sekalian daun kemangi, daun pandan, jeruk sambal. Asik, segala macam tanaman ada di sini. Gak usah beli ke warung.
3: Manfaatkan setiap jengkal tanah di halaman rumah. Tanami dengan tanaman yang bermanfaat. Dan jangan lupa menanam pohon demi kelangsungan kehidupan. Pepohonan bisa menghasilkan oksigen dan menyimpan persediaan air. Jangan tunggu besok untuk menanam pohon. Pesan ini disampaikan oleh
4: RRI Bandung.
5: Lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.

Kapundung mangrupa walungan pangpanjangna nu meulah Kota Bandung. Anu panjangna nepi ka 28 km jeung muara aya di Walungan Citarum. Walungan Cikapundung girangna di sabudeureun Gunung Bukit Tunggul jeung Gunung Pangparang di Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilenggrang, Kabupaten Bandung, anu ngalir ka kulon. Di Desa Wewengkon Lembang atawa di Curug Omas, Walungan Cikapundung tepung jeung Walungan Cigulung nu huluna di Gunung Tangkuban Parahu. Cikapundung jadi drainasena Kota Bandung jeung objek wisata. Sajumlah objek wisata sapanjang aliran eta walungan seperti Curug Omas, Curug Dago, Kebun Raya, Kebun Binatang, Taman jeung anu sejena. Warta Pamungkas. Dimimiti rame di media sosial, Walungan Cihonje jadi tempat tujuan wisata pikeun masyarakat di Kota Sumedang. Walungan Cihonje anu aya di Dusun Sembir, Desa Gunasari, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, ngaliwatan nepi ka Desa Citengah, jadi alternatif wisata anyar pikeun kulawarga utamana nu hayang ngojay eta walungan. Disaprak jadi tempat wisata, masyarakat anu aya di sabureun eta tempat loba anu muka warung pikeun jajanan keur para wisatawan. Pikeun ngadongdon ka tempat anu disebut Cihonje Waterpark, teu dipenta bayaran atawa haratis, tapi ukur mayar pikeun parkir wungkul. Sim Kuring, Beni Herdiansyah, tepang deui dina kala warta salajengna.

0: di Indonesia. Pribahasa Minahasa.
1: Iya yo selokon telu.
0: Artinya, bawalah pada gunung tiga. Pribahasa ini menganjurkan agar setiap orang jangan bertindak sendiri-sendiri. Dalam menyelesaikan permasalahan yang besar dan berat, harus melibatkan pendapat berbagai pihak, yaitu kalangan pemerintah formal dan masyarakat adat.
2: Indonesia merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap bencana alam. Nah, anak-anak, beberapa bencana alam berpotensi melanda Indonesia seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, kekeringan, dan lain-lain. Memang ada bencana alam yang tidak bisa kita cegah, namun dampak yang bisa ditimbulkan itu bisa kita kurangi.
3: Pak, saya izin bertanya, Pak.
2: Boleh, silakan Uli, gimana?
3: Bagaimana cara mengurangi dampak bencana tersebut, Pak?
2: Pertanyaannya sangat bagus. Mengurangi dampak bencana alam dapat kita lakukan dengan membiasakan hal-hal kecil yang dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kita.
3: Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa, Pak, contohnya?
2: Contohnya adalah jangan membuang sampah sembarangan, hematlah dalam menggunakan air, penggunaan listrik juga ini harus dihemat. Jangan ragu juga untuk menanam pohon, membuat saluran irigasi, dan hal yang terpenting adalah usahakan halaman rumahmu tidak disemen semua. Ya, jangan dipasang semua paving block tuh. Jadi perbanyak juga pengetahuan tentang bencana dan ikuti juga kegiatan simulasi-simulasi bencana.
4: Promba Suara Budaya Bandung Kaum Dangu menemani Anda pada sore hari ini. Dan Kaum Dangu untuk sorotan sore di Perempat RRI Bandung ini tentang sisingan di mata masyarakat. Dan alhamdulillah di ujung telepon telah terhubung dengan narasumber kita. Beliau adalah Bapak Muhammad Budi Akbar, Bapak Kabid Kebudayaan Disparbudpora Sumedang. Ya, langsung kita sapa beliau. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, sampurasun.
4: Rampe, sulujeng sonten Bapak Budi. Hatur nuhun Pak Budi, tiasa nyerengan Kaum Dangu di Perempat RRI Bandung dina sonten iya.
5: Ya, siap, sami-sami.
4: Sarang teh anu Pak Budi.
5: Oh, teh anu, ya, siap teh anu.
4: Mohon, Pak Budi, kita lagi menyoroti tentang sisingaan. Kemarin ada informasi. Jadi sangat-sangat menarik sekali untuk bagaimana sih animo masyarakat terhadap seni sisingaan ini. Menurut Pak Budi sendiri nih, apa sih filosofi dari kesenian sisingaan ini, Pak?
5: Ya, sisingaan ini warisan budaya tak benda asal Subang, tapi sebarannya hampir menyeluruh ke Jawa Barat, diantaranya ya ke Sumedang. Mm-hmm. Tentu banyak sekali nilai-nilai filosofi yang terkandung dari seni sisingaan ini. Sisingaan bukan hanya sekedar seni, sekali lagi banyak nilai-nilai filosofi, nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Di antaranya sisingaan dengan namanya saja sisingaan itu membangkitkan semangat gitu, semangat nasionalisme, semangat patriotisme. Di situ juga ada kebersamaan, di situ ada kekompakan antara musik dengan gerak, langkah, tari gitu. Jadi kegotong royongan kan di situ nilai-nilai filosofi, nilai-nilai budaya yang terkandung di dalam sisingaan diantaranya begitu.
4: Iya, kalau di Sumedang kan terkenal dengan kuda Sumedangnya ya Pak ya?
5: Ya, kuda renggong.
4: Kuda renggong namanya.
5: Warisan budaya Indonesia. Iya. Warisan budaya Indonesia kuda renggong dari Sumedang.
4: Iya, tapi kalau sisingan itu sendiri juga berkembang pesat di daerah Sumedang.
5: Ya, seperti halnya kuda renggong juga sebarannya hampir ke semua, bahkan ke luar Jawa Barat begitu. Begitupun sisingaan. Sisingaan sebarannya di Sumedang pun ya alhamdulillah gitu, ada beberapa kecamatan sampai sekarang juga masih melestarikan warisan budaya tak benda asal Subang, di antaranya di Kecamatan Wado, di Tomo, di Rancakalong dan lain-lain itu ada juga. pewarisan budaya Sisingaan ini sebarannya ke Sumedang juga sampai begitu.
4: Iya, Pak Budi mah asli pituin orang Sumedang ya Pak ya?
5: Oh, orang Sumedang itu, Sumedang banget.
4: Alhamdulillah. Tatanggian, teh gina oke orang Sumedang, abdi orang Subang. Oh. ini kalau Bapak mah ya memang seorang puntennya, kalau seorang kabid mungkin pasti terjun langsung mengenai kesenian Sisingaan ini. Nah, menurut Bapak sendiri bagaimana sih animo masyarakat terhadap keberadaan seni Sisingaan ini, Pak?
5: Ya, ini kan bukti bahwa pelestarian warisan budaya Sisingaan ini masih diminati oleh masyarakat. Ini ditandai dengan berkembangnya sebaran seni Sisingaan ke tiap kabupaten kota, termasuk di Sumedang. Kadang Sisingaan juga kami tampilkan pada saat penerimaan tamu-tamu negara begitu. Yang biasa rutin itu di hajatan, sunatan segala macam gitu. Kadang-kadang ada pernikahan juga pakai Sisingaan begitu. Yeah. Nah, ini kan bukti bahwa seni tradisi Sisingaan ini masih diminati oleh masyarakat. Yeah, dan kalau bisa kalau kita saksikan juga para pelaku seni maupun penikmat kan suka ada tarian segala macam itu rata-rata anak muda.
4: Anak muda, Pak. Yang iya, narinya anak muda. Maksudnya atau yang ngagotongnya?
5: Yang narinya. Baik pelaku pelaku yang ngagotongnya kan masih muda.
4: Oh, gitu.
5: Nah, termasuk para penonton kan suka ada joget itu karena musiknya kan musik tanji begitu ya. Mm-mm. Nah, ini kan masih diminati oleh generasi muda. Ya mudah-mudahan warisan budaya leluhur kita ini tetap lestari, insya Allah tetap diminati oleh masyarakat Jawa Barat khususnya. Mudah-mudahan sebarannya juga bisa sampai keluar Jawa Barat gitu kan. Ini harga diri bangsa.
4: Okay.
5: Siapa lagi yang harus menjaga? Ya tentu kita-kita gitu kan.
4: Betul.
5: Kebayang gak kalau Sisingaan ini diakui lagi oleh negara lain, rasa nasionalisme kita baru bangkit, rasa patriotisme kita baru tumbuh begitu.
4: Iya, nah,
5: jadi
4: sampai.
5: kebudayaan itu sungguh bukan hanya cerita masa lalu, juga bukan hanya untuk dilestarikan, tapi juga ini harga diri bangsa gitu kan, yang perlu kita jaga ya termasuk oleh generasi muda.
4: Oke, menurut Bapak sendiri tantangan terberatnya bagaimana? Apa saja kira-kira?
5: Ya kalau tantangannya, kalau saya pikir sekarang tantangan itu nyaris belum terlihat ya.
4: Jadi alhamdulillah
5: nyaris
4: ya.
5: Belum terikat ya karena masih. Sebarannya masih hidup dan sekarang sanggar-sanggar seni kuda singa ini di Sumedang saja masih tetap lestari, apalagi di tempat asalnya di Subang tinggal paling ini bukan hanya tugas pemerintah, ini tugas masyarakat juga lebih sering lagi diperkenalkan, ditampilkan. Seni Sisingaan ini bukan hanya pada acara-acara keluarga begitu, seperti hajatan, pernikahan tadi gitu kan, seperti sunatan begitu, tapi di acara-acara tertentu, acara-acara penyambutan tamu gitu, lebih sering lagi ditampilkan sehingga masyarakat terpancing untuk menyukai, menikmati, ada rasa memiliki begitu, sehingga warisan budaya ini insya Allah apabila sering ditampilkan ini akan tetap lestari begitu.
4: Amin.
5: Jadi ulah ngantosan anu hajatan wungkul gitu kan.
4: Dalam
5: kan kita sering ada upacara-upacara seperti 17 Agustus, Milangkala Desa, yang gitunya. Lebih sering lagi ditampilkan, lebih sering lagi diperkenalkan. Dan Sisingaan ini kan sudah menjadi warisan budaya Indonesia. Nah, apabila jarang tampil, ini kan kami oleh kementerian selalu dievaluasi semua WBTB yang sudah lolos ke nasional. Ini kami dievaluasi setiap tahun, bagaimana pewarisannya, bagaimana pertunjukannya, berapa kali kira-kira per tahun, itu kan dilaporkan ke kementerian. Apabila itu kita tidak bisa memberikan data ke kementerian, apalagi pewarisan, penampilannya, menampilkannya, gitu kan, WBTB ini bisa dicabutkan, sayang. Tapi saya yakin kalau untuk seni kesisingaan ini, insya Allah masih banyak ditampilkan, diminati juga, gitu ya. Insya Allah masih lestari, gitu.
4: Amin.
5: Dan para pelakunya pun kan ya rata-rata generasi muda, karena memang sisingaan ini lain dengan kuda renggong. Kalau kuda renggong itu kuda yang mainkan, gitu. Nah, kalau sisingaan ini kan manusia yang mainnya. Menggunakan media sisingaan, kan, gitu. Jadi diperlukan memang fisik, kekuatan fisik.
4: Iya. Menurut jadi, Bapak perlu inovasi enggak, Pak? Perlu inovasi enggak dalam pengemasan kesenian sisingaan ini?
5: Ya, perlu. Bukan hanya ini, tapi juga harus diapresiasi juga, kan, gitu. Perlu diapresiasi juga, baik oleh pemerintah, dunia usaha, dunia industri, maupun masyarakat. Tugas pelestarian ini kan bukan hanya tugas pemerintah, ini tanggung jawab kita bersama. Ini amanah Undang-Undang Dasar 45, kan, gitu, kan, pasal 32 ayat 1. Negara memajukan kebudayaan nasional di tengah-tengah peradaban dunia dan memberi kebebasan kepada masyarakat untuk mengembangkan nilai-nilai budayanya. Jadi nilai-nilai, pengembangan nilai-nilai budaya itu ya tanggung jawab kita bersama, gitu. Pelestarian ini tanggung jawab kita bersama. Jadi kalau ada pertunjukan kesenian tradisional apapun termasuk sisingaan, ya minimal dari sisi perizinan juga jangan terlalu sulit, begitu.
4: Ya, dipermudah mungkin.
5: Terus masyarakat, ya
4: Pak ya?
5: Iya, masyarakat juga yang ingin membuat sanggar seni segala macam, ya permudah. Memang ini amanah Undang-Undang Dasar 45. Ini amanah para pendiri bangsa, begitu.
4: Iya. Amin, mudah-mudahan harapan-harapan Bapak, harapan kita semua kesenian sisingan ini tetap lestari ya, Pak ya.
5: Ya.
4: Alhamdulillah.
5: Ya, saya mohon maaf juga ini ke para pelestari warisan budaya sisingaan khususnya di daerah asal di Subang, kalau misalkan ada yang kurang tepat saya sampaikan, gitu. Kami justru berharap RRI juga, kapan nih wawancara WBTB Sumedang?
4: Iya, insya Allah mungkin untuk kedepannya diagendakan ya, Pak ya.
5: Iya.
4: Nuhun. Mangga hatur nuhun, Pak Budi.
5: Alhamdulillah sampai sekarang di Sumedang masih lestari. Terima kasih juga masyarakat Subang yang sampai sekarang konsisten, semangat mengembangkan nilai budaya warisan leluhur. Kami juga tentu berterima kasih juga ke pemerintah daerah Subang, masyarakat Subang sebagai pewaris warisan budaya sisingaan. Alhamdulillah dampak dari sisingaan ini juga berdampak juga terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di kabupaten lain, termasuk diantaranya di Kabupaten Sumedang. Begitu.
4: Alhamdulillah ya. Mangga. Hatur nuhun Pak Budi, waktu sagra rupina, insya Allah mungkin untuk kedepannya kita mengangkat ini ya, kesenian yang ada di Kota Sumedang. Insya Allah. Ini kan dibagi-bagi kemari nuju rame weh
5: Mahkota Bino Kasih.
4: Mohon. Ya, insya Allah ngeliling. Hatur nuhun Pak Budi, sehat terus. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi sorotan sore di Pro 4 RRI Bandung terkait tentang sisingaan di mata masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya, tetaplah bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Kebiasaan orang Sunda. Gotong royong. Walaupun di suku lain ada, orang Sunda dalam gotong royong sangat kental dengan palsapa sarendek saiga. Bekerja sama dalam berbagai aktivitas komunitas seperti saat membangun rumah dan memperbaiki fasilitas umum. Makan bersama, menikmati hidangan tradisional seperti nasi liwet, lauk asin, lalap, dan sambal. Hal ini sering dilakukan hingga di beberapa daerah di Sunda terdapat istilah beragam saat makan bersama, yaitu botram, cucurap, mayoran, ngariung, dan lain sebagainya. Menjaga adat. Berbagai upacara adat sering dilakukan seperti acara serentahun, nyangku, nyalin, tembuni, nadran, munggahan, hajat laut, ngadulag, nenjerak bumi, dan masih banyak yang lainnya. Mempraktekan tata krama dan sopan santun dalam interaksi sosial dengan alam dan lingkungannya. Pendidikan agama. Selain menyekolahkan anak ke lembaga pendidikan formal, orang Sunda mengirimkan anak-anaknya ke pesantren atau madrasah, melakukan ritual dan doa sesuai ajaran agama pada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Berbicara dalam bahasa Sunda, menggunakan bahasa daerah dalam komunikasi sehari-hari dengan dialek yang beragam pula.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: jami'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di rumahku ini, ya Allah, barang siapa memegang urusan umatku atau mendapat amanah memimpin dan bersikap kejam kepada mereka, maka kejamilah dirinya. Dan barang siapa memegang urusan umatku dan bersikap sayang kepada mereka, maka sayangilah dirinya. Hadis riwayat Muslim.

0: supermoon merupakan fenomena bulan purnama yang terjadi ketika bulan berada lebih dekat dengan bumi, sehingga bulan akan terlihat lebih besar dan lebih terang dari biasanya. Penyebab terjadinya supermoon adalah karena orbit bulan mengelilingi bumi, tidak membentuk lingkaran sempurna. Sebagai akibat dari pengaruh gravitasi bumi, orbit bulan mengelilingi bumi berbentuk elips, akan tampak seperti lingkaran memanjang atau oval. Hal tersebut berarti ada saat-saat dalam orbit 27 hari bulan yang lebih dekat ke bumi dan lebih jauh di lain waktu. Fenomena supermoon terjadi ketika bulan berada dalam fase bulan purnama dari siklus lunar 29,5 hari dan berada di perik, titik terdekat dengan bumi di orbitnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
3: Alang Layung, Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Hei, sedang apa kamu, Mina?
2: Anu, Bu.
1: Jadi diam-diam selama ini kamu juga suka buang sampah di kali depan rumah kita ya?
2: Iya, maaf, Bu.
1: Maaf. Kali ini saya maafkan ya, Mina. Tapi mulai besok dan seterusnya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Tahu kan kamu akibatnya?
2: Iya, tahu, Bu. Sekali lagi maaf ya, Bu. Mina nggak akan mengulanginya lagi deh.
0: Buanglah sampah pada tempatnya. Berawal dari lingkungan keluarga. Tidak ada kata terlambat. Masih ada harapan untuk siapapun yang peduli. Lingkungan bersih, masyarakat sehat.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
6: Alang Layung. Ngalagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: Tahukah kamu? Bola yang digunakan di Piala Dunia ternyata bukan sekedar bola biasa. Setiap edisi Piala Dunia selalu punya bola resmi dengan desain dan teknologi yang berbeda. Pada Piala Dunia sebelumnya, bola resmi bahkan sudah dilengkapi sensor kecil di bagian dalamnya. Sensor ini mampu mengirim data ke wasit secara real-time dan membantu mendeteksi sentuhan pemain dan memastikan keputusan offside jadi lebih akurat. Menariknya lagi, bola resmi di Piala Dunia selalu diberi nama khusus. Mulai dari Telstar, Jabulani, sampai Arihla yang masing-masing punya kisah tersendiri. Kira-kira bola Piala Dunia edisi tahun ini baiknya diberi nama apa ya pendengar?
1: Pak, Ibu mau ke pasar. Bapak mau dimasakin apa?
2: Apa sajalah, Bu. Masakan buatan Ibu mah enak-enak.
1: Ya udah atuh, Ibu berangkat ya.
2: Loh, kenapa gak pakai masker, Bu?
1: Lah, gak apa-apa. Sekarang makan udah bebas, Pak. Kan sudah diberlakukan Indonesia tatanan hidup baru.
2: Tatanan hidup baru bukan berarti bebas sebebas-bebasnya. Tetap kita harus mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Virus kan tak kasat mata, Bu.
1: Alah, Pak. Semua kan sudah diatur oleh Tuhan. Kalau memang sudah takdirnya, ya nggak bisa gimana-gimana kan, Pak?
2: Si Ibu mah dikasih tahu teh.
1: Iya, iya. Ibu pakai maskernya. Tapi nanti, Pak, tolong angkatin jemuran ya. Takutnya nanti tahu-tahu datang hujan, jadi basah lagi.
2: Ya, Bu, kalau sudah takdir Tuhan harus basah, mah. Nggak bisa gimana-gimana kan, Bu?
1: Bapak mah meni gitu.
3: Tetap ikuti protokol kesehatan di fase tatanan kehidupan baru, karena mencegah lebih baik daripada mengobati.
4: Alang Layung Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Jakarta, Pro Opat.
1: Jawa Barat jadi surga wisata, sajarah, ujung budaya. Salah sahijina Karawang, lain ngan ukur nyadiakeun tempat wisata pikeun kulawarga, tapi oge wisata anu ngandung sajarah, seperti Candi Jiwa, anu mibanda wangunan kuno peninggalan peradaban baheula. Candi Jiwa pernahna aya di wewengkon Candi Batu Jaya, anu pagedeng jeung wangunan Candi Blandongan, nyaeta di Segaran Batu Jaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ngajug-jug ke Candi Jiwa, para wisatawan bisa langsung ngagunakeun kendaraan. Sawatara operasional wisatana buka timimiti jam 8 isuk-isuk nepi ka jam 4 sore. Warta Pamungkas. Waduk Dharma Kuningan legana nepi ka 425 hektar anu mibanda fungsi caina pikeun pasawahan anu sumber caina ti walungan Cinangka jeung walungan Cisalak. Kondisi Waduk Dharma Kuningan kiwari dirawat tur dijaga sangkan anu ngadongdon ka eta tempat bisa tumaninah tur genah. Wisata Waduk Dharma Kuningan mibanda loba fasilitas anu bisa dimangpaatkeun pikeun ngeusi waktu. Sanajan di Waduk Dharma Kuningan sumebar misteri siluman belut putih anu ukuranana gede. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara pendengar dimanapun Anda berada. Seperti biasa saya Roy Wijaya akan menemani malam hari Anda di hari Minggu 7 Juni 2026. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya siap untuk berhibur diri. Ya, karena sesaat lagi Dindang Nusantara berupa sajian irama keroncong baru akan menghibur Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selepas itu drama radio akan hadir dilanjutkan dengan obrolan budaya. Dan pukul 21 waktu Indonesia Barat berita daerah dalam bahasa Sunda akan kami sampaikan. Dan spesial di hari Minggu, si Sindiran akan hadir ke ruang dengar Anda dilanjutkan dengan Guar Lalakon. Dan sebagai penutup rangkaian acara Hari Ring Beting, Pop Sunda Alternatif akan mengantar istirahat malam Anda. Demikian acara-acara yang bisa Anda ikuti di malam hari ini. Dan kita langsung saja nikmati Dendang Nusantara dengan sajian irama keroncong baru.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Gol-gol yang dinyatakan sah oleh wasit di Piala Dunia ternyata dibantu pengawasannya oleh kamera canggih. Garis putih di lapangan Piala Dunia ternyata bukan hanya sekedar pembatas permainan. Pada pertandingan modern, garis gawang kini didukung teknologi canggih bernama Goal Line Technology. Teknologi ini menggunakan kamera berkecepatan tinggi yang terus memantau pergerakan bola di sekitar gawang. Jika bola benar-benar melewati garis, wasit langsung menerima getaran dan sinyal di jam tangan mereka dalam waktu kurang dari 1 detik. Jadi di Piala Dunia, keputusan gol bukan hanya mengandalkan mata manusia saja, tetapi juga bantuan teknologi yang membuat pertandingan jadi lebih adil.
2: Adit, bonceng aku ya.
3: Ih jangan, aku gak bawa helm.
2: Gak apa-apa, sore begini mah gak akan ada polisi.
3: Bukan gitu, kamu gak tahu aturan. Gini, helm itu wajib dipakai buat ngelindungin diri kita, bukan karena ada polisi.
4: Gunakan helm standar demi keselamatan berkendaraan. Patuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.
3: Nah, kalau pakai helm kan enak, nyaman. Wajah kamu juga bakal tetap cantik karena selama perjalanan dilindungin helm.
2: Tapi jangan serudak-seruduk bikin macet.
4: Pesan ini disampaikan oleh

0: Adek, kalau makan harus sampai habis, Dek. Jangan ada sisa.
1: Udah kenyang ya.
0: Makanya, ngambil makanan jangan banyak-banyak. Kalau tidak habis kan bahaya.
1: Bahaya? Kok bahaya?
2: Iya, ayah ini ada-ada saja. Bahaya kenapa ya?
0: Makanan yang dibuang sampai menggunung di tempat sampah, selain mubazir, juga berdampak pada meningkatnya pemanasan global.
1: Ih, serem.
2: Masa iya sih, ayah?
3: Makanan yang membusuk menciptakan gas metana 23 kali lebih kuat daripada CO2 yang menyumbang pembentukan emisi gas rumah kaca. Saatnya mengubah perilaku dan pola konsumsi untuk selamatkan lingkungan. Jangan biasakan membuang makanan.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Mau kemana Bu Nance?
2: Mau ke supermarket Bu Lurah, mau belanja.
1: Oh, mau ke supermarket. Saya mah mau ke pasar tradisional saja Bu. Lebih murah dan bisa ditawar lagi.
2: Murah, tapi seger-seger enggak Bu? Saya dengar suka ada yang nakal nama hijat kimia berbahaya loh Bu.
1: Oh, jangan khawatir Bu. Sekarang pemerintah akan menyediakan mini lab di 33 pasar tradisional agar masyarakat mengetahui pangan segar yang baik untuk dikonsumsi dari segi kebersihan, keamanannya yang dijual di pasar tradisional dan pasar modern, termasuk distributor atau agen.
2: Wah, kalau begitu saya nggak jadi ke supermarket ah. Hayo Bu, kita sama-sama ke pasar tradisional.
1: Ayo atuh, keburu siang Bu, nanti kehabisan sayuran yang seger-seger lagi.
3: Mari kita dukung pasar tradisional yang bersih dan sehat.

0: susah banget cari pacar.
1: Loh kok susah, kamu kan cantik.
0: Iya, banyak sih yang mau sama aku. Tapi
2: ya kamu sih pilih-pilih mulu. Yang tajir ada, yang ganteng apalagi. Tapi kamu tolakin.
0: Gak perlu tajir, gak perlu ganteng juga sih.
1: Ya terus kamu nyari yang kayak gimana?
0: Aku nyari yang bebas narkoba.
2: Nah, keren tuh. Itu bagus tuh, yang penting bebas narkoba.
1: Aku bebas narkoba loh.
0: Buat apa tajir kalau jual narkoba?
2: Emang aku gak tajir, tapi aku gak jual narkoba.
0: Buat apa ganteng coba kalau pakai narkoba?
2: Ya emang aku gak ganteng, tapi aku gak pakai narkoba.
0: Nah, kamu sadar tuh sekarang. Kamu gak tajir, kamu juga gak ganteng. Dan kita temenan.
2: Jadi?
0: Temenan aja, Keles.
3: Narkoba bikin gue bangkrut. Narkoba merusak masa depan gue.

0: Bisa? Bibi kapan mau pulang ke Garut?
1: Lusa, Neng. Nunggu Mang Iso selesai panen dulu di Garut. Nanti kalau panennya sudah selesai, baru Mang Iso jemput Bibi ke sini.
0: Oh, sudah. Bibi nggak usah dijemput Mang Iso. Biar saya nanti yang mengantarkan Bibi. Sekalian saya juga mau main ke Garut. Apalagi Garut kan salah satu destinasi pariwisata unggulan Jawa Barat ya. Wah, banyak sekali tempat-tempat wisata yang ingin saya kunjungi. Termasuk makanannya, minuman, dan buah-buahan yang sudah terkenal itu, Bi.
1: Iya, Neng. Banyak sekali makanan khas dari Garut, mah. Ada dodol, kerupuk kulit, jeruk Garutnya juga sangat terkenal. Ah, pokoknya mah banyak, Neng. Tapi, Neng teh beneran, Neng. Mau nganterin Bibi?
0: Iya, nanti saya anterin. Oh iya, Bi. Di Garut itu ada nama danau Situ Bagendit ya? Ngomong-ngomong, kenapa ya? Kok disebut Situ Bagendit?
1: Begini, Neng, ceritanya. Di sebuah desa, tepatnya di Garut, Jawa Barat, tinggal seorang gadis yang cantik. Ia memiliki banyak kekayaan yang berlimpah sekali. Tak sedikit warga desa menghormatinya dan meminta bantuan padanya. Salah satunya adalah warga yang meminta bantuan untuk berhutang padanya. Namun, Neng, jika memiliki hutang pada Nyai Bagendit, akan dikenakan bunga yang sangat begitu besar. Tapi apalah daya warga desa, tak punya pilihan. Suatu hari ada seorang nenek tua yang datang ke rumah Nyai Bagendit. Dia itu mengemis padanya. Dengan rasa sombong dan angkuh, ia perlihatkan bahwa dia orang kaya dan tak sudi rumah megahnya itu diinjak pengemis itu. Lalu Nyai Bagendit itu mengusir pengemis itu dan tanpa ia tahu, pengemis itu menancapkan kayu di permukaan tanah yang kemudian keluar air yang terus menerus. Dan akhirnya tenggelamlah Nyai Bagendit beserta harta kekayaannya.

0: kapan ya nasib kita berubah? Tidak tahan saya hidup seperti ini. Kenapa ya Tuhan tidak menghukum si lintah darat itu?
1: Jangan kencang-kencang atuh. Nanti ada yang dengar. Kita mah harus sabar. Nanti juga akan datang pembalasan yang setimpal bagi orang yang suka berbuat aniaya pada orang lain mah. Kan Tuhan mah tidak pernah tidur.

0: Barja, bagaimana? Apakah semua padi sudah dibeli?
1: Beres, Nyai. Boleh diperiksa lumbungnya, Nyi. Lumbungnya sudah penuh diisi padi. Bahkan beberapa masih kita simpan di luar karena sudah tak muat lagi.
2: Bagus, Barja. Awasi terus para petani itu. Jangan sampai mereka menjual hasil panennya ke tempat lain. Beri pelajaran bagi siapa saja yang membangkang. Sebentar lagi mereka akan kehabisan beras dan akan membeli padaku. Aku akan semakin kaya.

0: kasihan para penduduk ini. Mereka menderita hanya karena kelakuan seorang saja. Sepertinya hal ini harus segera diakhiri. Nyi, Nyi, nenek numpang tanya, Nyi.
1: Ya, Nek, ada apa ya?
0: Di manakah nenek bisa menemukan orang yang paling kaya di desa ini?
1: Oh, maksud nenek rumah Nyi Endit. Nenek tinggal lurus saja sampai ketemu pertigaan. Lalu nenek belok kiri. Nanti nenek akan lihat rumah yang sangat besar. Itulah rumahnya. Memangnya nenek ada perlu apa sama Nyi Endit?
0: Nenek mau minta sedekah, Nyi.
1: Ah, percuma, Nek, minta sama dia. Gak bakalan dikasih. Kalau nenek lapar, nenek bisa makan di rumah saya, tapi seadanya.
0: Terima kasih, tidak perlu. Nenek cuma mau tahu reaksinya kalau ada pengemis yang minta sedekah. Oh iya, sekalian nyanyi, tolong Nyai beritahu penduduk yang lain untuk siap-siap mengungsi, karena sebentar lagi akan ada banjir yang besar.
1: Nenek bercanda ya? Mana mungkin ada banjir di musim kemarau, Nek?
0: Nenek tidak bercanda, Nyi. Nenek adalah orang yang akan memberi pelajaran pada Nyi Endit. Maka dari itu, segera mengungsilah. Bawalah barang-barang berharga milik kalian.
2: Hei, pengemis tua, cepat pergi dari sini. Jangan sampai teras rumah ini kotor terinjak kakimu.
0: Saya mau minta sedekah. Mungkin ada sisa makanan yang bisa saya makan. Sudah 3 hari saya tidak makan.
2: Apa peduliku? Emangnya aku bapakmu? Kalau mau makan, ya beli. Jangan minta. Sana, cepat pergi sebelum saya seret.
0: Nyai Endit, keluarlah. Aku mau minta sedekah. Endit,
3: siapa sih berteriak-teriak di luar? Ganggu orang makan saja. Hei, siapa kamu nenek tua? Kenapa berteriak-teriak di depan rumah orang?
0: Saya cuma mau meminta sedikit makanan. Karena sudah 3 hari, saya tidak makan.
3: Wah, makan kau minta sama aku? Tidak ada, cepat pergi dari sini. Nanti banyak lalat membaumu.
0: Hei, Endit, selama ini Tuhan memberimu rezeki berlimpah, tapi kau tidak bersyukur, kau kikir. Sementara penduduk desa kelaparan, kau malah menghambur-hamburkan makanan. Aku datang ke sini sebagai jawaban atas doa para penduduk yang sengsara karena ulahmu. Kini bersiaplah menerima hukumanmu.
3: Kau mau menghukumku? Tidak salah, nih. Kamu tidak lihat centeng-centengku banyak? Sekali pukul saja, kau pasti mati.
0: Tidak perlu repot-repot mengusirku. Aku akan pergi dari sini jika kau bisa mencabut tongkatku dari tanah.
3: Dasar nenek gila! Apa susahnya nyabut tongkat? Tanpa tenaga pun aku bisa. Oh, sialan. Centeng, cabut tongkat itu. Awas kalau sampai tidak tercabut, gaji kalian aku potong.
0: Kalian tidak berhasil. Ternyata tenaga kalian tidak seberapa. Lihat, aku akan mencabut tongkat ini. Endit, inilah hukuman buatmu. Air ini adalah air mata para penduduk yang sengsara karenamu. Kau dan seluruh hartamu akan tenggelam oleh air ini.
4: Setelah berkata demikian,
0: Si nenek tiba-tiba menghilang entah kemana. Tinggal Nyai Endit yang panik melihat air yang meluap dengan deras. Dia berusaha berlari menyelamatkan hartanya. Namun air lebih cepat menenggelamkannya beserta hartanya.

0: Seperti itu, Bi, ceritanya.
1: Iya, Neng. Jadi saat ini, selain Situ Begendit dijadikan tempat wisata, dari cerita legendanya mengingatkan kita, ketika kita mempunyai harta, janganlah kita teh lupa diri. Harus bisa membantu orang-orang yang membutuhkan, karena harta mah hanya titipan. Jauhkan dari sifat ria dan kikir, karena ria itu ancaman yang berbahaya buat kita.
0: Betul, Bi. Saya jadi penasaran, jadi ingin secepatnya berkunjung ke Situ Begendit. Ya sudah, sekarang mah Bibi lanjutkan kembali ya pekerjaan Bibi.
2: Kisah Situ Begendit ini diperankan oleh Nia Yunia sebagai Bi Isoh dan Nenek, Vera Arlita sebagai Fitri, Rosyanti sebagai Nyai Begendit, Talia sebagai Nyi Asih, Agus Super sebagai Petani, Syarif sebagai Barja. Naskah dibuat oleh Nia Yunia. Teknik montase oleh Agus Supriyawan dan Yanto Prihadi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kaum dangu di mana wae ayana. Tepang deui sareng acara ngamu mulai basa Sunda di program Opat Sora Budaya Bandung. Jejer carios dina kesempatan ieu nyaeta ngeunaan kasalahan masyarakat dina make basa Sunda. Alhamdulillah perantos hadir oge narasumber Kang Ilyasa Ahmad Mas Kawai Wilujeng tepang deui.
1: Mohon Kang.
0: Dina acara ngamu mulai basa Sunda ieu. Da Kang Ilyas, ieu urang bahas ngeunaan kasalahan masyarakat dina make basa Sunda ieu teh. Masyarakatnya termasuk simkuring gitu ya, pina mah kitu. Nah, kumaha sih kaayaan basa Sunda ayeuna?
1: Ah, mangga. Mohon Kang, cita acara nepangkeun heula kaum dangu bilih neta canterang.
0: Ah, mohon saha gitu ya.
1: Mohon.
0: Mangga.
1: Nepangkeun wasta pun Ilyas Ahmad Mas Kawai. Dia nenget ayeuna simkuring salaku wawakil ti Duta Bahasa Jawa Barat 2023. Nah janten tadi anu parantos taroskeun ku Akang panggitannya.
0: Mohon.
1: Kumaha kaayaan basa Sunda di mangsa kiwari panggitan. Margi da ayeuna mah misalkan ditilik ku urang kaayaan basa Sunda ayeuna tangtuna geus mekar. Geus aya karonjatan dina masalah cara nyumebarkeun kumaha cara makena basa Sunda. Boh ngalangkungan media sosial atau napi boh nganggo media anu sanesna dina pengajaran. Nanging anu janten puseur sawangan simkuring di dieu basa Sunda teh ayeuna teh sok sanaos seueur anu nganggona kadua lah pangseueurna di Indonesia gitu. Saatosna Jawa. Tapi ayah keneh lepat gitu, lepat dina nganggo bahasa Sunda na di masyarakat teh sok sanaosnya diwajarkan oge lantaran teu sadayana jalmi kagungan buku referensi ngeunaan bahasa Sunda leres gitu.
0: Leres.
1: Dan karos simkuring mah, simkuring da kapungkur mah bahasa Sunda teh asal-asalan nganggo kitunya, nu penting mah simkuring nganggo keneh bahasa Sunda. Nanging saat parantos nasim kuring nya kelulusan ayeuna kuliah kitunya di UPI. Jurusan pendidikan bahasa Sunda nya katawis pisan gitu bentarna oh geuning anu leres teh nganggo bahasa Sunda teh sapertos kieu bentar sareng oh kuluna mah sim kuring teh anu jadi lulusan bahasa Sunda teh kedah nyebarkeun lah aya rasa tanggung jawab eta pikeun nyebarkeun kumaha cara nganggo bahasa Sunda anu leres sapertos kitu Kang.
0: Ai nyumbarna tadi disebatkeun ya kumargi misalkan tema ayeuna tos tiasa ngalangkungan media sosial gitu. Tah eta pangaruh oge tina nyebarna penduduk atanapi orang Sunda tadi sona tos hampir di Indonesia ngaranggo gitu. Hartosna beureun nyebarna eta ku lamun téh mah hasil panalungtikan kusabab orang Sunda notos aya di mana-mana misalnya di wilayah Indonesia atau napi memang ngalangkungan media sosial atau kumaha.
1: Mohon. Janten pamit dina survei na BPS eta kenya. BPS penduduk orang Sunda berbanding lurus dengan penggunaan bahasa Sunda. Janten disebat kadua pangseueurna di Indonesia teh sabab da orang Sunda na seueur gitu.
0: Yeah. Santos naon teh?
1: Santos bahasa Jawa.
0: Oh.
1: Antara kan Jawa mah Jawa Timur aya orang Jawa, di Jawa Tengah aya orang Jawa, orang Jogja.
0: Mohon.
1: Tapi di Sunda mah kan di sumebarna aya di Jawa Barat gitu seueur jalmina gitu. Katami di Banten oge kan aya masih kene nganggo bahasa Sunda. Tapi salesna mah nya di luar Jawa oge salesna mah aya misalkan di Lampung seueur rencangan simkuring anu Jawa tiasa bahasa Sunda lantaran geningan migrasi cenah nu kawit nama ti Garut atau nepi ti Tasik milayan damal nya alhamdulillah di Lampung misalna
0: eta gitu.
1: Teh sok we sok kasebat oge bahasa Sunda bahasa Sundana kitu da orang rantau cenah sapertos kitu jantan sesah kitu paminingalkeun bahasa Sunda teh sebenarnya mah cenah sok sanaos eta jalma teh tos aya di luar pulau Jawa sapertos kitu jantan faktor migrasi teh emang mangaruhan pisan gitu.
0: Ya mudah-mudahan jadi naonnya ngeyoban jadi nambih-nambih kanggo nanjerkeun dina ngagunakeun basa Sunda eta nya.
1: Laras.
0: Sapatos kitu.
1: Mohon.
0: Nah, naon sih nu jadi kesalahan gitu nya, kesalahan umum gitu nu aya di masyarakat utamina dina make basa Sunda ieu gitu.
1: Mohon. Pami sarasna mah sim kuring ge pami misalkan alimnya mapatahan ngojay kamari mah gitu nya. Nanging ieu teh saparantos naningal di masyarakat gitu nya. Bukan di media sosial tapi di masyarakat di lapangan gitu. Nu kusim kuring diajarkeun mah nya aya sababaraha hal. Nu kahiji pami misalkan wawanohan ngawanohkeun diri.
0: Yeah.
1: Nah kan kapungkur ge sim kuring masih kene nyebatkeun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun sim kuring tah eta teh nya sasana mah lepat gitu. Pami misalkan bade ngawanohkeun diri. Langkung saya nganggo nepangkeun
0: ya, sanes tepangkeun.
1: Oh, sanes tepangkeun. Margi eta teh sok karandapan sok ningal di acara-acara anu misalkan mojang jejaka sapos pemilihan-pemilihan seperti kitu nu nganggo basa Sunda kitu nganggo basa daerah nya masih kana aya nu paliron kumaha cara ngalarapkeun tepangkeun sareng nepangkeun. Margi kan ayeuna mah misalkan bade lomba atanapi pasang diri ngeunaan basa Sunda kan kedah ngawanohkeun diri. Tah lepatna teh seueur keneh anu nganggo tepangkeun. Salahna mah pami misalkan bade ngawanohkeun diri nganggo nepangkeun sapertos kitu. Muka hiji eta anu umum pisan mah kitu. Pami misalkan anu kasalahan anu salajengna mah sesah ngabentengkeun e sareng e.
0: Tah
1: eta sok aya nu penyangkina cenah teh cenah. Margi kan eta mah kedahna cenah gitu.
0: Yeah.
1: Cenah janten kedah biasa ngabentengkeun e sareng e. Ta janten kaum dangu pami misalkan hayang ngabentengkeun e sareng e. Nah eta mah biasa pami misalkan e mah e curak mah tos pada uninga pangitanya e mah tos bentan gitunya suara nage
0: jelas gitunya
1: pami mah kan pami misalkan orang secara gampil nama gitu mah mung tiasa pondok misalkan gitunya jantan tiasa panjang pami mah tuh tiasa panjang gitunya ternyata kaum dangu bilih na hoyong ngabentankan sarang sepetos gitu pami misalkan kurang di nyacarioskin gitunya disebatkan eta katiten gitu. Pami saur Kang Taufik Paturrahman mah kumaha cara ngabentenkeun sareng teh tina kecap bentenkeun. Tah, bentenkeun teh aya be ten sarengkeun. Dah, janten pamisakan hayang ngabentenkeun mah anggo eta we kecap bentenkeun teh gitu.
0: Oh iya. Didinya aya sadayana aja.
1: Aya sadayana
0: jelas. Tengah
1: tengah sareng
0: jeung nu panjang
1: panjang gitu. Margi dari Sunda mah kan huruf vokal teh
0: ya.
1: Nambihan aya dua gitu nya. Teh dengan saukur pami di Indonesia mah kan a i u e o.
0: Ya.
1: Aya di urang mah a i u e e e o. Jadi janten seueur kitu sareng vokalna. Janten ulah paliron kitu nya. Sok aya nu nyebatkeun punten hapunten tah eta benten-benten gitu kan kedahna hapunten biasa tapi mah hapunten tah eta sakadang biasa naonnya salah gitu.
0: Sapertos ieu ning naon teh dina hideung sareng hideung
1: nah benten kan hartosna gitu
0: eta lamun lepat ai dina naon teh ucapan mah mungkin ya biasa katawis tapi lamun dina seratan
1: lamun di selatan
0: bisa mah hideung jeung hideung nah gitu kan eta bisa tiasa lepat urang
1: nya tiasa lepat pamisakan gumantung kalimatna
0: yeah.
1: Misalkan kalimat teh hoyong nyebutkeun buah naonnya anu hideung nya pokona mah nyebatkeun buah yeah,
0: gitu
1: nya nyebatkeun buah teh warnana hideung tapi disaatkeunna buah teh warnana hideung nah buah teh bageur gitu hideung gitu lungguh gitu yeah. Buah gitu bandentan margida eta ge benten sareng teh benten pisan gitu hideung mah warna hideung mah sifat gitu kita janten nyanya samila sapertos di Quran gitu kan benten makhrajna
0: yeah.
1: Eta benten hartos sami sapertosna mah di Sunda oge sapertos kitu kan
0: oh jadi nu paling pokok tadi teh nanti bentenkeun. Oh, bentenkeun. Gitu. Tapi kadang-kadang nyaeta kita sok lepat-lepatnya pamirampi ieu we lah dina cetannya gitu di WA. Kadang-kadang teh ieu teh kedah nulisna kumaha nya? Naon teh ngangge e atau eu gitu kumaha gitu teh.
1: Namun eta mah katawis nama kan pamisalkan. Eta
0: nepi cekap ku eta wae nu rumus bieu.
1: Rumus bieu we pamisalkan dina nya dina kebiasaan orang kumaha cara nyebutkeunana ternyata tiasa dilarapkeun gitu di ketikan gitu. Tapi pami misalkan salah nama dina nya dina pagunaman sadi dinten ya teman salah nama teh janten pasoalan gitu janten soalna nya biasalah ngabentenkeun antawis biasa sareng tapi misalkan hoyong terang pisan gitu nya kecap mana sih nu kedah ngang sareng ya teman kata bisa kedah nganggo kamus gitu kamus bahasa Sunda seueur gitu kamus bahasa Sunda aya kamus Sunda dana di Debrata aya LBSS aya pami misalkan hoyong terang gitu anu laresna sapertos kumaha gitu sih Kang pami ngabentangkeun kecap anu nganggo e sareng e mah gitu
0: sapertos dilajengkeun tah eta nulisna
1: berarti eta teh dilajeng jeung nganggo e biasa keuna nganggo e
0: dilajengkeun sok aya jeung dilajeng sok aya nganggo u gitu teh sapertos kitu
1: tapi nya teh dilajeng nya pami
0: biasa. Oh jadi pami dipanjangkeun berarti pasti
1: nganggo anu eu
0: eta gitu lamun misalnya kan setengah gitu ta berarti eta tetep tapi eta urang pami nyeratna kedah anu e jelas kedah memang dicorek atau tapi kumaha
1: pami corek mah anu pami misalkan e ya. Pami misalkan pami e corek mah pami dina kecap dilajeng berarti dilajeng pami e corek pami e biasa
0: nyeratna urang dicorek atau
1: kedah
0: terus kitunya
1: terus e biasa
0: gitu cepeng misalnya
1: biasa we e kitunya e tanpa curak gitu ya
0: lamun cepeng berarti ta sadayana eu
1: teu cepeng mah biasa
0: e hiji
1: mun taya uan
0: oh sadayana nya
1: cepeng soalnya sanes ya. Cepeng ya. Tapi cepeng gitu
0: berarti lamun ngangge eu cepeng
1: jika
0: peuyeum
1: peuyeum ta pami peuyeum nganggo
0: eu apem
1: apem ngango biasa apem sas apem ya. Tapi apem
0: gitu. Oh apem berarti e biasa
1: e biasa gitu, ya. Sas e curak sanes e u tapi e biasa
0: gitu. Ya kira iya ku kuah naon cara apem
1: tamu itu ngango e ya ya tapi apem
0: oh gitu ya tahal naon wae tah nu di nya nu di masyarakat kan tapi kadang-kadang ke masyarakat aduh jadi sieun teh ada ulah dugi ka gitu
1: gitu oh gitu dah sas nama kan bahasa mah sasna fleksibel. Pamidina bahasa Indonesia mah kan baik dan benar teh ya. Baik teh pamisakan urang dina konteks situasi, benar teh pamisakan urang dina konteks nya ilmiah gitu. Nah eta kedah leres pamisakan aya nu lepat ge paling kedah di ropea sakari-sakari kita tong ulah di jejeleh gitu nya lepat-lepat gitu tapi nya urang tiasa we ngaleres kenana ropeana kalawan leres-leres gitu.

Renggong. Kuda Renggong adalah seni pertunjukan rakyat berbentuk helaran berasal dari daerah Sumedang, Jawa Barat. Tapi tahukah Anda, kuda Renggong merupakan metatesis dari kata ronggeng yang artinya keterampilan berjalan kuda mengikuti irama musik dan gendang sambil ditunggangi anak sunatan yang diarak ke kampung.

0: Kaum Dangu masih sesarengan di acara Ngamu Mulai Bahasa Sunda di program Opat Sora Budaya Bandung ngenaan kesalahan masyarakat dina make bahasa Sunda ieu. Tah supados ulah dugikeun ka sieun ieu Kang Ilyas nya masyarakat teh ngagunakeunana kumaha cara anu mudah sajabi ti tadi Kang Ilyas tos ngajelaskeun eta we kalimat naon emutan cara bentenkeun. Nah, sapatos kitu.
1: Janten pami misalkan kanggo tadi kan masyarakat Sunda mah kan sim kuring ngaraos tacan nanya tacan langkung paham gitu nya ngenaan nganggo bahasa Sunda anu leres nanging naon-naon wae anu ku sim kuring diajarkeun salami sim kuring aya di prodi kita nya di prodi nyaeta nya karep sim kuring mah kanggo tiasa nyumbabarkeun eta sareng kasakumna masyarakat anu parantos terang gitu nya parantos terang nya urang sami-sami kedah silih elingan silih ngaropea ngeunaan bahasa Sunda anu leres tapi ku cara anu hade tea gitu nya pamisakan urang terang gitu nya terang ngeunaan bahasa Sunda anu leres nanging dina nepi keunana ulah nepi ka ngajajaleh batur gitu nya nepi ka eh mana masalah mangke bahasa Sunda teh sareng-sareng
0: lain kitu
1: kan eta janten
0: sieunnya sok merod.
1: Nah anu saya nama nya orang ngaropeana ku cara anu leres gitu lemah lembut gitu nya ku cara Nabi Muhammad we da kapungkur ge Nabi Muhammad dakwah teu nganggo kekerasan gitu nya dakwah mah dakwah we gitu nganggo bahasa anu lembut anu tiasa ditampi ku hate gitu janten ada mung deui make bahasa Sunda tapi ka kitu jebatur teh mun tiasa mah orang ngawartosana lemah lembut misalkan iya Kang teh punten kanggo cara nyeratkeun kecap punten teh sapertos kieu gitu kan jadi batur teh oh sapertos kitu janten nampi gitu ku hate sanes ku emosi gitu kan aya biasana mah urang teh punten mah tong make atuh cenah make biasa we nah eta teh janten merod ka urang teh juga ah sieun ngomong bahasa Sunda mah ningseur salahna gitu ngomong bahasa Indonesia sok sanes bahasa Indonesia ge kedah diutamakeun nanging tong hilap urang ge gaduh bahasa Sunda minangka bahasa indung urang bahasa indung urang Sunda janten nya urang sumebarkeun pamahaman ngeunaan bahasa Sunda tapi ku cara anu hade teh gitu boh eta dina ngaliwatan media sosial gitu atanapi tiasa kararencangan silih elingan ku cara anu leres eta tiasa kitu janten jalan tiasa janten media sangkan bahasa Sunda teh terus ngaronjat gitu nu makena temerod gitu tak aya deui anu teu nganggo bahasa Sunda seperti itu Kang.
0: Tah Kang Ilyas ieu mah di nu kahirupan sadidinten ieu nya. Aya lamun teh MC dina acara pangaosan anu saurang nyebatna anu kusim kuring dipihormat. Tah anu saurang deui anu kusim kuring dipihurmat. Nah eta teh lamun dina Sunda nu mana tah?
1: Sasama sami dua-dua nage. Iya. Pami misalkan dina hartos mah semantik mah janten teu aya bentena antara antawis dipihormat sareng dipihurmat. Nang pami misalkan hoyong langkung nanya hoyong langkung lemes kitu nya anggo u kitu. Ja sapertos tiasa ngarobih kecap badami jantan badanten kan eta sarasna mah kan aya tingkatan anu leuwih halus gitu dina bahasa Sunda mah gitu bentan sareng bahasa Indonesia kan bahasa Indonesia mah tak aya tingkatan-tingkatan gitu
0: sama di Sunda
1: mah
0: gitu
1: ya. Sunda mah kan badami eta langkung kana loma kitu nya badami dan jantan halus jantan lemes jantan badanten jantan aya parobihan-parobihan fonem gitu nya parobihan fonem anu tiasa ngalantarankeun ayana aya robahna tingkatan gitu dina makena langkung lemes tiasa teras aya oge ka mana jadi kamanten geuning sok aya nu kitu eta teh tujuanna kanggo hormat gitu ngahormat tiasa tapi sasana mah hartosna mah sami intina mah pemidina bahasa Indonesia mah ngahormat teh kitu menghormati
0: mun didinya mah nunjukkeun urang teh ngahormat gitu nya dina bahasana eta. Tapi eta teu sabias misalnya dianggo anu dipihormat ku bahasa Sunda itu
1: sawiosnya. Abi ge pamisakan janten pewara tanah PMC sok nganggo dipihormat gitu. Anu ku simpulin dipihormat sahaja ya, gitu. Janten pasualan. Pami dipihormat mah biasa langkung lemes sih, langkung lemes dipihormat. Nanging kan pami MC mah pewara mah kedah formal gitu. Langkung formal nganggo dipihormat gitu. Pami nya dilihna kaum dangu anu leuwih langkung terang gitu nya. Tapi biasana MC mah nganggo dipihormat ya gitu.
0: Kan memang kadang-kadang kan aya oge MC anu tacan tiasa ngalarapkeun di mana ieu mah dina formal, acara nu formal, kita ana semi formal, tapi nu biasa wae sapatos kitu nya meureun. Ngagunakeunana. Atanapi mungkin langkung tepatna dina acara formal meureun eta mah.
1: Mohon, biasana anu acarana formal kan biasana pamisakan MC awal-awal mah kedah formal heula. Sata acan, pamapagma, sambutan-sambutan mah kan kedah formal pisan. Tapi biasana nganggo dipihormat gitu. Anu kusimkuring dipihormat, anu kusimkuring dipikareueus, anu kusimkuring dipiajeri ah pokona mah seueur kitu nya. Tapi pokona mah biasana anu kanggo ngahormat ka anu tos nanya atau gaduh kalungguhan gitu nya, tos gaduh jabatan,
0: tokoh
1: gitu nya pasti dipihormat gitu.
0: Tah, ngeunaan salieu sareng eta nya anu dipihormat atawa napi anu kurang dihormat gitu nya, dipika hormat, dipika sepuh gitu. Tah ieu ngalarapkeun pun. Nah, eta kumaha? Pun.
1: Pami tah ieu sasana anu nyahoyong di highlight di dieu teh. Tah eta seueur anu lepat nganggo pun sareng tuang.
0: Yeah.
1: Pun teh.
0: Heeh, sareng tuang cobi.
1: Nuduhkeun pun teh kepemilikan anu urang gitu. Misalkan pun bapak.
0: Yeah.
1: Berarti Indonesia nama ayahku itu pun bapak, pun biang, pun bojo, pun anak, pun aki, pun raka, pun lanceuk. Nah, eta kan eta teh berarti nusim kuring gitu nya.
0: Yeah.
1: Tapi misalkan tuang mah namanya ka orang kadua, jalma kadua. Itu misalkan tuang Rama, bapakmu berarti Indonesia nama tuang mah. Pokoknya mah pun mah urang, tuang mah anjeun gitu nya. Sanes mah anjeun gitu. Nah eta teh bentana eta margida anu kajantanan ayeuna pamisakan nya kajantanan kitu nya rencang sim kuring ka hajatan manawi pun bojo ka mana nyaduka atuh manawi pun bojo waduka eta bojo-bojo salira teh sanes nu abdi kan eta jantan kadahna mah ka batur mah nyebatna ka mana tuang rai teh istrimu teh sareng tuang rai sarang tuang raka tah eta namanya harus nama melepat mah kitu sok aya kitu ka mana pun bojo ya duka eta mah istri salira sanes istri abdi
0: gitu. Tapi kantor ieu tah tentang tuang ya pun ya
1: pun.
0: Nah padahal masana mah nu di masa teh nyaeta rakana sanes carogena ya pan sok aya nu nyebatkeun nya pami pami ibu ai bapana ka mana sok nyebatkeun seuna pun lanceuk cenanya pun lanceuk takal mari kan raka sareng lanceuk meureun sami wae ta
1: sami wae
0: kumaha ngabentengkeunna gitu misal mah oh pun raka berarti ka eta mah ka kakak asli meureun gitu atawa nepi kumaha tina ngalarapkeunana
1: pamisalna sasna mah pun lanceuk sareng nya eta teh sami pun lanceuk teh bisa nuduhkeun kana suami pami Indonesia nama tiasa menunjukkan kakak. Nah pami misalkan ngebentengkeun nama biasana orang Sunda mah tos terang gitu nya. Tos terang cara terangna misalkan ieu naroskeun sahana. Tapi biasana anu sering dianggo gitu nya, anu sering dianggo di masyarakat urang pasti moal jauh tina nanyakeun salaki atau pamajikan gitu nya. Ka mana si ibu geuning? Yeah. Malah tengah ngotuang, tengah ngopun. Kamana si ibu na? Mana si ibu? Kamana mamah na si? Iya, yeah, kan sok itu di lembur mak itu. Mamah na si Ajeng kamana?
0: Yeah.
1: Sok itu jantan. Pamisalkan secara hartos, secara tak ayan dirubah. Sami pun lancek mah kak tiasa nuduhkan.
0: Nah, dia pami pun lancek mah umum lah nya.
1: Pasti karena suami.
0: Gitu carugena gitu. Kan lembur itu pun raka.
1: Nah, pun raka mah.
0: Biasanya mah iya nanya. Atanapi kakak kandung atanapi
1: pami raka mah biasana dipadu-padankeun jeung tuang raka. Jadi misalkan ditaroskeun ka mana tuang raka? Nah eta teh tiasa naroskeun ka mana suami kemana raka nu asli gitu ta sempat sama gitu jantan nanya tuang rai tuang raka sarang pun bojo ta eta teh
0: pun lanceuk
1: pun lae pun nyamuan pun bojo sarang pun lanceuk teh emang sami-sami wae hartosna kitu nya nuduhkeun naroskeun atanapi nyebutkeun antawis suami jeung lanceuk atanapi istri jeung adi gitu. Jadi dipadupanankeuna teh lanceuk teh suami adi teh jeung pamajikan kitu di Sunda mah. Tapi biasana nya eta pamisalkan ditaroskeun pun lanceuk ditaroskeun pun lanceuk ditaroskeun ka mana tuang raka pasti ngeuna langsung oh salaki urang gitu nanyakeun salaki urang jantan di walarna oh pun lanceuk mah rujuk ka mana gitu. Soalnya jarang pangintanya jarang anu naroskeun ka mana lanceuk anu leres kitu nya sok jarang gitu sok naroskeun teh nya ka mana suami atau napi istrina gitu.
0: Tah selain urang naroskeun berarti ka mana tuang bapak atau napi ka mana tuang ibu gitu.
1: Pamisakan ka naroskeun bapak kan sanes mah langkung merenah nganggo tuang rama.
0: Oh tuang rama.
1: Mohon manawi tuang rama ka mana? Eta naroskeun bapakmu ke mana? Tah kitu tuang rama pam tah eta nu sok paliron teh pamipun mah biasana.
0: Sategedahan deh ka mana tuang bapak?
1: Mohon pamipun mah pun bapak sarang pun biang. Pun bapak mah berarti bapakku, pun biang ibuku. Pami tuang mah berarti tuang rama bapakmu ka mana? Sarang tuang ibu. Tah tuang ibu berarti ibumu kemana gitu.
0: Alhamdulillah. Jadi ngenaan kesalahan masyarakat dinamake bahasa Sunda ya. Sekedikna tos nambihan ya. Nambihan pangwaruh kanggo simkuring mudah-mudahan oge kaum dangu di mana wae ayana. Ta insyaallah Kang Ilyas urang cekapkeun heula.
1: Mohon.
0: Jejer carios urang dina ngamumule bahasa Sunda. Kesempatan ieu ngalangkungan propat sora budaya Bandung hatur nuhun. Oke ka Kang Ilyas, ka kaum dangu kana panitena insyaallah urang tepang deui dina waktos anu sanesna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Propat.

Wartos-wartos anu penting diantawisna. Dina mieling hari lingkungan hidup, masyarakat dipiharep opikeun ngokolakeun runtah. Karakter wanoja Sunda ketempo dina gelaran fashion show Wahegar. Wartos selengkapna dibaca Kusim Kuring, Roy Wijaya.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat ngaliwatan Dinas Lingkungan Hidup DLH umajaka masyarakat pikeun nguatan deui ka ngeuhanna kana lingkungan ku cara ngokolakeun runtah jeung ngahejokeun deui lingkungan dina mialingna Hari Lingkungan Hidup sadunya taun 2020 genep. Kegiatan eta oge jadi salah saeji sarana atikan sakaligus ajakan pikeun ngajurung partisipasi dina nyanghareupan tantangan robahna cuaca anu sanyatana. Mielingna Hari Lingkungan Hidup sadunya eta dipiluan ku masyarakat kaloba utamana PKK tingkat kabupaten, kecamatan, desa, kelompok kerja, Pokja 3, pegiat lingkungan, sekolah anu nyandang status adiwiyata, forum bank sampah, nepi ka masyarakat jeung tempat anu ngokolakeun runtah. Sekretaris DLH KBB Jamila Floreta netelakeun yen kagiatan kasebut mangrupa kapanjangan arahan ti puseur pamarentahan dina raraga mieling Hari Lingkungan Hidup sadunya 5 Juni anu kalewat

Wartos Pamungkas. Warta Basa Sudaya didugikan ku program Opat Radio Republik Indonesia Bandung. Pemerintah Provinsi Jawa Barat kiwari keretatan-tatan pikeun ngarevitalisasi Museum Panjajaran anu aya di Kota Bogor kalayan nyiapkeun waragat 8 miliar gedena. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi netelakeun program kasebut mangrupa salah saeji runtuyan tina kirab budaya milangkala Tatar Sunda. Sabada kagiatan kasebut digelar dina 8 Mei 2020 genep tur ngalibetkeun rupa-rupa unsur budaya ti sababaraha daerah di Jawa Barat. Sagedengan ti eta oge, Pemrot Jabar baris ngabebenah deui jalan trotoar, lampu jeung taman kota. Kukituna Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi miharep ku direvitalisasi Museum Panjajaran bisa nguatan beusina nyaeta salaku rohangan atikan sajarah sakaligus jadi puseur pelestarian budaya di Kota Bogor. Wali Kota Bogor Dedi Arahim ngaapresiasi tareka Pemprov Jabar pikeun nata tur ngabebenah infrastruktur seni budaya di wewengkon Bogor.

0: Mana manajer toko donat ini? Saya mau komplain.
1: Emangnya ada apa ya, Pak?
0: Masa saya beli donat 10 biji, bolong semua?
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Palit di Nining Meida di acara sisindiran wengi iya cing orang cobian. Assalamualaikum. Oke lah, biasa we. Tah. Pada witos nyambung ya sarang Abah Janggot.

0: Kurang cobian, terus saya tajan ya. Bah?
1: Halo.
0: Ah, alhamdulillah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus dibuka pantona, tak cekal betul
1: wae. Nah, nama aja, tadi mah saya wae.
0: Alhamdulillah tuh.
1: Urang-urang sisinirannya.
0: Mangga, bah, mangga, alhamdulillah.
1: Judulnya teh jalma, Kang Roy.
0: Mohon.
1: Gerak urang kawitannya.
0: Mangga.
1: Kacipelah pangaritan.
0: Mm-hmm.
1: Naik angkot pamitiran.
0: Hmm.
1: Bismillah urang kawitan.
0: Mohon.
1: Abah janggot di siniran.
0: Ah, gitu.
1: Ngalah urang di wahangan.
0: Hmm.
1: Menang lele di tiran.
0: Mm-hmm.
1: Mangga urang sasarengan.
0: Uhun.
1: Ngamu mulai si siniran.
0: Leres.
1: Titiran dina kaweni. Nuna bale di sarada. Si siniran eta seni. Mumule kurang suna. Titiran hiber nyirorot. Tinawi kana kopi. Sisiniran abah janggot. Manawi bahan katampi. Kayak mah judulnya kejama ya. Kacirandu jalan junti. Tisardah sokamalati. Jalma nu taat ka Gusti. Ibadah sholat kumati. Muruakanti ya, bila ibadi dibalesan ku Kang Roy mangga.
0: Wow.
1: Kagak ngaleh lemur sawah. Tia misa kaci jerah. Jalma soleh tur soleha. Biasa infak jariah. Kaciranu di salada. Sirat jalan alpalah. Jalma nu rajin ibadah. Di akhirat muagaplah. Sok pairan ku Kang Roy atuh.
0: Wah, bade ngaloke unggul ngalok.
1: Ngalok unggul.
0: Ngalok unggul.
1: Si utama kaci gugur.
0: Uhun.
1: Ranca eke kaci gentur alokan atuh.
0: Cakep.
1: Jadi jama kudu jujur.
0: Reres.
1: Ulah daek nipu batur.
0: Oh. Reres pisan eta teh.
1: Tidak lima lemur loji.
0: Mm-hmm.
1: Kakaromah suka haji.
0: Mm-hmm.
1: Jelema nungumar janji.
0: Mm-hmm.
1: Eta mah hayang kapuji.
0: Oh, gitu.
1: Sok alokan atuh.
0: Mohon bidi alokan.
1: Tirema ka lemur gomong.
0: Cekep.
1: Turuna lebah, turuna di lebah rahong.
0: Hmm.
1: Jelema nu pinter ngomong.
0: Hmm.
1: Hirupna sok gede bohong.
0: Gitu nya.
1: Kidalima jalan Lombok.
0: Hmm.
1: Pasir salam nu dilegok. Jelema tukang marabok.
0: Mm-hmm.
1: Barang nu haram dilebok.
0: Leres.
1: El etaunan atuh sengakan.
0: Oh, gitu.
1: Kareuma lemur Cipahat.
0: Hah?
1: Saneke legok harupat.
0: Harupat.
1: Jelema anu jarahat.
0: Mm-hmm.
1: Nu make motor dipegat.
0: Ya benar bahaya eta teh lah duh.
1: Ah, aina teh keur musim
0: Roy. Leres aya makana aya ronda deui.
1: Keur musim ti beurang ge na mah.
0: Hmm.
1: Kada sing hati-hati nya.
0: Leres.
1: Ti rumah ka Ciharuman.
0: Hmm.
1: Patok besi ka Citaman.
0: Hmm.
1: Jelema nu kurang iman.
0: Leres.
1: Korupsi geus pangalaman.
0: Hmm.
1: Ya bisa kaci saat.
0: Mm-hmm.
1: Lemur Maracang Cibabat. Jalma biasa maksiat. Kudu gancang gera tobat. Sida lima jalan sanggar. Katongoh ka lemur tipar. Jelema tukang alangar. Kaloh seueur istighfar. Diutama ka Cibanat. Cinangka jalan Ciirat. Jalma jadi jalma sok hianat. Cilaka dunia akhirat. Saya mah teu panceg iman, Kang Roy. Iya mah kedah dia ku abah tilu Kang Roy hiji.
0: Oh gitu. Sok atulah.
1: Kaci taman muawana. Sideuleug jalan katongo. Di zaman anu ayeuna. Sing panceg iman ka Allah.
0: Harus bisa.
1: Sanes kitu Kang Roy.
0: Harus kedah panceg.
1: Si Haruman leuwih deleg. Jalana ka Cimalaka. Lamun iman teu panceg. Jaman ayeuna cilaka.
0: Harus pisan.
1: Si Puana ka Cirata. Sukarama Ciharuman. Jaman ayeuna geus nyata. Loba jalma teu ariman.
0: Kitu nya bah.
1: Cilaki lemur Citaman. Mantarena ka Ciganok. Lalaki teu panceg iman. Gawena ukur marabok.
0: Teh pagawean.
1: Ranggalawe Ciharuman. Dicarek ka Bandung Barat. Awe teu panceg iman. Teu daek nutupan orat.
0: Ya, tos rea.
1: Ditemong-temong cucu teh.
0: Ya, ayeuna mah abalatak.
1: Siki babat ka Sudirman. Palasari Parapatan. Akibat teu panceg iman. Babari kagoda setan.
0: Terus pisan.
1: Kaciruum patok besi. Cideuleug jalan katongo. Loba oknum nu korupsi. Teu panceg iman ka Allah. Kacingkin lembur barokah. Cidalima Ciharuman. Pamingpin anu saraka. Eta jalma henteu iman. Kati saat Cibiana.
0: Terus.
1: Ti Cibabat ka Sudirman. Maksiat di mana-mana. Akibat teu panceg iman.
0: Eta teh nyebahnya.
1: Kirma Ciharuman. Dararawe ka Sarina. Jelemah Tariman. Awewe lalaki jina. Kacisena lingga pada. Cihurang kacihurang Palasari. Setan gawe nanggoda. Nu kurang iman babari. Sukarama Ciharuman. Cipada jalan katipar. Lamun jalma panceg iman.
0: Kumaha teh?
1: Digoda setan istighfar. Tah ieu mah urang rarakitan, Kang Roy.
0: Mangga.
1: Kita sarakitan urang wawangsalannya.
0: Mohon, siap.
1: Teguhkeun ku Kang Roy. Tah ieu mah urang rarakitan ye.
0: Rarakitan.
1: urang raratitan kela kalbela. Tak ya urang raratitan ya. Yu urang kaki salada. Mengpeng ayah urang lemur. Yu urang ama ibadah. Mengpeng ayah jatah umur. Sugan teh kaki salada.
0: Pek.
1: Ari pek teh kaki tarim. Sugan teh ahli ibadah.
0: Ari pek.
1: Ari pek teh jalma dolim. Gernaon ulin kadinya. Tedae ka Tegal ilat. Gernaon hirup di dunya. Tedaek ibadah sholat. Upami meser salada. Anu tos aya nunita. Upami bade ibadah. Anu tos aya parenta. Upami ka Tegal ilat. Eureunan jalan cisaat. Upami ibadah sholat. Eureunan ulah maksiat. Sugan teh balanya uras.
0: Epek.
1: Dening mawa ulen ketan. Sugan teh jelema waras.
0: Epek.
1: Dening eta balan setan. Itu saha nu didasi.
0: Saha teh?
1: Geningan ti patok besi. Itu saha ku polisi. Geningan anu korupsi. Sok Kang Roy atuh hiji mah.
0: Naonnya? Lamun urang meuli uyah? Ulah poho meuli cikur. Lamun urang hayang bunga? Ulah poho rasa syukur.
1: Nah, itu. Balasan kunaon ya, malasan nama.
0: Iya, tuh.
1: Teraskeun ku Abah Jangot, enak.
0: Teraskeun. Sok.
1: Sugan teh bade kalomok. Geningan ka pancaroba. Sugan teh moal marabok. Geningan kana narkoba. Sugan teh ka Cipagalo. Aripek di Arantosan. Sugan teh jelema gelo. Aripek mabok oplosan. Majar maneh kalagadar. Geningan ka jalan holis. Majar maneh atau sadar. Geningan baladna iblis. Sugan teh ka patok besi. Geningan ka legok keling. Sugan teh moal korupsi. Geningan oknum curaling. Eukeur naon ka Cipait. Eta mah ka pancaroba. Eukeur naon loba duit. Eta mah banar narkoba. Lah ieu mah urang ieu teteguh ya Kang Roy.
0: Siap.
1: Teguh ya. Sato beger sing areong.
0: Sato beger
1: sing sok ganeng lamun ti peuting.
0: Munding.
1: Ucingnya.
0: Oh ucing.
1: Ucing mah mun beger teh eong-eongan geuningan.
0: Sugeun teh munding.
1: Ai Kang Roy mah kalem pan mun beger teh nya.
0: Klet klet klet teh nya.
1: Sukuna sok make besi. Mun lompat osok disada.
0: Kuda.
1: Kuda nya.
0: Kuda.
1: Pan sok make eta besi. Yeah. Eta kuda mah nya.
0: Tapalna nya.
1: Urang lemang sok ngarurus. meresna meni barisa.
0: Sapi.
1: Sapi 100. Biasa osok diangon. Ningali tanuk muringi muriding.
0: Munding.
1: Muningnya beres lah. Lamun jabrik dicukuran. Buluna ku meni loba.
0: Domba.
1: Domba. Pinter. Sato sato tara di mandian. Nungurus itu barabe.
0: Eta mah embe.
1: Embe ciga Kang Roy.
0: kuring mah sok mandi, Bah.
1: Oh, sok mandi. Ciga Bah Jangot keurnya. Ulalena meni panjang. Bedasna meni tohaga.
0: Namanya gajah.
1: Gajahnya.
0: Gajah.
1: Luar leor meni gede. Jelma nu aya nyingrai.
0: Orai eta mah lah.
1: Orainya.
0: Orai sanca komo.
1: Mun calangap meni sieun. Mangka de bisi bahaya.
0: Buaya ta eta mah?
1: Buayanya.
0: Buaya sadu.
1: Ngalana sok diurekan. Bertahan dina emel.
0: Belut eta mah.
1: Belutnya.
0: Belut.
1: Tah ieu mah kulantaran masih keneh Juni kan roynya.

0: Kadarmaga Ganaria, Katecela Sukarama, kawarga Indonesia, Pancasila nu utama, Kisurupan Kisalada, Kidiana Katisela, kahirupan jeung ibadah aya dina Pancasila. Laras. Dianterkeun ka Cisela. Kejanten ka Ciwaruga. Nu nyiptakeun Pancasila. Sing janten ahli sawarga.
1: Amin. Kangeng
0: hese. Didoakeun ku abahnya.
1: Laras kangeng hese eta teh mikirna.
0: Atau abah geng nyetakin di sini kan sing jantin ahli sawarganya.
1: Amin amin. Da urang
0: kenteran kang urang Roy Manu Mancona. Aduh.
1: Amin amin.
0: Aya keneh waktos aya keneh.
1: Aya aya keneh mangga.
0: Kaya mah juduna teh hayang kang Roy.
1: Hayang hayang abdi ge.
0: Hayang juduna teh ieu mah.
1: Sok atuh.
0: Kalemang ka Jayagiri. Ka Cianjur Cisalada. Munayang selamat diri, sing jujur taat ibadah, timang layang ke darmaga, jalan tongo kamurugul, kamunayang ke sawarga, taat ka Allah ka Rasul. Kasayang jalan kacingkin, parapatan Cisalada, munayang jadi pamimpin, niatan sejak ibadah,
1: satu kedah gitu,
0: timang layang kacaringin, kapala suka haji, harayang jadi pamimpin. Kade ulah ngumar janggi. Si Kakang Roy.
1: Tuh abdi mah.
0: Lemur sayang pangauban. Cici gentur kacisea. Lamun hayang diadaban. Kabatur kudu somea.
1: Raspisan.
0: Kamang layang lemur galur. Ijarapah kaci buner. Lamun hayang loba dulur. Laku lampah kudu bener. Kasayang lemur Cipait. Tiang sana kaci jaha. Lamun hayang loba duit. Wayahna daek usaha.
1: Rasa tu kedah.
0: Timang layang kaci saba, kumang ama dijajapkan, ulah hayang duit riba, ku agama diharamkan, kamang layang kagang aleh, lemur dodek, lemur dodik diciletik, lemun hayang budak soleh. Kade didik dileletik. Cici bening kaci pahit. Sukarajin nuka tongo. Hayang teing loba duit. Rek rajin infak sodako.
1: Laras.
0: Lemur sayang gunung gelis. Cibedia jalan Cipait. Lamun hayang kanu gelis.
1: Mata.
0: Boga mobil, loba duit. Ciga bajangot boga mobil, rodaan. Tinenon kalemur holis. Kamang layang Bandung Barat. Kernaon oleh gelis. Kehayang nutupan orat. Ah, sakit wae Kang Roy-nya.
1: Mangga.
0: Kumargi dina TV teh ieu teh timna

0: Oh gitu.
1: Nuju sarang iya ya.
0: Abdi taca ningali ya info na.
1: Nuju sarang iya Vietnam.
0: Oh gitu. Nya tuh.
1: Nya. Nya. Ya gitu lah siniran mana.
0: Ya.
1: Kaki batu naik angkot. Kaki saran ten jalana. Sakit tuh tiaba jangot. Apun ten kasadayana.
0: Ya. Pasir impun kacirenggot.
1: Pasir impun kacirenggot.
0: Ya terus nak kapanyingkiran.
1: Kak gitu.
0: Hatur nuhun kabah janggot. Terus ngadugikan si sindiran.
1: Sugan we atuh Kang Roy.
0: Lan.
1: Abah teh ngalebetan acara sindiran teh di tahun 2003 nya.
0: Nuhun.
1: Atuh ku bapa pimpinan teh di pasian piagam atuh Kang kenang-kenangan Kang Roy.
0: Insyaallah.
1: Sakawirmanya.
0: Insya Allah.
1: Janten anak incu teh ninggal mun abah teh saya teh bener.
0: Siap.
1: Bapak teh genian. Tah aku Kang Roy dieukeun Kang Roy nya.
0: Insya Allah siap diperhatoskeun.
1: Abah teh di sini rante di tahun 2003 Kang Roy.
0: Dicatat bah.
1: Catat Kang Roy.
0: Siap.
1: Abah teh tahu ya tuh piagam Sakawirma. Ku abah bari dipiguraan, bari dipangpangkeun di dieu.
0: Beres.
1: Abah teh ulah ngaku-ngaku tukang siniran di area ini.
0: Ya.
1: Kaya karena bukti nanya. Bapak pimpinan kerennya.
0: Ya, ke telepon Abdi. Abdi nyuhunkeun nami lengkap atau nami alias.
1: Tai eta nama. Dosen atong tong tong eta tong tong nami asli euy na KTP-nya.
0: Ya.
1: Dicatet ku Roy.
0: Ini dicatet ieu.
1: Haji Ade Sugiana.
0: Haji Ade
1: Sugiana.
0: Sugiana nya.
1: Nya Haji Ade Sugiana.
0: Siap.
1: Tah Kang Roy, upami pimpinan masihan cecewil. Kang Roy kadieukeun.
0: Siap.
1: Insyaallah bensin mun ku abah teh nya.
0: Disedot.
1: Bensin anu eueuh ieu anu. Kitu Roy. Atuh hapunten Kang Roy nya.
0: Oh, bios biasa.
1: Mana teh mah serius Kang Roy mohon. Abah teh ke bapak pimpinan nya.
0: Siap, Bah.
1: Supados abah teh aya kenangan pangitannya.
0: Ini mohon.
1: Abah satungtung panjang umur mah.
0: Ya.
1: Satungtung hirup jumeneng kene. Moal eureun ciciniran di RRI nya.
0: Nah, enggak insyaallah. Hapunten meureun kamari teh ka luli-luli jiga na teh nuju hari radio.
1: Nah, gitu ku Kang Roy punten pisan Kang Roy nya.
0: Oh, insyaallah.
1: Gene di udara Kang Roy nya.
0: Mohon, wios. Teu sabios.
1: Kumaha kamari teh di dieu aya. Aya nu manco di komunitas ieu teh kamari teh. Manco abah si tiran terhebat cenah abah janggot kitu nya.
0: Tenang bah, alhamdulillah.
1: Kamari teh aya nu manco atuh naon Kang Roy nya?
0: Sami-sami.
1: Ke pamitos aya mah Kang Roy. Abah ini misko ku Kang Roy nya.
0: Siap, muka nama.
1: Hatur nuhun mah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hatur nuhun. Sekali di pasir impun ka Cirenggot, terus na ka panyingkiran. Hatur nuhun ka Bah Janggot ngadugikeun si sindiran dina wengi ieu. Hatur nuhun oge ka sadayana anu tos nitenan acara si sindiran dina edisi dinten Minggu malam Senin. Tangke malam Salasa rebo. Pabulit. Pokoknya sarang Mang Web gitu nya. Mangga atuh caga sadayana. Wilujeng wengi sampurasun.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda,
1: tina perih jadi perah.
2: Susah payah, kerja keras menghasilkan kemampuan terbaik. Jika kita mau sederhana, mau memulai dari dasar, mau berjuang bekerja keras, berdiri dengan kaki sendiri, maka kita bisa menikmati perjuangan atau hirup perih.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Wih, diskon 60% nih. Borong ah.
1: Ih, main HP terus deh. Gak pegel itu matanya.
0: Kak, iya nih kak, mumpung lagi banyak diskon. Yuk, kesini deh kak, coba lihat. Ada beli sneakers, jaket hoodie, tote bag. Pokoknya ini buatan luar negeri keren-keren loh kak.
1: Wih, keren sih. Tapi kamu tahu gak ada yang lebih keren dari itu semua?
0: Apa tuh kak?
1: Kamu beli deh produknya UMKM. Selain kamu dapat produk yang bagus, kamu juga bisa ikut berpartisipasi dalam kemajuan UMKM di Indonesia, apalagi di masa pandemi kayak gini.
0: Ah, produk dalam negeri mah kak gak keren-keren.
1: Kata siapa? Produk lokal itu banyak juga loh yang udah diekspor ke luar negeri. Mulai dari fashion, makanan, furniture, dan masih banyak lagi. Ayo deh, mulai sekarang kita harus bangga dengan produk UMKM dalam negeri.
0: Siap, Kak. Kak, kuota Ade mau habis nih gara-gara dari pagi Ade internetan mulu. Biar Ade beli produk dalam negeri, beliin kuota dong, Kak.
1: Biasaan.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
3: Lupo kono jangan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
2: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang-ulang.

Motif batik Sidoasi merupakan jenis batik yang sering dikenakan dalam acara-acara pernikahan adat Jawa. Batik yang bermuatan gambar tumbuhan atau gunung ini berasal dari dua kata bahasa Jawa, yaitu Sido, yang berarti jadi, terus-menerus, atau berkelanjutan, dan Asih, yang berarti kasih sayang. Sehingga, Sido Asih dapat diartikan sebagai perlambang kehidupan manusia yang penuh kasih sayang. Motif batik satu ini banyak dipakai pada upacara pernikahan, dengan harapan pengantin akan membangun kehidupan rumah tangganya yang penuh cinta dan kasih.

Indung nenden harapan ka urang. Dina amanah nu pasti ti Gusti. Soleh jeng soleha, mangrupi nu kapicangcam. Sabab eta hasil nu bakal kapetik, mangsa jaga dikumpulkeun. Gesa kuduna bela ka Indung. Gesa kuduna babakti ka Indung. Geus teu kudu tatanya deui soal Indung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, hari Senin tanggal 8 Juni tahun 2026, melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamdangu wilujeng enjing kasadena. Alhamdulillah hari ini kita kembali bisa mengudara di frekuensi di gelombang AM 540 kHz Perempat RE Bandung. Tepat hari ini tanggal 8 Juni 2026 hari Senin Kamdangu. Seperti biasa mengawali perjumpaan kita akan hadirkan sesaat lagi Cahaya Pagi.

0: Pagi hari ini kita ditemani oleh Kang Ustadz Sani Abdul Malik dengan topik memetik buah keimanan, ya. Ini sangat penting sekali, kaum dangu, memetik buah keimanan. Seperti apa, kaum dangu, tausiahnya kita dengarkan saja pemaparan materi pagi hari ini bersama dengan Kang Ustadz Sani Abdul Malik. Kami silakan, Kang Ustadz.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama dan yang paling utama adalah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat yang telah diberikan kepada kita, utamanya nikmat iman, Islam, ihsan, sehat wal afiat, berada dalam keamanan, kesejahteraan, ya, aman sentosa. Itu harus tetap kita syukuri agar Allah Subhanahu wa taala tetap ridho kepada kita, tetap menambahkan berbagai nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada panutan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, pengikutnya, hingga mudah-mudahan sampai juga kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum dangu rahimakumullah, dimanapun Anda berada, membicarakan atau mengkaji tentang iman itu merupakan topik yang sangat penting bagi kita agar kita terus-menerus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita mukmin yang sejak lama gitu ya, sejak lahir bahkan kita sudah beragama Islam, sudah beriman, itu penting kita perbaiki, perbaharui nikmat iman itu sehingga kita bisa sampai kepada buah dari keimanan yang bisa kita petik. Dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 1 sampai 4 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 2 sampai 4, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, yang betul-betul sampai kepada puncak dari keimanan, bentuk optimal ataupun maksimal dari keimanan itu adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, maka gemetarlah hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imanan. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuatlah imannya. Kemudian yang ketiga, wa'ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Tuhan mereka

0: bertawakal. Jadi ketika kita mengkaji tentang keimanan, mengkaji tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, disitulah kita sedang meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Lalu setelah menguat suatu keimanan dalam diri seseorang, kemudian ia beramal soleh, beribadah kepada Allah. Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang sungguh-sungguh imannya itu mereka yang melaksanakan sholat, mereka yang mendirikan sholat, dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqa lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Lalu kata Allah, bagi mereka yang betul-betul ataupun sungguh-sungguh beriman kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Nah, itu apa yang dimaklumkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 2 sampai 4, bahwa keimanan itu sangat begitu penting dan harus terus-menerus kita tingkatkan sampai puncak dari keimanan tersebut. Ketika kita mendengar sebutkan nama Allah, hati kita bergetar. Ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, iman kita bertambah, memahami, mendengarkan, meresapi, dan juga mengamalkan apa yang ada dalam ayat-ayat Allah tersebut. Lalu bertawakal hanya kepada Allah tentang berbagai sisi kehidupan, kemudian dengan disiplin melaksanakan sholat dan gemar berinfak. Maka janji Allah memperoleh derajat tinggi akan diberikan kepada orang-orang yang bisa sampai kepada derajat ataupun puncak dari keimanan tersebut. Lalu kaum dengar rahimakumullah, sebagaimana tema kita pada pagi hari ini, ternyata iman itu harus kita pupuk, harus kita tumbuhkan dalam diri kita sampai kemudian itu betul-betul berbuah. Kita bisa memetik buah keimanan tersebut. Kalaupun ketika seseorang beriman, janji Allah akan mendapatkan derajat yang tinggi, akan mendapatkan pahala yang berlimpah, akan mendapatkan surga, itu tentunya pasti akan diberikan di akhirat. Tetapi di dunia, orang yang beriman, dijanjikan oleh Allah, dia akan mendapatkan buah dari keimanan tersebut, akan memetik hasil dari keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang telah Allah Subhanahu wa taala ridhai sebagai hamba yang beriman, maka Allah akan selalu menjaganya. Allah akan melimpahkan rahmat kepadanya di dunia dan di akhirat. Dan buah keimanan ini akan dia dapatkan, akan dia petik dalam kehidupan dunia ini. Yang pertama, buah dari keimanan adalah tiada lain akhlak yang mulia. Ketika kita mengaku sebagai orang yang beriman, orang mukmin, maka dari keimanan itu haruslah kita mengamalkan apa yang diteladankan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu akhlak yang baik. Maka ketika ada seseorang yang mengaku beriman, bahkan mungkin ditokohkan oleh orang-orang, tetapi akhlaknya masih jauh dari apa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipertanyakan keimanan. Karena buah yang pertama yang dapat dipetik oleh seseorang yang betul-betul beriman adalah akhlak karimah. Kalau kita beriman kepada Allah, memiliki keyakinan yang kuat, memiliki hubungan yang baik dengan Allah, beribadah, beramal soleh, tentu hubungan sosial pun harus kita perbaiki. Akhlak pun harus kita benahi. Jangan sampai ada kesan seseorang yang ditokohkan tadi, orang yang mungkin berpenampilannya Islami, berpenampilannya itu sebagai tokoh agama, tetapi akhlaknya itu tidak mencerminkan keimanan, maka disitulah imannya belum betul-betul berbuah. Dalam salah satu hadis, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqan, wa khiyaruhum khiyaruhum linisa'ihim. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kata baginda Nabi, orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan juga yang sebaik-baik dari kita, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin, adalah orang yang paling berlaku baik terhadap istrinya. Nah, berarti ukuran dari keimanan itu tiada lain adalah bagaimana kita berakhlak, berinteraksi sosial, ya, berinteraksi dengan pasangan kita, dengan anak kita, ya, dengan keluarga kita. Di situ penilaian sebenarnya dari suatu keimanan. Dari keimanan seseorang, ketika dia betul-betul dipupuk, betul-betul ditumbuhkan dalam diri seseorang, maka pertama, ia akan memetik buah keimanan yang terbaik, yaitu akhlak yang mulia. Lalu yang kedua, ternyata keimanan itu penting. Kita junjung tinggi, kita kuatkan dalam diri kita, kita amalkan dalam perilaku kita, sehingga kita bisa selamat dari keburukan-keburukan di dunia ini. Salah satunya, buah dari keimanan yang bisa kita petik ketika iman kita betul-betul baik adalah kita bisa selamat dari dosa-dosa lisan. Lisan kita akan terjaga. Kita tahu bahwa seseorang itu akan selamat karena lisannya, akan celaka karena lisannya juga. Ketika seseorang yang betul-betul beriman, maka ia terjaga dari segala bentuk perkataan kotor, kasar, ucapan-ucapan dosa, perkataan-perkataan yang bisa menyinggung orang lain, yang mengata-ngatai orang lain gitu ya. Maka sangat ironis ketika ada seseorang yang mengaku beriman tetapi lisannya tidak terjaga. Lisannya begitu tajam kepada saudaranya. Gampang sekali membicarakan keburukan dari saudaranya. Bergibah. Dan hal-hal lain yang mungkin dengan lisan itu orang lain akan terluka hatinya. Padahal keimanan itu sebagaimana tadi buah yang pertama berkaitan dengan akhlak, yang kedua ini ketika seseorang betul-betul memiliki keimanan yang kuat, maka lisannya pun akan terjaga. Dia lebih memilih untuk memperbanyak zikrullah, mengingat Allah, melafazkan kalimat thayyibah, daripada berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan bisa menyakiti orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya bersabda, laisal mu'minu bitta'ani walal la'ani walal fahishi walal badi. Kata Nabi, seorang mukmin bukanlah orang yang banyak mencela, bukan orang yang banyak melaknat, bukan pula orang yang keji buruk akhlaknya, dan bukan juga orang yang kotor ucapan. Maka ini cerminan dari diri seseorang. Ketika dia betul-betul beriman, tidak mungkin lisannya itu mau dia kotori, karena itu bisa mengotori keimanan. Sebaliknya, orang yang memiliki keimanan yang kuat, dia akan memetik buah dari iman yang kedua, yaitu selamat dari dosa lisan dan lisannya pun terjaga. Kemudian yang ketiga, buah dari keimanan itu adalah melahirkan ataupun mewujudkan terwujudnya keluarga sakinah. Dari kita ya, kita semua gitu ya, tentunya mau keluarga kita itu tentram, ya sakinah, mawaddah, warahmah gitu ya, penuh dengan cinta kasih, mawaddah, warahmah dan kasih sayang. Tentunya mau seperti itu, tenang ya. Terus betul-betul kita saling menghargai antar pasangan itu ya, suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, istri menghormati suaminya, kemudian suami menghargai dan tidak merendahkan istrinya. Begitupun dengan anak-anak kita, kita mau semuanya itu betul-betul terwujud atau terbentuk keluarga sakinah. Dan ternyata keluarga sakinah itu salah satu buah dari keimanan juga. Iman yang berkualitas akan melahirkan keluarga yang sakinah, keluarga yang dibimbing dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika kita merasakan tentram di dalam keluarga kita, bahkan rezeki begitu berlimpah dialirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua menjadi tujuan dari hidup kita di dunia. Dan ternyata itu bisa terwujud ketika kita betul-betul meningkatkan dan menguatkan keimanan kita. Dalam salah satu hadis, Nabi SAW menyebutkan, La yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Seorang suami mukmin tidak boleh membenci istri yang mukminah. Sebab apabila dia membenci satu akhlak dari istrinya tersebut, maka dia pasti ridha dengan akhlak yang lain. Nah, dari keimanan ini antara suami dan juga istri itu terbentuk saling memahami, saling toleransi. Apa yang mungkin suami tidak suka dari sifat istrinya, itu bisa ditoleransi, bisa diperbaiki, karena akhlak yang lain atau perilaku yang lain pasti istrinya, suaminya suka dengan perilaku istrinya. Sebaliknya sama seperti itu. Maka dengan keimanan itu, antara suami dan istri itu sama-sama membangun keluarga, membangun komunikasi yang baik, membangun chemistry, sehingga keluarga itu betul-betul terwujud menjadi sakinah. Dan tidak mungkin ketika seseorang itu beriman, betul-betul mengamalkan keimanannya, betul-betul mengikuti ajaran Islam, itu malah meruntuhkan keluarganya, malah menghancurkan keluarga yang selama ini mungkin dianggap sakinah, dianggap couple goals gitu ya. Ya, tidak mungkin kalau ia betul-betul memiliki keimanan dalam diri. Ini penting sekali keimanan, karena bukan hanya mengakibatkan keburukan di akhirat ketika tidak beriman, tetapi ternyata bisa menghancurkan keluarga yang selama ini juga dibangun. Usikumu iya nafsi kita. Kemudian yang keempat, undangu rahimakumullah, buah dari keimanan seseorang itu dapat dipetik ya, menjadi wujudnya dari buah tersebut adalah melahirkan kehidupan yang berkualitas. Memang kita faham, kita mengerti bahwa dunia ini hanya sementara. Apa yang menjadi tujuan hidup kita adalah akhirat. Tetapi untuk mencapai akhirat, untuk bisa beramal saleh, untuk bisa dengan pasti gitu ya, kita beribadah kepada Allah, itu butuh dengan dunia. Maka kehidupan yang berkualitas di dunia ini pun menjadi tujuan hidup kita. Ya. Dan bagaimana kita bisa mewujudkan kehidupan yang baik dan berkualitas itu? Ternyata kehidupan berkualitas merupakan buah dari keimanan juga. Jika misalkan kita berpikiran bahwa kehidupan yang baik adalah kehidupan yang dihiasi dengan harta berlimpah, jabatan yang tinggi, karir yang bagus, status sosial yang tinggi, dimuliakan banyak orang, diagung-agungkan oleh banyak orang, maka itu adalah cara pandang hidup yang keliru. Karena ternyata apa yang menjadi penghargaan dari orang, status sosial dilulukan oleh masyarakat, itu hanya sementara. Karena kehidupan yang baik dan berkualitas itu dapat terwujud dengan meningkatkan kualitas keimanan kita. Dalam salah satu ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah An-Nahl ayat 97, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah berfirman, barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kemudian kami, kata Allah, akan memberi balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi dari keimanan itu, seseorang akan diberikan kehidupan yang baik, yang betul-betul kehidupan yang berkualitas. Bukan kemewahan, harta yang berlimpah, ataupun sesuatu yang sifatnya duniawi dan sementara. Tetapi ini betul-betul kehidupan yang berkualitas, yang baik, yang juga akan menghantarkan kepada kebaikan hidup di akhir. Jadi berbagai buah dari keimanan itu bisa kita petik ketika kita betul-betul menumbuhkan keimanan pada diri kita, menanamkannya dalam hati kita dan memupuknya, sehingga tumbuh keimanan tersebut dengan begitu subur hingga kemudian menghasilkan buah-buah yang tadi disebutkan, hingga kita bisa memetiknya dan menjadi orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan di termin yang kedua. Mangga Kang.
1: Baik, kita lanjutkan kembali nanti kaum dangu, tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Bandung.
2: Umar radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai kata kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memberi kalian rezeki sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung, yaitu keluar dengan perut kosong di pagi hari dan kembali dengan perut kenyang di sore hari. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Abu Idris Al-Kaulani rahimahumullah berkata, "Aku pernah masuk Masjid Damaskus. Tiba-tiba di sana ada seorang pemuda dengan gigi seri bersinar dan orang-orang ada bersamanya. Jika mereka berselisih pendapat, mereka sandarkan permasalahan itu kepadanya dan mengandalkan pendapatnya. Aku bertanya tentangnya dan ada yang menjawab. Ia adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Esok harinya aku datang lebih pagi dan ternyata aku mendapatinya telah datang lebih pagi dariku. Ia sholat dan aku menunggunya hingga ia menyelesaikan sholatnya. Dari depannya aku datang dan mengucapkan salam. Lalu aku katakan kepadanya, 'Demi Allah, aku mencintaimu.' Ia menjawab, 'Karena Allah?' Aku menjawab, 'Karena Allah.' Lalu ia menarik ujung serbanku dan menarikku seraya berkata, 'Bergembiralah, sebab aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang saling mencintai karenaku, pastilah mendapatkan cintaku. Juga orang-orang yang berteman karenaku, yang saling mengunjungi karenaku, dan orang-orang yang saling memberi karenaku.'" Hadis sahih diriwayatkan Malik dalam Al-Muwatta.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami Perompak Suara Budaya Bandung. Kita masuk di sesi kedua di pagi hari ini bersama dengan Kang Ustadz Sani Abdul Malik. Di sesi kedua masih dengan topik memetik buah keimanan. Kita kembali dengarkan tausiahnya kami. Silakan Kang Ustadz.
2: Baik, terima kasih. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi dimanapun Anda berada. Untuk term yang kedua, ini merupakan kesimpulan dari apa yang kita kaji pada pagi hari ini. Dalam kajian yang tadi sudah dibahas, yang sudah kami paparkan, bahwa ternyata keimanan itu sangat penting ada pada diri kita. Harus tertanam dalam hati kita, ditumbuhkan dan dipupuk dengan begitu suburnya, agar kemudian kita bisa memetik buah dari keimanan tersebut. Tadi sudah disebutkan juga yang kesimpulannya bahwa dari keimanan itu kita bisa memetik empat hal yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia. Yang pertama yaitu buah dari keimanan adalah iman itu akan melahirkan atau membentuk akhlak yang mulia. Ketika seseorang mengaku beriman, maka sejak itulah dia harus membentuk dirinya, membiasakan dirinya, mewujudkan akhlak mulia pada dirinya. Jadi jangan sampai ketika seseorang mengaku beriman tetapi akhlaknya bertolak belakang dengan keimanannya. Jadi selain hubungan dengan Allah itu terus dikuatkan, diperbaiki, hubungan dengan sesama makhluk pun itu menjadi sesuatu yang harus diwujudkan menjadi akhlak yang mulia. Kemudian yang kedua, keimanan itu buah yang kedua yang bisa kita petik dari keimanan adalah iman dapat menyelamatkan dari dosa lisan. Jadi buah keimanan seseorang adalah ketika lisannya itu terjaga. Dan ketika kita berhasil menjaga lisan, maka di situ pun kita akan mendapatkan keselamatan di dunia. Lalu yang ketiga, ini yang mungkin penting ya, sangat penting juga bagi kita yang sudah berkeluarga. Buah dari keimanan adalah terwujudnya keluarga sakinah. Maka keluarga yang kita bangun itu harus berlandaskan iman. Harus berlandaskan apa yang diajarkan dalam agama Islam. Iman yang berkualitas akan melahirkan keluarga yang sakinah. Dan wujud dari keluarga sakinah, wujud dari cerminan keimanan seseorang adalah ketika suami bisa menghargai istrinya dan istri menghormati suaminya dan tetap saling menjaga kepercayaan. Dalam salah satu hadis tadi sudah dibacakan juga ya, kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Seorang suami mukmin tidak boleh membenci istrinya, istrinya yang mukmin. Sebab apabila dia membenci salah satu akhlak atau perilaku yang mungkin dinilai buruk, masih ada perilaku-perilaku ataupun akhlak yang bisa diridhai oleh suaminya. Jadi dari keimanan itu muncul saling pengertian, saling toleransi, saling menghargai, saling menjaga kepercayaan, sehingga terwujud keluarga sakinah. Lalu yang keempat, secara umum keimanan itu menghasilkan buah yang bisa kita petik, yaitu kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang berkualitas. Dan yang berkualitas itu ketika kita bisa mendapatkan kesejahteraan, keamanan, sehat walafiat, mendapatkan rezeki yang berlimpah yang tentunya diridhai, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa terwujud ketika kita betul-betul menguatkan keimanan kita. Kemudian kaum dengar rahimakumullah, di akhir dari termin yang kedua ini kami mengajak kepada kaum dengar sekalian, para pendengar sekalian, juga berwasiat juga kepada diri kami pribadi. Mari kita berusaha semaksimal mungkin, semampu kita untuk meraih kualitas iman yang terbaik, sehingga kita bisa memetik buah dari keimanan. Kita padukan antara usaha yang maksimal dalam meningkatkan keimanan dengan tawakal kita yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada akhirnya Allah lah yang menentukan bagaimana jalan hidup kita, bagaimana akhir dari keluarga yang mungkin selama ini kita usahakan kebahagiaannya. Tentunya itu bisa terwujud ketika kita terus semaksimal mungkin berusaha, berikhtiar, dan juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu imam besar yang selalu memberikan nasihat, yaitu Imam Hasan Al-Basri, memberikan nasihat dalam satu kesempatan kepada kita semua. Kata Imam Hasan Al-Basri, laisal imanu bitahalli wala bitamanni walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqathu al a'mal. Kata beliau, iman itu bukan dengan angan-angan dan bukan hanya hiasan bibir saja, bukan hanya apa yang ditampilkan di media sosial, apa yang selalu ditunjukkan di hadapan publik ya, akan tetapi keimanan itu adalah yang menetap, yang berada dalam hati seseorang dan dibenarkan dengan amal perbuatannya. Maka dari itu marilah kita kuatkan keimanan kita dengan betul-betul memiliki keyakinan bil qalbi dalam hati, wal iqraru bil lisan dengan lisan kita, wal amalu bil arkan au bil jawarih, dan kita wujudkan keimanan itu dalam perbuatan kita, sehingga kita bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, yang bertakwa, dan bisa memetik buah dari keimanan tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, kekeliruan dari kami. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kaum dangu kajian Jaya Pagi untuk hari ini. Terima kasih untuk Anda saat ini yang masih setia menyimak Jaya Pagi pagi hari ini bersama dengan Kak Ustadz Sani. Saya tutup, Beni Ardiansa undur pamit dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi. Pro 4 RRI Bandung.

0: 4.
1: Wisata Purwakarta Paranggombong mangrupa bendungan anu lega tur hejo ujukut anu ngampar di basisirna nu ngahiji jeung bendungan Jatiluhur. Loba wisatawan anu ngajugjug ka eta tempat pikeun turing make kendaraan oge pikeun ngadegkeun tenda. Area camping Paranggombong pernahna di Kutamana, Sukasari Kabupaten Purwakarta. Pikeun nepi ka eta tempat merlukeun waktu kurang leuwih 45 menit di pusat kota Purwakarta. Wisatawan bisa asup di Pasar Bunder Jatiluhur, terus ka katuhu ka Jalan Insinyur Haji Juanda, nepi ka ngaliwatan Jambatan Bendungan Jatiluhur. Warta Pamungkas. Kabupaten Pangandaran salila ieu dikenal alatan sajumlah objek wisata alamna timimiti basisir nepi ka Walungan. Tapi tepati loba nu apal salian wisata alam di Dusun Kamurang Desa Babakan Kecamatan Pangandaran aya hiji objek wisata ilmiah nyaeta Museum Reungit. Beda jeung objek-objek wisata nu geus populer di Kabupaten Pangandaran, di Museum Reungit wisatawan bisa apal ngeunaan reungit timimiti jenis-jenis reungit anu geus diawetkeun nepi ka obat-obatan pikeun nyegah reungit. Koleksi reungit di eta museum asalna ti tiap wewengkon nu aya di Indonesia. Kaasup ti wewengkon Pangandaran. Nepi ka kiwari koleksi reungit di eta museum geus leuwih ti 74 spesies nu aya di Indonesia. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring we Prukanda.

Arit merupakan senjata tradisional Jawa Barat yang hingga kini masih tetap digunakan masyarakat Sunda, khususnya oleh para peternak. Arit digunakan untuk mencari rumput bagi hewan ternak mereka karena lebih mudah dipakai dibandingkan senjata lainnya. Di beberapa daerah di Nusantara, juga ditemukan banyak senjata tradisional lainnya yang bentuknya seperti arit. Misalnya celurit khas Madura, sabit khas Betawi, dan lain sebagainya.

dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Gol-gol yang dinyatakan sah oleh wasit di Piala Dunia ternyata dibantu pengawasannya oleh kamera canggih. Garis putih di lapangan Piala Dunia ternyata bukan hanya sekedar pembatas permainan. Pada pertandingan modern, garis gawang kini didukung teknologi canggih bernama Goal Line Technology. Teknologi ini menggunakan kamera berkecepatan tinggi yang terus memantau pergerakan bola di sekitar gawang. Jika bola benar-benar melewati garis, wasit langsung menerima getaran dan sinyal di jam tangan mereka dalam waktu kurang dari 1 detik. Jadi di Piala Dunia, keputusan gol bukan hanya mengandalkan mata manusia saja, tetapi juga bantuan teknologi yang membuat pertandingan jadi lebih adil.
1: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
2: Misi, paketnya kak.
1: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
3: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, cuma ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Sampurasun, barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep, iskaling aslur. Bayangkan, dengerin aksi bintang Piala Dunia, bari nyuruput cikopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.
8: Sepak bola dan cinta merdeka.
9: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Pernahkah Anda mendengar istilah Tarawangsa? Tarawangsa merupakan salah satu jenis kesenian rakyat Jawa Barat. Istilah Tarawangsa memiliki dua pengertian. Satu, sebagai alat gesek tertua Jawa Barat yang memiliki dua dawa yang terbuat dari kawat baja. Dan yang kedua, istilah musik tradisional Sunda.

0: Ngobrol bola tekudu serius teuing. Di wangkongan Piala Dunia 2020 genep, urang bahas Piala Dunia dengan gaya santai. Mau ngomongin skill pemain, selebrasi, temukan kisah-kisah unik, atau fakta tersembunyi sisi lain para bintang. Ingat, waktunya setiap Sabtu jam 17.30 waktu Indonesia Barat di Pro4 RRI Bandung. Mangga, share komentarna.
1: Dengarkan komentator idola.
0: Siap-siap, obrolan jadi makin rame.
2: Pro4, Suara Budaya Bandung.